0: penyumbang utama kenaikan harga. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Smartini mengatakan secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti dengan inflasi. Kondisi berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi.
1: Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat seri sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi. Kecuali pada Idul Adha di tahun 2024, di mana pada tahun tersebut terjadi deflasi.
0: Menurut BPS, tingkat inflasi saat Idul Adha biasanya lebih rendah dibanding Ramadan dan Idul Fitri. Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, komponen harga bergejolak mendominasi inflasi Idul Adha pada 2022 dan 2025. Komoditas pangan seperti cabai rawit dan cabai merah paling sering memicu kenaikan harga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitoir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga harga tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan petani dan peternak.
2: Ini kewajiban kita untuk menjaga agar produsen atau pembeli itu membeli tidak terlalu mahal, tapi petani dan peternak juga menjual tidak terlalu mahal, tapi juga tidak jatuh hingga dia merugi.
0: Tomsi menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi menekan harga serendah mungkin. Pemerintah juga harus memastikan petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak. Pemerintah terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi jelang Idul Adha 2026. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lain, kali ini adalah Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah, Indef, yang menyebut bahwa masih terjadi ketimpangan dalam distribusi ekonomi kurban di Indonesia yang ternyata masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Selengkapnya ada Magdalena Krisnawati.
4: Potensi nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan mencapai 26,89 triliun rupiah. Dengan jumlah hewan mencapai 1,59 juta ekor, terdiri dari 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing atau domba. Dari jumlah hewan kurban itu diperkirakan akan menghasilkan 99.290 ton daging kurban untuk didistribusikan. Dan estimasinya ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi di Indonesia selama 2,5 hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Center for Syariah Economic Development Indef Nur Hidayah dalam diskusi publik tentang ekonomi kurban secara daring pada Senin malam 25 Mei 2026. Menurut Nur Hidayah, meski nilai ekonomi kurban masih cukup tinggi, tapi distribusinya masih mengalami ketimpangan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Nilai ekonomi kurban di Pulau Jawa mencapai 21,42 triliun rupiah, sedangkan di Papua hanya sebesar 0,11 triliun dan di Maluku cuma 0,03 triliun.
5: Data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur perekonomian makro secara keseluruhan. Artinya ketimpangan untuk kurban lebih tinggi daripada ketimpangan untuk PDB regional.
4: Menurut Nur Hidayah, ada 4 pilar untuk membangun partisipasi pemerataan ekonomi kurban, antara lain memperkuat sinergi antara lembaga zakat dengan masjid dari kalangan akar rumput. Selain itu, perlu edukasi agama sebagai penggerak, distribusi yang tepat sasaran, serta digitalisasi yang berdampingan dengan panitia kurban di masjid-masjid. Digitalisasi, menurut Nur Hidayah, diadakan bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk membantu mempermudah kerja mereka. Pada diskusi yang sama, peneliti Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Murniati Muhlisin mengatakan, dalam konteks kurban, teknologi berfungsi sebagai penguat amanah.
6: Itu saja sebagai teknologi, blockchain, AI, smart contract adalah penguat akuntabilitas, kepercayaan publik, dan penghubung filantropi global. Karena pada akhirnya, trust adalah mata uang yang paling penting dalam bidang filantropi.
4: Untuk itu, kata Murniati, dibutuhkan talenta-talenta yang berkualitas dalam tata kelola kurban. Bukan hanya talenta yang memahami teknologi, tetapi juga talenta yang amanah, cerdas, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, dari laporan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef menyebutkan, tahun ini terjadi penurunan baik dalam hal nilai kurban, daging kurban, dan jumlah pekurban dibandingkan tahun 2025 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini adalah Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG yang tengah mengusut beberapa kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kita simak laporan bersama Sugandi Avandi.
1: Ada beberapa laporan pengaduan yang sudah ditangani di beberapa polda.
2: Tidak pernah bekerja sama dengan organisasi.
3: Polisi tengah mengusut kasus penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG program Makan Bergizi Gratis MBG yang melibatkan sindikat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya mengatakan sejumlah kasus tengah ditangani di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Polresta Balerang di Kepulauan Riau. Banyaknya kasus penipuan, maka BGN menggandeng Satuan Tugas MBG untuk mengusut tuntas kasus sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Penjelasan itu disampaikan Sony dalam keterangan pers di Mabes Polri kemarin.
4: Saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan Polres-Polres jajaran dan mudah-mudahan juga bisa mengungkap siapa sebetulnya di balik mereka-mereka yang menggunakan yang memanfaatkan dan mencoreng program ini.
3: Sony juga menjelaskan modus pelaku yakni mengaku sebagai pejabat BGN atau mengenal dekat dengan pejabat BGN, kemudian menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG disertai dengan permintaan uang. Rata-rata per orang mengalami kerugian 100 juta rupiah dan jumlah korban yang telah melapor lebih dari 20 orang.
2: Ada juga modus yang kedua, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan. Kemudian ada juga yang modelnya seperti LSM, membentuk sebuah perusahaan, sama juga menjanjikan kepada orang-orang untuk mendapatkan. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah.
3: Sementara itu, Kepala Satgas BGN Irjen Nur Worodana menyatakan kesiapan untuk menindak pelaku penipuan program MBG. Menurut Kasatgas, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu program MBG harus didukung semua pihak, karena tidak hanya memenuhi gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Satgas MBG dalam ini mewakili Polri, mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum.
3: Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau kelompok perusahaan atau LSM manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Adapun mekanisme pendaftaran titik lokasi SPPG ini dilakukan oleh yayasan melalui portal yakni mitra.bgn.id. Di sana akan diverifikasi identitas yayasan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia untuk memperkuat kewenangan Komnas Hak Asasi Manusia. Informasi lengkapnya bersama Aditya Prabowo.
5: Kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat, diantaranya yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama di Kementerian HAM dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis, lalu kemudian Lembaga Nasional HAM dan para pakar.
6: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia bertujuan untuk memperkuat kewenangan dari Komnas HAM. Sekretaris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris mengatakan, revisi Undang-Undang HAM tersebut saat ini masih dalam tahap uji publik guna menyerap berbagai masukan dari masyarakat.
5: Juga kita laksanakan di di kelas HAM. Di kelas HAM kita adakan jadwal bedah RUU Hak Asasi Manusia dan sudah tersusun pula beberapa agenda untuk kita pelaksanaan uji publik agar seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami substansi dari rancangan undang-undang ini.
6: Menurut Novita, pembahasan melibatkan akademisi, pakar, jurnalis, hingga lembaga HAM nasional melalui diskusi kampus, forum kelas HAM, dan talk show di sejumlah daerah. Pemerintah juga memastikan revisi Undang-Undang HAM telah masuk ke program Porreknas 2026 dan ditargetkan akan segera dibahas bersama DPR. Sementara, tenaga ahli hak asasi manusia Ifdal Kasim menepis anggapan bahwa revisi aturan tersebut akan mengurangi kewenangan dari Komnas HAM.
7: Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya memperkuat Komnas HAM dalam memperkuat dalam hal fungsinya.
6: Pemerintah berharap revisi Undang-Undang HAM dapat segera rampung dan menjadi regulasi baru yang memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari pemerintah yang memberi arahan PT PLN untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
8: Jadi secara teknis
9: pemerintah memberi arahan kepada PT PLN Persero. Pemerintah memberi arahan kepada PT PLN Persero untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya blackout massal di Sumatera agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung mengatakan pemerintah meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem transmisi hingga distribusi pasokan listrik. Selain evaluasi teknis, pemerintah juga meminta PLN memasang sistem ARDE atau grounding tambahan di wilayah rawan sembaran petir dan cuaca ekstrim guna memperkuat perlindungan jaringan transmisi listrik. Kementerian SDM juga menyoroti ketergantungan pasokan listrik Sumatera bagian utara terhadap aliran listrik dari wilayah selatan.
10: Jadi untuk arahan di PLN, kita juga perlu sampaikan, ini untuk perbaikan sistem, jadi dikaji secara teknis itu yang pertama. Yang kedua, untuk sistemnya itu juga ada perbaikan, ya termasuk itu adanya pemasangan ARD untuk setiap daerah-daerah yang rawan. Kemudian yang ketiga, itu harus ada keseimbangan suplai pembangkit di setiap daerah.
9: Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan kondisi listrik di wilayah Sumatera bagian utara kini telah kembali normal usai sempat terjadi blackout massal selama beberapa jam. Bobby menjelaskan, selama proses pemulihan, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan Forkopimda menyalurkan genset ke sejumlah titik pelayanan masyarakat untuk mengantisipasi gangguan komunikasi dan kebutuhan listrik darurat.
11: Tadi pagi juga disampaikan sudah 100% kembali normal. Sudah 100% kembali normal. Nah, ini yang disampaikan kepada PLN, kepada kami, pemerintah provinsi. Namun selama masa pemulihan, kami dengan Forkopimda, TNI Polri, coba membagikan kemarin genset ke beberapa titik, tidak ke semua warga, tapi ada electrical point.
9: Sebagai informasi, gangguan listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat kemarin dan berdampak ke Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Jambi, hingga

0: bagian Sumatera Selatan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rentetan dampaknya, pasti setelah ini akan kita lihat. Tentu akan kita lihat bagaimana penanggulangannya.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Indonesia saat ini terus memaksimalkan layanan pengamanan bagi seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan puncak ibadah haji, yakni fase Armusna di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dan akan berlangsung pada hari ini, kami hadirkan sesi laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
3: Laporan khusus. Jutaan jemaah haji dari berbagai negara mulai memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji pada hari ini, yakni fase Armusna yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, hingga lempar jumroh di Mina. Seluruh jemaah haji Indonesia pun telah tiba di Arab Saudi dan bersiap menjalani rangkaian ibadah paling krusial tersebut. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan sesuai harapan, mulai dari proses keberangkatan, pelayanan jemaah di Tanah Suci, hingga kesiapan menghadapi fase Armusna terus dimaksimalkan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
4: Kita bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman-teman DPR, dan alhamdulillah sampai hari ini pemberangkatan, persiapan di embarkasi, kegiatan di Madinah, kegiatan di Mekah sampai hari ini semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah ini sebagai bagian upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada jamaah haji kita. Terima kasih teman-teman DPR.
3: Memasuki fase Armusna, perhatian kini tertuju dengan kesiapan menghadapi pergerakan jutaan jemaah di kawasan Arafah, Musdalifah, dan Mina. Tim pengawas haji DPR RI menilai penyelenggaraan haji tahun ini berjalan cukup baik. Meski demikian, sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait akomodasi dan fasilitas jemaah, tetap menjadi perhatian untuk terus diperbaiki. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Jun Ahmad Syamsurijal, menegaskan kesiapan petugas harus ditingkatkan agar seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan puncak ibadah dengan lancar dan aman.
5: Jadi kita memastikan semua persiapan haji ini sudah selesai, dan mudah-mudahan puncaknya, ya maksudnya puncaknya nanti di Arafah ini, karena hal-hal yang unpredictable itu pasti saja, karena ini orang bukan masyarakat kita saja, ya mudah-mudahan mohon doanya dari semuanya bisa berjalan lancar, tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita berharap semua haji Indonesia ini pulang dengan selamat dan semua diterima amal ibadahnya.
3: Apresiasi terhadap kesiapan layanan juga datang dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Menurutnya, berbagai skenario pelayanan telah disiapkan secara rinci, mulai dari pengaturan pergerakan jemaah, kesiapan konsumsi, hingga mitigasi layanan kesehatan bagi jemaah yang membutuhkan penanganan khusus. Ia menilai kesiapan layanan haji tahun ini sangat matang, bahkan mendapat pengakuan langsung dari otoritas Arab Saudi.
6: Terkait dengan Armusna, yang istimewa saya lihat ada skenario yang rigid tentang bagaimana jemaah turun dari hotel sehingga tidak menumpuk di depan hotel, kemudian pemberangkatan yang sistematis, kemudian memastikan kecukupan tenda. Ini saya kira luar biasa. Dan tenda itu diberi nama dan kemudian ada di situ dari kloter mana, bahkan direncanakan bukan cuma kloternya, tapi per tenda ada by name. Saya kira ini mimpi besar yang dirindukan oleh segenap jemaah haji dari Indonesia. Saya juga merasa mengapresiasi yang luar biasa, karena kemarin Pak Menteri dan Wakil Menteri dapat undangan resmi dari Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengapresiasi. Dua hal yang diapresiasi oleh Arab Saudi, pertama tentang teknik pelaksanaan yang semakin baik, petugas yang semakin profesional, dan pelayanan kesehatan yang juga semakin baik.
3: Optimisme serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, yang menilai kesiapan layanan Armusna telah dimatangkan bersama Kementerian Haji dan Umroh serta seluruh unsur terkait, mulai dari penempatan tenda berbasis nama, pengaturan transportasi, hingga kesiapan konsumsi jemaah. Muhaimin mengajak seluruh petugas dan jemaah untuk menjaga disiplin serta memperkuat kerjasama demi kelancaran puncak ibadah haji tahun ini.
7: Secara perencanaan dari sejak awal sampai sekarang berjalan dengan baik. Hari ini kita terus menunggu pematangan sekaligus pelaksanaan dari Armusna yang akan datang. Sejarah pertama Kementerian Haji melaksanakan ini, kita optimis dan yakin sepenuhnya berbagai skenario secara teknis telah dipersiapkan. Sekarang saatnya kita terus bekerja sama terutama penyelenggara, petugas, jamaah haji untuk disiplin menjadi bagian integral dari suksesnya pelaksanaan ibadah haji 2026 ini.
3: Puncak ibadah haji menjadi momen paling sakral sekaligus paling menantang dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Harapannya seluruh jemaah Indonesia dapat menuntaskan rangkaian Armusna dengan lancar, meraih haji yang mabrur, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memiliki tanggapan tersendiri bagaimana puncak ibadah haji menjadi momen yang paling dinantikan sekaligus paling menantang bagi seluruh jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
1: Menurut saya yang paling penting saat armuzna itu keselamatan dan kesehatan jemaah ya, terutama untuk yang lansia. Jadi saya berharap sih petugas bisa sigap membantu kalau misalnya ada jemaah yang kelelahan atau misalnya mengalami kendala-kendala selama menjalankan ibadah haji.
2: Saya senang banget ya Mbak mendengar banyak persiapan sudah dilakukan pemerintah mulai dari tenda, transportasi, sampai konsumsi jemaah. Mudah-mudahan semua fasilitas itu benar-benar dirasakan ya manfaatnya oleh para jemaah Indonesia di Tanah Suci.
3: Sebagai masyarakat tentu kita berharap seluruh jemaah Indonesia bisa menjalani puncak ibadah haji ini dengan lancar dan khusyuk. Semoga juga semua diberikan kesehatan, kemudahan selama armuzna dan pulang ke Indonesia dalam keadaan yang selamat serta menjadi haji yang mabrur.
4: Menurut saya sih ya, kesiapan pemerintah sejauh ini patut diapresiasi karena pelayanan haji tahun ini tuh terlihat lebih terstruktur dan matang. Nanti tinggal lihat gimana pelaksanaannya di lapangan ya, terutama saat puncak ibadah nanti, apakah benar-benar bisa berjalan lancar tanpa kendala berarti.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik jamaah haji menuju puncak ibadah haji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Berkumpulnya jutaan manusia dalam waktu dan lokasi yang hampir bersamaan membuat puncak ibadah haji selalu menjadi fase paling krusial dalam penyelenggaraan rukun Islam kelima tersebut. Hari ini, Selasa 26 Mei 2026, jutaan jemaah termasuk dari Indonesia mulai menjalani rangkaian puncak ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah hingga lempar jumroh di Mina. Rangkaian armuzna selalu menghadirkan tantangan besar bagi seluruh penyelenggara ibadah haji. Kepadatan manusia dalam jumlah besar tentu membutuhkan pengelolaan yang sangat disiplin. Kesiapsiagaan petugas haji menjadi faktor yang sangat penting. Sedikit kelalaian saja dapat memicu risiko kesehatan maupun keselamatan jemaah. Peringatan ini sangat beralasan, mengingat sejarah panjang pelaksanaan ibadah haji dunia. Kepadatan dan cuaca ekstrem sering menjadi tantangan utama setiap musim haji. Selain faktor fisik, kondisi kesehatan jemaah juga perlu mendapat perhatian serius. Banyak jemaah lanjut usia membutuhkan pendampingan dan pelayanan lebih intensif. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, puncak haji bukan hanya soal kekuatan fisik menjalankan ibadah, tetapi juga soal kesabaran, kedisiplinan, dan kemampuan menjaga ketertiban di tengah keramaian. Pemerintah perlu memastikan seluruh layanan berjalan optimal hingga fase pemulangan jemaah selesai. Evaluasi menyeluruh juga penting untuk memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang. Penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar perjalanan spiritual semata, melainkan ujian besar pengelolaan pelayanan publik lintas negara. Karena pada akhirnya, seluruh masyarakat berharap jemaah dapat beribadah dengan khusyuk dan aman, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Presiden Lebanon Joseph Aquin mengatakan bahwa keputusan pihak-pihak berwenang di negaranya untuk bernegosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Joseph Aquin juga menggaskan bahwa negosiasi dengan Israel tersebut untuk mempertahankan hak eksklusif Lebanon dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Sementara dari olahraga, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi mengumumkan sebanyak 15 pemain lolos seleksi tahap kedua untuk Timnas U18 guna menghadapi U18 Asia Cup SIBA Qualifiers 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, para pemain lolos seleksi tahap kedua tersebut diseleksi lagi menjadi 12 pemain dan siap diberangkatkan mengikuti turnamen di Krabi, Thailand pada 10 hingga 14 Juni mendatang.

Demikian warta berita pagi ini, tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risa Restarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Pemuti Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kami hadirkan informasi mengenai dengan cek fakta kali ini terkait dengan beredarnya sebuah unggahan video di media sosial di Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memberi dana bantuan jelang Hari Raya Idul Adha 2026. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Ketika diperiksa keaslian video juga hasilnya diketahui bahwa video tersebut adalah hasil dari rekayasa AI dengan probabilitas 99,3%. Informasi ini pendengar kami lansir dari komdiki.go.id. Jadi terkait dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memberikan dana bantuan jelang Idul Adha 2026 adalah informasi tidak benar atau informasi hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Shakira kembali melanjutkan sejarah panjangnya bersama ajang Piala Dunia FIFA. Penyanyi asal Kolombia itu resmi memperkenalkan lagu terbaru berjudul Die Die sebagai official song untuk Piala Dunia FIFA 2026. Dalam proyek kali ini, Shakira menggandeng bintang Afrobeats asal Nigeria, Burna Boy. Kolaborasi tersebut menghadirkan perpaduan ritme Latin khas Shakira dengan sentuhan Afrobeats modern yang sedang mendunia. Pengumuman langsung dilakukan lewat teaser berdurasi 1 menit yang diunggah langsung oleh Shakira di media sosial. Video tersebut direkam di Stadion Maracana Rio de Janeiro, Brasil. Dengan visual penuh warna serta para penari yang mengenakan atribut berbagai negara peserta Piala Dunia. Lagu Die Die dijadwalkan rilis penuh pada 14 Mei mendatang. Banyak penggemar langsung antusias karena Shakira dianggap sebagai sosok yang paling identik dengan lagu-lagu Piala Dunia sejak era Waka Waka, This Time for Africa pada 2010. Kembalinya Shakira ke panggung FIFA terasa nostalgia bagi banyak pecinta sepak bola. Sebelumnya ia sukses membawakan Hip Don't Lie di World Cup 2006. Waka Waka pada 2010 dan La La La La Brasil 2014 di Piala Dunia 2014. Di media sosial, teaser Die Die langsung memicu reaksi heboh dari fans. Banyak yang menyebut ratu lagu Piala Dunia akhirnya kembali. Sementara yang lain yakin lagu ini akan menjadi item besar berikutnya untuk turnamen sepak bola terbesar di dunia. Piala Dunia FIFA 2026 sendiri akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Menjadikan turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus.

0: totalnya jadi 150.000 ya mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak,
2: plastik aja mas, lali aku.
1: Lah pak, gimana sih?
3: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali. Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Bohon Digul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1.

Hari Raya Idul Adha ya, identik dengan berbagai olahan daging yang menggugah selera, mulai dari sate, gulai, hingga rendang menjadi hidangan favorit masyarakat saat berkumpul dengan keluarga dan juga kerabat. Namun pendengar, dibalik kenikmatan tersebut, konsumsi daging secara berlebihan bisa memicu peningkatan kadar kolesterol di dalam tubuh, terlebih jika daging diolah dengan santan berlebihan ataupun juga mengandung banyak lemak jenuh. Para ahli kesehatan juga mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga pola makan seimbang ya, apalagi setelah konsumsi daging kurban. Salah satu langkah yang bisa dilakukan yaitu dengan perbanyak konsumsi sayur dan buah yang kaya serat untuk membantu menurunkan kadar kolesterol. Selain itu, pendengar, masyarakat juga dianjurkan memperbanyak minum air putih agar metabolisme tubuh tetap berjalan dengan baik. Aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki ataupun berolahraga secara rutin juga membantu membakar lemak dan menjaga kesehatan jantung. Nah, itu tadi informasi yang kami hadirkan, bagaimana mengatasi dampak kolesterol ya, apalagi setelah konsumsi daging kurban. Di antaranya yaitu untuk konsumsi misalnya tidak terlalu yang berlebihan, kemudian juga diimbangi dengan makan serat, vitamin, serta juga konsumsi air putih yang cukup dan rutin berolahraga. Info ini kami lansir pendengar dari rri.co.id, nanti kami hadirkan info lainnya untuk Anda.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Bu, Ibu.
3: Ya, ada apa, Pak?
2: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
3: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
2: Iya.
3: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
2: Ningsih mana, Ningsih?
3: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
2: Ningsih.
4: Dalam, Pak.
2: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
4: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
2: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
4: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
2: 100 juta, bisa enggak?
4: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
2: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana

0: yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan.
1: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, cepet banget deh. Yaudah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: karakter yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Kartamarina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, mau donat coklatnya 2, sama matchanya 2 ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, donat coklatnya 2.
3: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Pendengar, momen Idul Adha yang identik dengan pembagian daging kurban kepada masyarakat. Namun di balik tradisi tersebut, penggunaan kantong plastik sekali pakai masih menjadi persoalan yang sering luput dari perhatian. Dalam sehari, ribuan plastik digunakan untuk membungkus daging kurban dan sebagian besar langsung berakhir menjadi sampah. Karena itu pendengar, masyarakat mulai diajak untuk menerapkan cara sederhana agar pembagian daging kurban tetap praktis tanpa menambah beban lingkungan. Salah satu langkah paling mudah yaitu dengan mengganti kantong plastik dengan wadah ramah lingkungan. Panitia kurban bisa menggunakan besek bambu, daun pisang, ataupun kertas makanan sebagai alternatif kemasan. Selain lebih aman untuk lingkungan, penggunaan bahan alami juga dinilai mampu menjaga kualitas daging agar tetap sehat. Masyarakat juga disarankan pendengar membawa wadah sendiri ya saat mengambil daging kurban, dan cara ini juga dianggap efektif mengurangi penggunaan plastik sekali pakai sekaligus membangun kebiasaan peduli lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Tips lainnya yaitu dengan membatasi penggunaan plastik secara berlapis. Nah, biasanya ada beberapa yang menggunakan plastik ya lebih dari satu, misalnya dua lapis agar tidak bocor begitu ya, padahal penggunaan satu wadah plastik bisa lebih kuat dan aman, sudah cukup untuk proses distribusi. Nah, itu tadi ada beberapa tips bagaimana agar bisa mengurangi sampah plastik saat pembagian daging kurban nantinya. Dan info ini masih kami lansir dari rri.co.id, nanti kami hadirkan info lainnya untuk Anda.

Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Humble sekali ya, si Gea.
2: Iya, gak capek ya menyapa orang gimana saja, kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
2: selamat
1: kali.
2: Selamat pagi.
1: Ih, Roman,
2: Tika.
1: Nih,
2: hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.

Pendengar, kembali hadir informasi untuk Anda masih seputar Hari Raya Idul Adha ya. Nah, kali ini ada beberapa tips bagaimana menyimpan daging sapi agar lebih tahan lama dan lebih higienis. Pendengar, tentu di saat Idul Adha sebagian orang akan menikmati daging sapi atau juga daging kambing. Nah, ini juga perlu untuk disimpan ya, dan juga memerlukan trik yang khusus agar lebih tahan lama dan juga lebih higienis. Tipsnya, yang pertama, tidak perlu mencuci daging pendengar sebelum memasukkan ke kulkas supaya tidak terjadi risiko bakteri. Air cucian yang menempel pada daging akan meningkatkan risiko bakteri tambahan bisa menyebar. Kemudian Anda bisa potong kecil-kecil maupun tipis-tipis agar memudahkan untuk mengeluarkan daging ya, sesuai dengan porsi di saat mau memasak nanti. Berikutnya yaitu Anda bisa simpan daging di dalam freezer bersuhu minimal minus 17 derajat Celcius. Dan berikut yaitu Anda bisa simpan daging dalam wadah yang kedap udara untuk mencegah penyebaran bau dan bakteri di dalam freezer. Lebih aman lagi jika perwadah sudah ditakar ya untuk sekali masak, sehingga tidak perlu mengeluarkan daging yang belum mau dimasak. Nah, itulah tadi ada beberapa tips bagaimana menyimpan daging sapi ataupun daging kambing ya, agar tetap higienis tanpa kontaminasi oleh bakteri. Jadi Anda bisa memastikan dalam setiap proses penyimpanan dan pemasakan ya, dalam keadaan tangan dan alat dapur bersih dan agar tidak terkontaminasi dengan bakteri. Nanti kami akan hadirkan kembali lagu-lagu pilihan pendengar di siang ini menemani Anda yang lagi disibukkan dengan aktivitasnya.

Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan. Serta aturan yang melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara trofi tour, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara, banyak yang mengira negara pemenang akan menyimpan trofi emas 18 karat tersebut di lemari piala mereka selamanya.

Tugas FIFA untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di Museum Nasional atau di bawah safari kemenangan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Lagunya dari Rizky Febian featuring dengan Adrian Khalif sudah membawa kita mendengarnya di menit ke-29 lepas pukul 11 waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk Anda, selamat menjalani berbagai aktivitasnya. Nah, pendengar, berikut kami hadirkan kembali ya informasi. Nah, kali ini masih mengenai dengan Idul Adha. Nah, pendengar, mengolah daging ya, terutama daging kurban, sering menjadi perhatian agar menghasilkan tekstur yang empuk dan mudah untuk dikonsumsi. Proses pengolahan yang tepat dinilai bisa membantu menjaga cita rasa, sekaligus juga menghasilkan tekstur daging yang lebih lembut. Salah satu cara yang umum dilakukan yaitu dengan memotong daging berlawanan arah serat. Teknik tersebut bisa membantu untuk mempersingkat serat daging sehingga hasil masakan akan menjadi lebih mudah untuk dikunyah. Kemudian berikutnya yaitu bisa dengan menggunakan baking soda ataupun soda kue untuk membantu melembutkan daging. Caranya cukup mudah dengan mengoleskan sedikit soda kue secara merata pada permukaan daging, kemudian diamkan selama sekitar 15 hingga 30 menit sebelum dicuci kembali dan dimasak. Selain menggunakan soda kue, beberapa bahan alami juga bisa dimanfaatkan untuk membantu melembutkan daging. Parutan nanas, jahe, ataupun daun pepaya ternyata diketahui mengandung enzim yang bisa membantu untuk menguraikan serat pada daging. Penggunaan bahan alami tersebut, mendengar, juga perlu diperhatikan ya agar tidak digunakan secara berlebihan, karena daging yang terlalu lama didiamkan dengan bahan pelunak bisa berubah tekstur menjadi terlalu lunak ataupun juga mudah hancur. Nah, itu tadi beberapa tipsnya agar melembutkan daging ya, agar bisa dimasak dan hasil masakannya juga lebih empuk. Info ini masih kami lansir dari rri.co.id.

Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang, tenang. Kamu udah benar kok.

0: dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?
2: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menang.

pukul 11.47 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang, selamat beraktivitas untuk Anda mendengar. Dan sesaat lagi ya, di pukul 12 nanti akan hadir acara musik pelepas lelah. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Bovendigul.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Piala Dunia 2026 tidak hanya berbicara tentang pemain yang hebat, namun tampilan bola juga merupakan hal yang ikonik di lapangan. Trionda hadir sebagai simbol tiga negara dengan desain yang unik. Trionda merupakan bola Piala Dunia yang membawa energi dari tiga negara. Diketahui Piala Dunia 2026 akan digelar di tiga negara sekaligus. Di antaranya ada Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Persatuan ketiga negara tersebut ditampilkan dalam bola Trionda. Motif khas tiap negara dan warna merah, biru, serta hijau berpadu membuat tampilannya semakin menarik. Nama Trionda sendiri adalah gabungan tri untuk tiga negara dan ondo yang berarti gelombang. Sehingga satu bola ini penuh semangat. Berbeda dari bola pada umumnya, Trionda cuma memiliki 4 panel, tetapi tetap stabil dan juga lincah. Selain itu, grafis dan teksturnya membuat Trionda terlihat memiliki ciri khasnya tersendiri. Dan sekarang, Trionda sudah siap nge-hype di lapangan. Sekarang giliran kamu menjadi saksi momen epik di lapangan. Ikuti terus dan update Piala Dunia 2026 melalui Radio Republik Indonesia.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Bovendigo, dimanapun Anda berada, bersama saya Ana menemani Anda di musik pelepas lelah ya, untuk edisi siang ini hari Selasa 26 Mei 2026. Pendengar, untuk yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa menghubungi kami di 0811-4954-333 ataupun di 0811-4988-666. Bisa juga kirimkan pesan singkatnya melalui WhatsApp ya di 0811-4988-222. Saya sapa dulu satu penelpon sudah menunggu. Halo, selamat siang, musik pelepas lelah.
1: Halo, selamat siang, musuh terlepas lelah.
0: Iya, apa kabar Ibu Wanusu? Sehat, Bu?
1: Kabar baik, alhamdulillah sehat. Cuaca pun pas menyengat ini, Mbak.
0: Di siang ini panas ya di sana ya, Bu ya?
1: Iya, panas di sini. Mbak Ana kah?
0: Iya, betul.
1: Ya, lagunya Mbak Ana.
0: Apa, Bu?
1: Lagunya Pergilah Kasih dari Elsa Pitaloka.
0: Oke, salamnya dulu.
1: Nah, salamnya pertama buat Mbak Ana yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Purnama Sari, buat Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Ramadan, Bang Luhut, Bang Muntang Pratama, Bang Widi, Kakak Tias, Bu Iga, Bang Ahmad Irwansyah, Bang Anggi, Mak Senja, buat Tau Subuh Sri, buat Bang Ramadan, buat Lanius, ayah lain dirangkul aja Mbak dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wanusu sudah bergabung, kemudian menyapa kembali ya, satu penelpon sudah menunggu juga. Halo, selamat siang, musik pelepas lelah, dengan siapa di mana nih?
2: Selamat siang, saya Mbak Ana dengan Bang Luhut di Tapa Nuli.
0: Waduh, Bang Luhut, apa kabarnya Bang? Sehat, Bang?
2: Kabar-kabar sehat, cuaca juga cerah.
0: Cuacanya juga cerah di sana ya. Baik. Bang Luhut, request apa sih yang ini, Bang?
2: Ini yang judulnya itu Sunset di Tanah Anarki.
0: Oke, nanti dicari dulu ya.
2: Iya. Sekedar mencari salamnya dulu. Salamnya pertama buat Mbak Ana, selamat bertugas sampai tuntas. Dari kabarnya sudah kabar baik, kabar sehat, dan tidak ditanya lagi. Terus ada juga Ibu Anis yang baru saja turun. Ada Bang Bintang Pratama, Bang Sutra Tengah, Bang Lei, ada Bang Iwan Lukumawi Asing, ada Bang Rimba juga, ada Bang Sutra Jaya, Bang Sutra Boseng, Bang Tias, Bunda Ima, Ibu Hutri, Pak Brody, ada Ahmad Irwan, Ibu Barida, terus ada Ibu juga Purnama Sari, ada Nona Vita, terus Jati Wonosobo, dan buat semua-semuanya saja lah yang lagi mendengarkan berada dalam sehat, dalam kompak di udara.
0: Baik.
2: Ya, itu dulu ya, sangat kita anak persi.
0: Iya, lagunya belum ketemu Bang, atau mungkin opsi lain?
2: Oh iya, kalau ini saja jelas yang judulnya Hanya Rindu.
0: Dari siapa?
2: Bukan saya penyanyinya, tapi cowok itu yang nyanyi.
0: Oh ya, Hanya Rindu itu ya. Baik. Oh, NMES ya, nanti dihadirkan ya Bang ya. Ada kalau itu, oke. Okay.
2: Terima kasih. Selamat siang MPL. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Kemudian satu penelpon lagi. Halo, selamat siang. Musik pelepas lelah, dengan siapa di mana?
3: Selamat siang Kak, dari Andi di Jambi Kak.
0: Andi di Jambi, baik. Andi, requestnya apa?
3: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Request apa Andi?
3: Saya minta request lagunya Jangan Salah Menilai dari Stephen Pasaribu.
0: Oke, salamnya dulu.
3: Salamnya pertama-tama buat kakak, sehat selalu. Semoga kakak diberi umur panjang, diberi rezekinya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Amin.
3: Terus buat kita terlalu sangat selalu sayang kita, semoga kita berbaik saja di sana bersama keluarga, lalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus buat Bang Putra, Bang Rimba, Bang Siat, Bu Farida, Putra Tengah, Bunda Ima, Bang Fauzi, Bang Irwan, Ya selalu panjang umur rezeki. Kak, ada kita di dalam kak, boleh nyambung ada?
0: Oke,
3: kak.
0: Silahkan.
3: Kak. Halo, Dika. Halo.
0: Iya, mungkin putus ini Dika, kak.
3: Ya sudah kak.
0: Oke, terima kasih ya Andi. Sudah bergabung ya.
3: Ya,
0: ya, ya, itu tadi ada beberapa penelpon yang sudah bergabung ya di kesempatan siang ini pendengar. Untuk Anda yang mau bergabung silakan, kami nantikan partisipasinya via telepon atau via WhatsApp. Kita dengarkan dulu. Berikut ini ada lagunya dari yang di request Ibu Wanusu tadi ya, Pergilah Kasih. Sebelum itu saya sapa kembali satu penelpon. Ya halo, selamat siang. Musik pelepas lelah, dengan siapa di mana ini?
4: Selamat Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun kah?
4: Iya betul Mbak Ana.
0: Oke, sehat Pak ya?
4: Baik-baik selalu.
0: Alhamdulillah. Iya, Pak Nasrun mau request apa ini?
4: Lagunya Rinto Arhab.
0: Yang mana?
4: Sayang.
0: Oke, yang sayang ya. Salamnya dulu, Pak.
4: Buat siapa? Mbak Ana sama tugas selalu bersama-sama. Terus juga Ramadan ya. Ibu Tri, Leman, ada Dinda juga di Bogor. Semuanya lah sahabat sekalian ya, kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di siang ini. Kita langsung ke lagu terlebih dahulu, dua lagu yang sudah di request tadi. Elsa Bitaloka, Pergilah Kasih, disusul Enes Kamaling dengan Hanya Rindu.

0: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Ah, tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
1: Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
0: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
1: Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
2: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
1: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?"
0: Akhirnya ayahnya mengangguk.
2: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam. Anak ini tersenyum lega.
1: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Pukul 12 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang, selamat menikmati makan siangnya pendengar ya. Bagi Anda yang di siang ini lagi menikmati santap siang dengan keluarga, tapi bagi Anda umat muslim yang barangkali di hari ini ya lagi melaksanakan puasa sunnah ya Arafah, nah selamat siang aja, semangat selalu hingga nantinya waktu berbuka puasa. Kami baca dulu ada atensi ya yang sudah bergabung dari Ibu Farida. Selamat siang Mbak Ana, salam MPL, mau request lagu dari Bria, kalau Bria Klau judulnya Cinta Beda Usia. Terima kasih Ibu Farida, ditunggu aja nanti lagunya. Kemudian juga ada Dika, assalamualaikum Dika, mau requestnya. Waalaikumsalam, mau requestnya katanya lagunya dari Fanny Fabiola, judulnya I Love You. Salamnya buat Andi Cakrawinata, salam sayang katanya. Kemudian ada Ibu Utri sekeluarga, Ibu Farida, Ibu Natalia, ada Kakak Tias, Kak Masohi, Bunda Sofia, Bang Nasrun, Pak Usu, Pak Irwan, Putri Putra Tengah dan semuanya. Oke, terima kasih ya. Nanti dicari dulu lagunya. Tidak lupa menyapa juga buat yang belum bergabung nih, ada Kakak Tias, ada Mas Ambunggu, ini kemana suaranya ya, barangkali siang ini tetap memantau siaran kami ya. Selamat siang, semoga sehat selalu dan terhibur selalu dengan lagu-lagu yang kami hadirkan. Untuk Mas Bulog Sayur di samping Dolog juga selamat siang, semangat selalu jualannya. Mbak Mugi Suksesi barangkali juga lagi memantau ya siang ini, selamat siang juga untuk Mbak Mugi, sehat selalu untuk Anda. Buat Mbak Beauty juga di titik nol, wah ini kayaknya pesanannya ya jelang Idul Adha banyak banget ya, entah itu pesan kue dan lain sebagainya ya. Tetap semangat juga untuk Anda siang hari ini. Untuk Bu Bintang Pratama ini kemana suaranya, buat Pak Ramadan, kemudian ada Ibu Utri, ada Putra Tengah, ada Bung Putra, ada Bu Wiga di Wonosobo, kemudian ada Nona Sika, ada Purnama Sari, ada Pak Lanius di Sambas, ada Bang Rimba juga ya di Tanah Merah, ada Bang Prabu di Batam, kemudian ada Alimin di Sambas. Semuanya tidak dapat kami sebut satu persatu. Selamat siang, selamat beristirahat siang. Kami hadirkan dulu dua lagu yang sudah di request tadi ya. Ada Tagore Pangribuan, Jangan Salah Menilai, disusul Rinto Harahap dengan Sayang.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka,

0: serba mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain. Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor. Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Baik, pendengar, sudah pukul 12 lebih 43 menit waktu Indonesia Timur. Sudah ada dua lagu ya yang belum dihadirkan. Dan untuk Anda yang ingin bergabung siang hari ini, kami masih nantikan partisipasi Anda via telepon atau juga WhatsApp. Saya sapa dulu satu penelpon. Halo, selamat siang. Musik pelepas lelah.
1: Halo, selamat siang, MCL.
0: Iya, selamat siang Bunda, apa kabar?
1: Kabarnya Bunda sudah sehat dan memere panas angin.
0: Udah panas angin juga siang ini. Berarti
1: iya.
0: Tidak yang panas yang terik gitu kah? Atau tetap panas terik?
1: Ya panas. Ini baru jam 11 tapi panasnya mau bilang luar biasa juga tidak terlalu luar biasa.
0: Sedang
1: dibawa luar biasa.
0: Oke deh, baik.
1: Ada Indah kah?
0: Dengan Ana ini, Bun.
1: Oh, Ana. Iya. Oh iya, semalamnya.
0: Bunda request apa ini, Bun?
1: Bisa Emen Serang kah?
0: Yang mana? Emen Serang judulnya apa?
1: Aku Rindu Padamu.
0: Oke. Jika waktunya mencukupi nanti dihadirkan ya. Baik. Oke, Bun, salamnya dulu.
1: Oke, salamnya ya, Ade Ana. Nah, salamnya pertama tentunya buat adik Ana bersama operatornya. Ingin mengucapkan selamat siang, selamat bertugas, dan tetap sehat selalu. Tuhan memberkati bersama kru-kru yang ada di Boven semuanya. Selamat siang, salam sehat selalu. Teman-teman yang ada bergabung di Boven, ada Putra Tenga, selamat siang Putra, ada Bang Nasrun, ada Bang Andi di Jambi, salam kenal Bang Andi, mana nomornya kalau bisa. Ada yang cerewet nih lagi. Ada Bunda Nesu, ada Bunda Utri, ada Bang Lei, ada Bunda Wigati, ada Bapak Widi, terus ada Oma Desa, ada Bang Marcel, ada Bang Hanki. Mm-hmm. Ada Bunda Ana di Sorong dan semua pendengar setia yang lebih spesial yang ada di Boven ya. Salam kenal, salam sehat, Tuhan memberkati. Buat adik Ana, lagunya?
0: Lagunya nanti dihadirkan jika waktunya mencukupi ya Bun ya.
1: Oke, terima kasih adik Ana, Tuhan memberkati. Amin. Siang.
0: Selamat siang juga, terima kasih Bunda Ima. Kemudian satu penelpon lagi, halo, selamat siang Bang Lanus.
2: Halo.
0: Iya.
2: Iya, selamat siang. Musik lepas lelah, iya. Begitu.
0: Baik. Bang, ini kayaknya kalau untuk request lagu karena waktunya kayaknya enggak mencukupi ya, masih ada beberapa ya,
2: gak apa-apa, lagu yang nanti sudah bergabung enggak apa-apalah begitu ya. Enggak kalau soal lagu enggak, kalau memang enggak ada waktu enggak apa-apa, enggak kita paksa. Kecuali kalau 2 jam mungkin bisalah kalau 2 jam
0: iya,
2: kan. Jadi
0: betul.
2: Emang apa kalau 2 jam memang enggak pernah ya, Mbak ya?
0: Iya, karena maksudnya enggak pernah apanya, karena kalau jam 13 itu kan kita udah warta berita.
2: Enggak, maksud saya itu enggak pernah 2 jam tuh enggak pernah ya?
0: Iya, enggak.
2: Oh, begitu.
0: Iya.
2: Biasa kalau yang lain 2 jam, ada yang 2 jam biasanya.
0: Tapi mereka bukan musik pelepas lelah ya. Indonesia banget.
2: Produk biasa pro dangdut juga sih biasanya.
0: Oh,
2: ada juga
0: iya.
2: Kalau di Samas biasanya 2 jam dari pukul kalau di bagian barat ya itu pukul 3 misalnya musik pas lelah ruang rindu misalnya ya.
0: Mm-mm.
2: Malam pukul kalau di barat ya pukul 9 malam sampai pukul 11.
0: Iya gitu, betul di sana karena kita menyesuaikan juga waktunya di sini kalau ini sesuai dengan
2: gak
0: pola acara.
2: Enggak apa-apalah ya, nanti kita akan berbagi aja.
0: Iya.
2: Begitu.
0: Salam dulu deh.
2: Coba sana.
0: Silakan.
2: Coba sana gimana?
0: Buat siapa ini salamnya?
2: Coba sana gimana?
0: Cuaca di sini kalau tadi sih ini ya. Apa tidak panas. Maksudnya tadi juga sempat hujan gerimis, cuman kalau siang ini saya belum keluar juga dari studio, jadi enggak tahu ini.
2: Kalau
0: sekarang kalau tadi sih masih
2: syahdu. Kalau di sudah hari ini cukup cerah hari ini.
0: Oh, oke.
2: Okay. Iya, siap. Bunda waktu sudah mepet, salamnya kita rangkul aja lah sama Pak Rajawan sudah gabung.
0: Iya, terima kasih.
2: Sudah gabung.
0: Ya.
2: Baru sudah gabung.
0: Sudah.
2: Oh. Oke lah, yuk, terima kasih, selamat siang.
0: Iya, terima kasih kembali. Ya, itu tadi ada beberapa penelpon ya, dan sudah di pukul 12 lebih 49 menit waktu Indonesia Timur. Kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah mengantri ya, belum dihadirkan.

Ya, mendengar pukul 12.55 menit waktu Indonesia Timur, kita sudah sampai ya di penghujung acara musik pelepas lelah untuk edisi pada siang ini. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami. Mohon maaf ya buat Bunda Ima, lagunya tidak sempat dihadirkan ya Bun, karena keterbatasan waktu. Dan sesaat lagi kami akan ajak Anda pendengar mengikuti warta berita dinamika olahraga. Kita bergabung nanti bersama Pro 3 RRI.

Paderborn berhasil mengamankan tempat di divisi utama Bundesliga Jerman musim depan. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan daftar skuad Piala Dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Redburn berhasil menaklukkan Wolfsburg dalam laga promosi degradasi Bundesliga di Home Deluxe Arena dini hari tadi. Kemenangan mengantarkan Redburn naik ke divisi utama Bundesliga musim depan. Selengkapnya, Nurdian Syah melaporkan.
1: Kurda.
2: Paderborn mengalahkan Wolfsburg 2-1 dalam laga putaran kedua playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026. Paderborn berhasil menentang segala prediksi dan promosi ke Bundesliga untuk ketiga kalinya melalui drama perpanjangan waktu. Bertanding di Home Deluxe Arena Paderborn dini hari tadi, Wolfsburg langsung memecah kebuntuan gol 3 menit setelah kick-off lewat sepakan Jenan Pejinovic. Sayang, kegembiraan tersebut tidak bertahan lama saat Joachim Meinhle menerima 2 kartu kuning secara beruntun pada menit ke-14. Paderborn langsung melancarkan serangan setelah itu dan Philipp Bilbia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-31. Namun gol kedua baru datang di babak perpanjangan waktu lewat tendangan voli Laurin Kurda pada menit ke-100. Selesai pertandingan, manajer klub Wolfsburg Dieter Hecking mengatakan bahwa ia menerima kekalahan ini.
3: Alles können wir wegverteidigen, so war es dann bei der Flanke wo Kurda am langen Pfosten.
4: Demikian, kami tidak bisa mempertahankan semuanya di luar garis 3 poin. Begitulah yang terjadi di sisi sayap, di mana Laurin Kurda benar-benar bebas. Dan kemudian tentu saja gol kemenangan. Jadi itu adalah momen pahit bagi klub, bagi para penggemar, tetapi juga bagi para pemain dan bagi tim. Karena tentu saja kami membayangkannya dengan berbeda. Tapi itulah sepak bola, Anda harus menunjukkan kehebatan dalam kekalahan dan menerimanya.
2: Sementara manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa timnya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.
5: Das haben wir sehr gut gemacht, vor allem was das Thema Geduld
4: angeht. Kami melakukannya dengan sangat baik, terutama dalam hal kesabaran. Kami menembak ke gawang sebanyak 39 kali. Tentu saja ada perpanjangan waktu, tapi kami melakukan semuanya dengan sangat baik. Dan hormat kepada skuad muda ini karena kami tetap sangat sabar dan tidak menjadi gelisah. Terima kasih lagi kepada stadion. Sungguh luar biasa apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan mungkin sekarang juga.
2: Tim tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan untuk mencatatkan kemenangan bersejarah. Paderborn akan bertanding di kasta tertinggi Bundesliga musim depan, sementara Wolfsburg terdegradasi ke divisi kedua Bundesliga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, Tosmo Udara, untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Senegal menjadi salah satu wakil terkuat Afrika pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk singa dari Teranga itu? Pada musim panas nanti, kita simak bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga babak 16 besar walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain syarat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Sementara itu, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 tadi malam. Beberapa pemain bintang seperti Lamine Yamal, Gavi, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, dan Ferran Torres masuk dalam daftar tersebut. Namun tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat Spanyol pada turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam pernyataannya, Luis de la Fuente mengaku daftar ini telah disusun melalui pertimbangan yang matang.
1: Saya pikir ini adalah daftar pemain yang disusun dengan sangat matang, melalui proses kerja yang mendalam dan analisis yang sangat cermat. Kami telah memikirkan daftar ini selama berbulan-bulan. Di setiap posisi, proses pemilihannya menimbulkan kesulitan. Mengapa? Karena kualitas sepak bola Spanyol saat ini begitu tinggi, sehingga kami sebenarnya bisa membentuk skuad lain dengan level yang sama, seperti skuad yang kami
2: En esta ocasión.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung di Grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. La Furia Roja akan menjalani laga perdana melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang. Masih dari kabar seputar Piala Dunia. Jelang Piala Dunia 2026, Lionel Messi dikabarkan cedera usai berlaga bersama Inter Miami dalam kemenangan 6-4 atas Philadelphia Union. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
3: Kabar buruk menghampiri kamp Argentina menjelang Piala Dunia 2026. Laga bintang Lionel Messi diduga mengalami cedera usai pertandingan Inter Miami melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam laga yang berakhir dengan skor 6-4 itu, Messi terlihat memberikan isyarat ke bangku cadangan. Ia kemudian ditarik keluar kurang lebih ke-73 sambil memegang bagian belakang kakinya. Sang kapten langsung menuju lorong ruang ganti tanpa banyak bicara. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, membuat Argentina dan Inter Miami menahan napas. Asisten pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, mencoba menenangkan situasi. Dia mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan akibat jadwal padat dan bermain di kondisi hujan deras.
4: Sejauh yang saya tahu, kita belum punya laporan hal itu. Tapi bagaimanapun, kita akan mengetahuinya. Tapi itu mungkin disebabkan oleh kelelahan.
3: Sementara itu, YouTuber analisis sepak bola Matt Salvo juga angkat bicara dan berharap semua orang tidak panik atas kejadian itu.
5: Muchachos, everybody has to relax. Messi is totally.
4: Semua orang panik setelah dia keluar lapangan sambil memegangi otot paha kirinya. Itu membuat Argentina panik. Inter Miami panik, jadi semuanya harus tenang. Messi tidak mengalami cedera karena dia merasakan ketidaknyamanan di otot paha belakang sebelah kirinya. Dia keluar sebagai tindakan pencegahan.
5: There was a lot of load on his left hamstring. He wanted to come off as a precaution. We're going to get into it.
3: Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi. Jawabannya akan sangat menentukan nasib Argentina di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

kembali ke arena basket. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers 130-93 di Rocket Arena pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks menyapu bersih final wilayah timur dengan skor 4-0. Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dan terus menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Karl Anthony Towns memimpin permainan New York dengan catatan 19 poin dan 14 rebound. OG Anunoby menambahkan 17 poin, sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing mencetak 15 poin. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan 31 poin. Namun, permainan Cleveland gagal berkembang menghadapi pertahanan solid yang diperagakan Knicks sepanjang laga. Hasil ini membawa New York melangkah ke final NBA, sedangkan Cavaliers harus mengakhiri musim tanpa kemenangan pada final wilayah timur.

Dari arena basket kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Ben Shelton berhasil melangkah ke putaran kedua French Open 2026 usai menaklukkan Daniel Merida tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.

0: pada turnamen French Open dengan kemenangan meyakinkan. Unggulan kelima itu mengalahkan petenis Spanyol Daniel Merida 6-3, 6-3, 6-4 pada putaran pertama Roland Garros di lapangan Susan Lenglen tadi malam. Shelton tampil agresif dengan mencatatkan 35 winner sepanjang pertandingan. Kemenangannya menjadi respon positif setelah ia hanya meraih satu kemenangan dalam 4 laga tanah liat terakhir. Usai pertandingan, Shelton mengaku semakin memahami permainannya di permukaan lapangan tanah liat.
1: Di lapangan tanah liat, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi permainan, tergantung pada hari pertandingan, cuaca, dan jenis tanah liatnya. Seperti yang Anda katakan, court Suzanne Lenglen juga sebenarnya lebih kecil dibandingkan court Philippe Cartier. Dari segi dimensi lapangan, saya merasa service slice yang saya lakukan membuat lawan terdorong hingga dekat pagar samping. Selain itu, ruang di belakang garis belakang lapangan juga tidak terlalu luas. Karena itu, saya sangat suka bermain di lapangan tersebut.
0: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, petenis Polandia Iga Swiatek melaju mulus ke putaran kedua Roland Garros 2026. Juara 4 kali turnamen ini mengalahkan wakil Australia, Emerson Jones, dan skor 6-1, 6-2 hanya dalam waktu 1 jam. Swiatek langsung mendominasi sejak awal dengan membukukan 17 winner, jauh lebih banyak dibanding 5 winner milik Jones. Petenis berusia 24 tahun itu kemudian berhasil menutup laga dengan merebut 3 game terakhir secara beruntun. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan penampilannya yang konsisten sepanjang laga putaran pertama tersebut.
2: I'm really happy with the way I played.
3: Saya sangat senang dengan cara saya bermain hari ini. Pertandingan berjalan solid dari awal hingga akhir. Secara teknis saya sudah tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya tinggal menjalankannya. Dan ini benar-benar menjadi hari yang baik.
0: Pada putaran kedua, Ben Shelton akan menghadapi petenis Belgia Rafael Collignon. Collignon lolos setelah menyingkirkan Alexander Fukit dalam 3 set langsung. Sementara itu, Swiatek akan menghadapi Sarah Bailey yang tengah menunjukkan performa menjanjikan pada turnamen Grand Slam lapangan tanah liat ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Persib Bandung berhasil mencetak sejarah besar dengan menjuarai Super League selama 3 musim berturut-turut. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung akhirnya mencatatkan hat-trick juara setelah memastikan gelar Super League 2025-2026. Prestasi ini menjadikan Maung Bandung sebagai salah satu tim paling dominan dalam sejarah sepak bola tanah air. Di balik pesta biru itu, ada kerja keras, konsistensi, dan mental juara yang dibangun sejak awal musim. Lalu apa sebenarnya kunci sukses Persib hingga mampu terus berdiri di puncak? Musim ini bukan perjalanan mudah bagi Persib. Persaingan ketat datang dari banyak klub, terutama Borneo FC yang terus menempel hingga pekan akhir. Namun, ketenangan dan konsistensi menjadi pembeda. Pelatih Persib Boyan Hodak menyebut banyak faktor yang bisa sebagai fondasi utama keberhasilan timnya musim ini. Persib menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di Liga. Namun, menurut Hodak, musim ini justru menjadi yang tersulit baginya. Sebab dengan komposisi pemain yang mayoritas berbeda, ia harus meracik strategi seciamik mungkin untuk menciptakan tim terkuat di kompetisi nasional ini.
2: Ya, ada banyak keberuntungan. Lihat, 3 musim berturut-turut, musim ini menjadi yang lebih sulit dari musim lalu. Karena kami cukup banyak mengubah pemain. Ada 25 pemain baru dan di 2 musim sebelumnya, pada dasarnya kami memiliki tim yang sama.
1: Tak hanya soal taktik, Bojan juga berhasil membangun mental juara di ruang ganti. Persib mampu tetap stabil meski menghadapi jadwal padat, tekanan supporter, hingga persaingan papan atas yang berlangsung ketat sampai akhir musim. Keberhasilan itu juga ditopang kombinasi pemain senior dan pemain muda yang tampil konsisten sepanjang musim. Salah satunya adalah Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda Persib itu menilai kekompakan juga menjadi kekuatan terbesar Maung Bandung. Apalagi menurut Etam, panggilan akrab Beckham Putra, musim ini Maung Bandung diisi oleh pemain-pemain berkualitas sehingga mampu menciptakan sejarah juara 3 kali berturut-turut.
3: Jadi salah satu sejarah karena tim pertama yang terlibat juga di Indonesia di Liga Indonesia. Itu sangat jadi sejarah buat kita semua, apalagi khususnya pemain Persib yang berada di tim sekarang adalah jadi luar biasa dan tentunya ini jadi kebahagiaan semua.
1: Musim ini Persib juga tampil lebih matang dibanding 2 musim sebelumnya. Transisi permainan berjalan rapi, lini tengah lebih hidup, dan pertahanan sulit ditembus lawan. Kehadiran sejumlah pemain asing berkualitas disebut memberi pengaruh besar terhadap stabilitas permainan tim. Hal itu pun diamini oleh mantan pemain Persib dan Timnas Indonesia Gatot Prasetyo. Menurut pemainnya menempati posisi penjaga gawang semasa aktif menjadi pesepak bola ini menilai, musim 2025-2026 Pangeran Biru memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan merata secara keseluruhan. Ditambah sentuhan magis sang pelatih Boyan Hodak membuat tim ini mampu tampil konsisten sepanjang musim.
4: Musim ini saya lihat ya, kalau saya kacamata teknis, saya seorang pelatih, Persib tahun ini sebuah tim yang paling mewah. Nantinya apa? Kalau saya nggak salah lihat, Persib punya target dia berbicara lebih jauh di level Asia. Otomatis segala sesuatu disiapkan termasuk dalam hal pemain.
1: Catatan sejarah pun akhirnya tercipta. Persib sukses meraih 3 gelar liga secara beruntun dan mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola nasional. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas kualitas tangan dingin Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu kembali mendapat penghargaan pelatih terbaik musim ini setelah membawa Persib mempertahankan dominasi di liga. Ya, 3 hal itu menjadi fondasi keberhasilan Persib Bandung mencetak hat-trick juara Super League 2025-2026. Kini Maung Bandung bukan hanya menjadi kebanggaan bobotoh, tetapi juga menorehkan sejarah baru dalam sepak bola Indonesia.

0: dari arena futsal. Kebumen United Angels terhindar dari kekalahan setelah bermain imbang 1-1 melawan 6 ABP Women pada pekan ke-6 Women's Pro Futsal League 2026. Laga yang berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin berjalan sengit sejak menit awal. Kedua tim tampil agresif dan beberapa pelanggaran keras membuat wasit mengeluarkan sejumlah kartu kuning. Rosalia dan Frida Fauziah Arimbi dari Kebumen mendapat kartu kuning, sementara Divani Chandra Putri menerima kartu dari Kebumen. Nem ABP Women berhasil memecah kebuntuan melalui gol Antika Asri Julaikah pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, Kebumen United Angels meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-38 ketika Goyah mencetak gol penyeimbang, sehingga laga berakhir dengan skor 1-1. Hasil imbang ini memberi tambahan poin penting bagi kedua tim dalam persaingan menuju Final Four WPFL musim ini. Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Persaingan papan atas turnamen Java Arab Fight Rated 2026 semakin ketat memasuki babak ke-7 di Jakarta. Sejumlah pecatur unggulan masih bersaing karena selisih poin di klasemen sementara sangat tipis. Salah satu laga yang menyita perhatian mempertemukan Muhammad Lutfi Ali melawan Satria Duta Cahaya. Muhammad Lutfi mengaku sempat memiliki peluang besar untuk menang, namun langkah agresifnya membuka kesempatan serangan balik lawan. Meski demikian, jelang laga berikutnya, Lutfi menegaskan akan tetap memaksimalkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
1: Ya, berusaha yang penting jangan sampai kalah sih. Jadi, supaya kan peluangnya masih terbuka ya sampai babak terakhir. Karena kan ini ketat nih, ketat banget. Terus yang, ya itu tadi yang poin 5,5 juga masih banyak, masih ada 4 pemain.
0: Hingga babak ke-7, 5 besar klasemen ditempati Novendra Priasmoro, Muhammad Lutfi Ali, Satria Duta Cahaya, Susantu Megaranto, dan Tirta Chandra Purnama, masing-masing dengan mengoleksi 5,5 poin.

Dengan disampaikannya kabar dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus

0: Sobat RRI, saya Zalu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
1: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak

0: Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, mendengar cek fakta kali ini terkait dengan beredarnya sebuah unggahan di media sosial di Facebook berisikan tautan dengan narasi bahwa Kementerian Pertanian disebut akan mengadakan program percepatan swasembada pangan dengan membagikan bantuan alat-alat pertanian. Informasi tersebut diunggah pada bulan Mei 2026. Faktanya pendengar, klaim dalam unggahan tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, akun Facebook tersebut bukan akun resmi dari Kementerian Pertanian karena tidak memiliki tanda centang biru atau tidak terverifikasi. Dan tautan yang dibagikan tersebut merupakan modus pencurian data pribadi yang meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor telegram. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa pengajuan bantuan alat dan mesin pertanian diajukan secara online melalui e-proposal sesuai dengan Permentan nomor 41 tahun 2014. Jadi pendengar, yang mengenai dengan tautan untuk klaim bantuan alat pertanian swasembada pangan yang beredar di unggahan media sosial di Facebook, yaitu informasi yang tidak benar ataupun informasi hoax. Info ini kami lansir dari komdiki.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada tiga maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisi

Ya baik, berdengar pukul 13.59 menit waktu Indonesia Timur. Dan saya pamit undur diri, pendengar, sudah menemani Anda ya dari pukul 9 hingga saat ini. Sesaat lagi akan hadir acara Pro Dangdut, dan nanti ditemani oleh rekan saya Mbak Yuli yang akan temani Anda hingga pukul 19 dengan ragam informasi serta lagu-lagu pilihan. Selamat siang untuk Anda dan selamat menjalani aktivitasnya.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menarik

Pancasila. Pro Dangdut.

0: baik saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita. Bersama kami yang bertugas, saya penyiar Anda Yuli, senang sekali di siang hari ini mau menemani Anda dalam acara Pro Dangdut. Dan sudah ada penelpon yang masuk ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Iya, siang. Siapa di mana?
1: Ini Kak Ina ya.
0: Yuli yang bertugas.
1: Oh, Kak Yuli, apa kabar Kak Yuli?
0: Kabar Yuli baik ya, cuaca juga bersahabat di siang hari ini.
1: Terima kasih. Lagunya Kak Yuli.
0: Oke, lagu mau lagu apa?
1: Saya minta lagunya ini dari Sri Devi, judulnya Ku Ingin Jadi Mataharimu.
0: Oke, Yuli coba cari ya.
1: Ya, dari Sri Devi.
0: Oke.
1: Salam Kak Elia. Salamnya halo Kak Yuli. Salamnya buat Dika di Taliabu, salam sehat, salam sayang. Semoga berbicara di sana. Halo Kak Yuli.
0: Iya lanjut, Yuli lagi dengar dan lagi carikan lagu yang di request ini.
1: Oh iya, salamnya buat Dika Taliabu, salam sehat, salam sayang. Semoga bahagia selalu di sana bersama keluarga. Buatnya Putra Tengah, Bunda Ima, Bunda Natalia, Bang Rimba, Bang

0: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Pak Yoni.
0: Iya, siang kembali. Dengan siapa di mana?
1: Mama Sita, di mana, Bo?
0: Oke, selamat bergabung.
1: Iya. Mama Pak Lago, melakukan Tuhma, 11-12. Melakukan Tuhma, 11-12.
0: Request lagu apa?
1: Nelakatisma 11-12.
0: Oh, 11-12, oke.
1: Ya, nelakat. Nama salam bahasa yang cerdas. Selamat bertugas. Tuhan selalu menenangi bahasa nyelir bersama keluarga. Salam bahasa Mama bagus, Steven, Nanda Yunan juga, buat kenyan berdua, sangat sayang selalu, Bang Luhut, Pak Lendi, Nanda Yimau Tate, Nanda Yimbatam, Pak Andi, dan gak pun nama Sani, selainnya si Yusatat, Pak Usus, dan sang pertama, pusat tengah, pusat tengah, tengahnya dan dengan juga. Kalau sayang-sayangnya nombor terlewat, Andi, sasanya tadi janji. Sasanya lu aman lagi, Teh.
0: Iya, Yuli akan coba hadirkan ya.
1: Ya, buat pasangnya lu, terima kasih, selamat siang, dan dekat nelak kita.
0: Oke, terima kasih, selamat bergabung. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, selamat siang. Yuli, kabarnya baik ya?
2: Syukur, Alhamdulillah. Kenalkah dengan saya nih?
0: Kenal tapi selalu lupa namanya nih.
2: Di Samba ya? Dari Samba.
0: Samba ya, Samba. Oke.
2: Okay. Nah, karena saya gabung dengan WA kan, kalau WA sih pasti nyambung kan? Iya, ini api biasa nih. Nah, kita ke lagunya ya, Mbak. Mbak Yuli. Asam di gunung, garam di laut, dari Haji Ona Sutra.
0: Oke.
2: Nah, salamnya pertama buat Mbak Yuli yang lagi bertugas. Semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya.
0: Amin.
2: Walaupun kita berjumpa di udara, semangat selalu Mbak Yuli.
0: Amin, makasih.
2: Siapa yang barusan itu tadi?
0: Aduh, Yuli lupa lagi nih.
2: Iya, dalam kenala yang baru urusan tuh tadi yang ceweknya tuh. Nah, Bang Nasrun di Maluku, Kak Ayu di Maluku, Kak Farida di Palu, Kak Natalia Toli-Toli, siapa lagi ya, Kak Fiona di Palembang, Viola Makassar, Bang Sutra Sultan, Bang Marcel, Bang Fauzi, Kak Jula, Kak Juliana, Bang Luhut, Mbak Dika, Kang Irwan, Jawa Barat, Andi Jambi, Bang Wanusyu juga di Sambat, Bang Anggi, Enja Rianti, di Abiri, yang lainnya kirang kogak tanpa kecuali, maaf yang disambut namanya satu persatu.
0: Oke.
2: Buat Mbak Yuli, terima kasih. Okay. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
3: Iya, halo, selamat siang, Mbak Yuli, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, Dangdut adalah kita. Dengan siapa ini?
3: Iya, dengan Senja Rianti dari Nabire, Mbak.
0: Oke, dari Nabire, Senja ya.
3: Iya, apa kabar, Mbak Yuli?
0: Kabar Yuli baik, puji Tuhan. Cuaca juga bersahabat nih.
3: Itu sih. Iya. Yang membuka pintu siapa, Mbak? Sampai yang barusan lewat?
0: Ada Dika.
3: Dika.
0: Oh, iya. Andi. Bukan Dika.
3: Oh, bukan Andi. Andi Jambi.
0: Iya.
3: Andi Cakra. Oh, iya, selamat siang ke Andi. Juga yang barusan lewat. Salam kenal semuanya ya. Mbak saya minta lagu dari Ajeng Febria ya, Mbak. Yang berjudul Negoro Angin.
0: Oke, okay, Yuli coba cari ya.
3: Iya. Oke. Okay. Mbak bisa nambah teman kan, Mbak?
0: Boleh.
3: Tekan nomor. Oh iya. 0813.
0: Oh, nanti di chat aja ya, boleh ya.
3: Oh, senja nomor ini HP abis jadul cinta.
0: Oh, aduh, nanti aja deh kalau begitu ya.
3: Oh iya ya.
0: Boleh.
3: Oke, makasih.
0: Ya, terima kasih kembali. Oke, selamat siang, Prodangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang.
4: Ya, selamat siang. Dangdut adalah kita. Halo.
0: Iya, lanjut.
4: Ya, lagunya Mansur S, Rembulan Bersinar Lagi.
0: Oke.
4: Okay. Ya, bersama-sama Mbak Yuli sama tugas tetap. Nah, terus yang kebab, ada pada sistem, ada Kaliago, ada Iwan, sama Jadi, Leman, Terpena, Ibu Ima, Ibu Tri, semuanya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali ya sudah bergabung. Ya, kayaknya cukup dulu ya penelpon yang masuk. Kita akan dengarkan dulu yang sudah di request ya. Oke, buat semua pendengar, selamat siang ya. Selamat menikmati suasana di siang hari ini.

rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

Okay, pendengar Pro Dangdut ya, Dangdut adalah kita dan sayang sekali terputus ya, Anda boleh mencoba kembali Dangdut adalah kita. Mbak, saya mau request lagu Sri Yuliana Citra, judulnya Cinta Tak Seperti Gaun Selamanya, dirangkul jadi satu. Salam dari Wanusu di Sambas. Okay, selamat bergabung Ibu Wanusu di siang hari ini. Okay, pendengar, sudah pukul 14 lebih 36 menit ya, Yulisa.

0: tandane ning ngene ya.
1: Mas ning ngene berjuang. Aku dadi pengusaha, sampean dadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara ITW bisa benua. Nanti apal aku, Mas?
0: Iya. Ya wis ati-ati. Mas tak usah nyusul.

0: told you that.
1: Sorry, I like him more than you. Wait, why are you crying? You have to set reality.
0: Ngomong aku rambutan.
1: Aduh. Intine aku ki luwe milih dekne mergane dek iki lho bagus, luwe mapan siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
0: Ah, ya jelas ya. Lahir cengar wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
1: Hah, kita putus. Tekeh. Rasa tekon alasane. Kayak ngerti ra iki negara Londo. Tembok-tembok kuih pakaian Inggris.
0: Wah, putus. Eh, si Cilin, nak terima bahasa Inggris aku, yosok.

Baik, saudara pendengar, pukul 14 lebih 50 menit ya. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi, yang sudah bergabung dari tadi ya. Kami yang bertugas masih menemani Anda pendengar yang lagi nikmati kebersamaan di siang hari ini. Pro Dangdut ya, Dangdut adalah kita. Bersama kami yang bertugas, saya penyiar Anda Yuli, sudah menemani pendengar dengan lagu-lagu Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, pendengar, satu lagu yang akan Yuli hadirkan lagi ini untuk Anda pendengar yang mau beristirahat ya, atau lagi nikmati kebersamaan dengan keluarga yang saat ini juga lagi nikmati kebersamaan di tempat kerja. Selamat siang saja ya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Baiklah saudara pendengar, terima kasih atas kebersamaan di siang hari ini dalam acara Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita ya, Yuli yang sudah menemani Anda. Saatnya kami mengajak Anda pendengar, kita akan ikuti doa kerahiman ilahi.
1: Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Baiklah saudara pendengar, kita akan ikuti lintas Tanah Papua dari Pro 1 Jayapura.
1: Presiden Prabowo Subianto akan berkurban 1098 sapi untuk seluruh daerah dan lembaga pendidikan. Jemaah Haji Indonesia telah berkumpul di Arafah untuk menjalankan rukun haji yakni wukuf di Arafah. Pemerintah tetap mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di sejumlah wilayah terdampak di Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
2: Pastikan ternak sehat. Selain dua topik tersebut, warta berita lintas Tanah Papua sore hari ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri nanti dengan berita olahraga. Inilah warta berita lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya Siti Rahmawati. Kita mulai berita yang pertama, 44 orang penambang yang berhasil menyelamatkan diri dari teror penembakan KKB di Kampung Kawi akhirnya tiba di Bovendigul. Para penambang saat ini ditampung di Aula Mapolres Bovendigul. Berikut laporan Arul Firmansyah.
3: Sebanyak 44 orang penambang yang berhasil selamat dari aksi teror penembakan KKB di Kampung Kawe, Distrik Kawimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang, akhirnya tiba di Kabupaten Bovendigul. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan, para penambang tiba pada hari Minggu dalam dua gelombang. Gelombang pertama berjumlah 33 orang dan gelombang kedua sebanyak 11 orang. Setibanya di Distrik Kowuh, para penambang langsung dijemput oleh Kapolres Bovendigul dan selanjutnya dibawa ke

0: Mapolres Bovendigul, dan untuk beberapa orang yang sakit sementara dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Bovendigul.
1: Tidak hanya itu, jajaran Polres Bovendigul juga memberikan pendampingan psikologis melalui kegiatan trauma healing kepada para penambang yang berhasil selamat dari insiden tersebut.
0: Juga telah dilaksanakan trauma healing oleh tim Polres Bovendigul kepada kelompok penambang yang datang tersebut. Sementara situasi kondusif dan tentunya kepolisian daerah Papua mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menghindari tempat-tempat yang rawan dan jauh dari jangkauan aparat keamanan. Mengingat kita tidak bisa menjamin keamanan dan keselamatan dari masyarakat yang melakukan kegiatan-kegiatan tersebut.
1: Menurut Kabid Humas Polda Papua, saat ini situasi di wilayah tersebut sudah cukup kondusif. Namun demikian, aparat kepolisian menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas di daerah rawan konflik dan juga lokasi yang jauh dari jangkauan aparat keamanan. Arufin Mansyah melaporkan.
2: Pendengaran pemirsa, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura melaksanakan pemeriksaan hewan kurban. Pastikan ternak sehat. Berikut laporan Ade Irfan.
3: Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura melaksanakan pemeriksaan hewan kurban di sejumlah peternakan menjelang Hari Raya Idul Adha untuk memastikan kondisi ternak tetap sehat. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara menyeluruh agar hewan yang dipasarkan kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan serta ketentuan kurban sesuai aturan yang berlaku. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura, Dr. Hewan Adorsina Wompere mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap hewan kurban telah berlangsung kurang lebih selama sebulan. Dalam proses pemeriksaan tersebut, petugas memastikan setiap ternak dalam kondisi sehat sebelum dinyatakan layak untuk dipasarkan kepada masyarakat umum. Ia mengatakan petugas melakukan pemeriksaan kesehatan secara detail, mulai dari kondisi fisik hingga adanya indikasi penyakit tertentu yang dapat mempengaruhi kelayakan hewan kurban tersebut.
4: Hewan kurban sudah berlangsung kurang lebih satu bulan untuk ternak-ternak yang akan dijual pada Hari Raya Hewan Kurban. Jadi kita sudah pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan fisik, mengatakan boleh atau tidak untuk dijual. Jadi kalau yang di peternak-peternak yang mereka sudah kumpul untuk siap untuk dikurbankan, itu kalau ada yang sakit, ada yang kita lihat cacingan, kita obati. Karena itu obat-obat itu kan masa kerjanya 14 hari ya, jadi masih bisa diberikan dan aman pada saat pemotongan. Yang kita tidak kasih untuk dijual adalah tidak izinkan, tidak layak dijual, itu yang tidak sesuai dengan syarat. Misalnya matanya sudah katarak atau matanya buta, kemudian telinganya ada yang berlubang atau giginya belum pas, belum cukup umur, gitu.
3: Selain itu, pemberian obat terhadap ternak yang mengalami gangguan kesehatan tetap memperhatikan masa kerja obat sehingga aman ketika proses penyembelihan dilakukan oleh masyarakat nanti. Petugas memastikan obat yang diberikan memiliki masa kerja sekitar 14 hari sehingga tidak membahayakan kesehatan masyarakat saat daging dikonsumsi setelah melakukan pemotongan. Adi Irfan melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Jayapura bakal menyerahkan satu ekor hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia berupa sapi jenis Brahman menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat muslim di Kabupaten Jayapura dalam menyambut momentum keagamaan penuh makna dan kebersamaan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura Adorsina Wompere mengatakan sapi bantuan Presiden telah dipersiapkan dengan baik sebelum penyerahan resmi dilakukan. Pemeriksaan kesehatan dan kondisi fisik hewan juga sudah dilaksanakan secara menyeluruh untuk memastikan sapi layak dijadikan hewan kurban. Menurutnya, sapi bantuan Presiden Republik Indonesia tersebut direncanakan peternakan akan diserahkan pada H-1 menjelang Hari Raya Idul Adha kepada panitia kurban setempat. Penyerahan hewan kurban itu nantinya dilakukan langsung oleh Bupati Jayapura bersama pihak terkait di wilayah Distrik Nimbokan. Ia menjelaskan bahwa sapi bantuan presiden tersebut akan dikurbankan di Masjid Nimbokan sebagai lokasi pelaksanaan penyembelihan hewan kurban bagi masyarakat sekitar. Sapi bantuan presiden tersebut memiliki bobot hampir mencapai 900 kg dengan berat sekitar 869 kg dan termasuk kategori sapi berukuran besar. Jenis sapi yang disiapkan merupakan persilangan Brahman dengan Simmental sehingga memiliki postur tubuh kuat dan kondisi fisik yang sangat baik. Warta berita lintas tanah Papua ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Their position we don't know is scrambling to get back. Bersama TVRI yang menyiarkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia

0: Costa tahun 2026 lingkungan A Klasis GKI Port Mumbai berlangsung penuh sukacita di Jayapura. Kegiatan yang diikuti 10 jemaat ini mengusung tema Kasih Kristus Menggerakkan Kemandirian Gereja Mewujudkan Keadilan, Perdamaian, dan Kesejahteraan. Ketua Panitia Ani Lumana Rumbiak mengatakan perayaan ini telah dipersiapkan selama 2 bulan oleh 3 jemaat tuan rumah, yakni GKI Frasa Kayu Batu, GKI Kalvaria Angkasa, dan GKI Alpha Omega Bayangkara. Ia menyampaikan meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan pendanaan, seluruh rangkaian kegiatan dapat terlaksana berkat dukungan moral dan material dari pemerintah, mitra, serta seluruh warga jemaat. Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Papua Christian Sohilait menyampaikan selamat hari Pentakosta kepada seluruh umat Kristen, khususnya jemaat GKI di tanah Papua. Menurutnya, Pentakosta mengingatkan umat bahwa kehidupan beriman tidak berhenti pada ibadah, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata dalam menjaga damai sejahtera dan membangun kehidupan yang berkeadilan. Selain ibadah syukur, rangkaian perayaan juga diisi aksi donor darah sebagai bentuk kepedulian sosial dan semangat melayani sesama. Dan pemirsa, Uskup Amboina memimpin misa Pentakosta bernuansa Kei menyuarakan hormati tanah Papua dan berkuat nilai Ain Ni Ain. Berikut laporan Naldi Kesalia.
1: Uskup Keuskupan Amboina, Monsinyur Seno Inungutra memimpin ibadah misa Pentakosta bernuansa budaya Kei di Gereja Paroki Kristus Juruselamat Kota Raja Senin pagi. Ibadah tersebut dihadiri seribuan umat dan masyarakat Kei Sejayapura yang mencerminkan ikatan kultural dan spiritual masyarakat Kei di tanah Papua. Dalam sambutannya, Monsinyur Seno Inungutra menegaskan pentingnya penghormatan terhadap tanah dan masyarakat adat Papua sebagai bagian dari nilai hidup bersama. Menurutnya, penghormatan tersebut akan membawa berkat tidak hanya bagi individu melainkan juga bagi kehidupan bersama.
2: Bahwa masyarakat Kei datang di sini hidup di atas dan dari tanah ini, dari tanah ini. Karena itu pesan saya selalu sama dan satu. Hormatilah tanah ini, hormatilah masyarakat adat di tanah ini. Itu yang tawa-tawa, itu tidak normal. Itu kewajiban kita untuk memberikan penghormatan. Karena kalau kita menghormati tanah ini dan masyarakatnya, maka hidup kita pun akan diberkati. Dan kita dapat menjadi berkat bagi orang lain.
1: Sementara Penjabat Sekda Papua Christian Sohilait menilai perayaan Pentakosta bernuansa Kei ini sebagai momentum refleksi tentang peran Roh Kudus dalam pembangunan Papua, terutama masyarakat Kei yang telah ikut berkontribusi.
2: Yang bisa terhormatnya ini, kita semua Bapak Uskup tidak bisa, pemerintah tidak bisa, orang tua tidak bisa, maka Roh Kudus yang bisa menegur kita. Orang Kei seperti Bapak Uskup Jepang sudah bilang bahwa kita punya orang-orang tua ini, mereka itu hanya kerja di dua tempat dulu. Kalau tidak ada pendidikan, kesehatan, sudah itu saja. Karena itu, nama besar mereka saat tahun 30, tahun 20, nama-nama besar itu kita jaga hari ini. Papua membutuhkan dukungan kita hari ini. Karena itu, mari bantu pemerintah. Kita punya banyak kegiatan-kegiatan yang butuh kegiatan besar.
1: Senada disampaikan Uskup Keuskupan Jayapura Monsinyur Januarius Theophilus Matopayu menegaskan kehadiran masyarakat Kei di tanah Papua tidak terlepas dari panggilan misi dan perutusan gereja untuk melayani serta membangun kehidupan bersama.
2: Orang Kei datang di sini, para leluhur kita, para perintis, karena diutus. Itu yang pertama dan kedua adalah hati. Mereka diutus oleh pimpinan gereja untuk datang ke tanah Papua ini. Itu sebagai misionaris-misionaris awam untuk datang menjelajah di seluruh tanah Papua, mewartakan kabar gembira. Ini adalah suatu prinsip hakikat dari Pentakosta. Sebagaimana para rasul diutus karena mereka dicurahkan Roh Kudus. Roh Kudus setiap memberikan kekuatan, keberanian, semangat kepada para rasul. Dan Roh Kudus dihembuskan oleh Tuhan Yesus sendiri agar supaya pergi mewartakan kabar gembira. Kedatangan orang-orang di tanah Papua ini kurang lebih sama.
1: Dalam kesempatan tersebut, pembina sekaligus penasehat Mas Kei, Joni Betaubun, menyerukan pentingnya menjaga persaudaraan lintas iman dan budaya dalam momentum perayaan Pentakosta bernuansa etnis Kei. Menurutnya, momentum tersebut menjadi pengingat penting bagi masyarakat Kei untuk terus menjaga nilai persaudaraan.
3: harus mau sayang antara satu dengan yang lain. Karena jangan bilang orang gay itu cuma identik dengan toko pukul. Tapi marilah kita identik bahwa ayam-ayam itu semboyan, ayam-ayam itu mari kita jalin. Supaya betul-betul kita ada dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Bangun sekutu, membangun kebersamaan, menjaga persaudaraan, hidup saling menghormati. Baik dalam gereja maupun dalam kehidupan sosial bersama seluruh masyarakat di tanah Papua. Yang kedua, bersaksi, menjadi saksi Kristus melalui perkataan, sikap, tindakan yang mencerminkan kasih, kejujuran serta damai sejahtera Tuhan. Memiliki hati yang peduli terhadap bersama, ringan tangan dan menyambut penolong, serta turut membangun masyarakat pendidikan, gereja dan kehidupan sosial di tanah Papua.
1: Perayaan Pentakosta tahun ini juga turut dihadiri Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai dan sejumlah perwakilan paguyuban masyarakat K dengan mengusung tema nasional seperti Bapa mengutus aku, kini aku mengutus kamu, terimalah Roh Kudus. Nalik Saulia melaporkan.
0: Ibadah Pentakosta kedua lingkungan Deklasis GKI Port Mumbai berlangsung penuh sukacita di Gor Waringin, Kota Raja pada hari Senin. Kegiatan ini diikuti 10 gereja yang tergabung dalam rayon D dan menjadi momentum mempererat persekutuan jemaat sekaligus memperingati turunnya Roh Kudus. Wali Kota Jayapura Abisero mengatakan perayaan Pentakosta menjadi pengingat akan kuasa Roh Kudus yang mempersatukan umat dalam kasih, iman dan pengharapan. Menurutnya gereja memiliki peran penting dalam membina kehidupan rohani umat serta memperkuat nilai persatuan di tengah masyarakat. Sementara itu pelayan firman Pendeta Nathanael Tarigan dalam khutbahnya menekankan pentingnya pembaruan dalam cara beribadah agar ibadah terus memberi dampak nyata dalam kehidupan umat Kristen. Ia juga mengajak gereja memberi ruang bagi kreativitas generasi muda agar semakin aktif terlibat dalam pelayanan dan kehidupan bergereja. Ibadah Pentakosta kedua ini berlangsung khidmat dan penuh sukacita sekaligus mempererat tali persaudaraan antar jemaat di tengah perkembangan zaman. Pendengar dan pemirsa, terakhir kami hadirkan berita olahraga. Persipura Jayapura merayakan HUT ke-63 dengan memperkenalkan dua jersey terbaru edisi terbatas kepada masyarakat Papua. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
1: Persipura Jayapura merayakan hari jadinya ke-63 tahun sejak berdiri pada 1963 silam pada Senin malam di Stor Jenderal Sekarsa, Kota Jayapura. Ketua Harian Persipura Jayapura Abi Sarolo mengatakan perayaan ini untuk membakar semangat kembali merebut kejayaan Persipura Jayapura di persepak bolaan Indonesia. Menurutnya musim lalu menjadi pematik untuk berbenah diri agar melangkah menuju kesuksesan di setiap pertandingan musim mendatang.
4: Itu artinya menunjukkan bahwa Persipura itu masih ada dan akan terus sukses. Ini sudah 63 tahun satu. Nah, saya berharap dengan situasi perjalanan kita sampai dengan hari ini, kemarin situasi kita belum bisa lagi ke Liga 1, itu sukses yang tertunda. Sukses yang tertunda itu harap nanti Pak Ketua Umum kita dari manajemen dengan Pak Manajer, nah kita semua, dan saya harap dukungan dari seluruh masyarakat Tanah Papua, lebih khusus Kota Jayapura, biar kita semua mendukung Persipura untuk di dalam pertandingan nanti kemudian untuk tahun ini. Saya berharap Persipura pasti juga akan kembali ke Liga 1, dan itu bukan harapan saya, harapan kita semua bahwa Persipura harus kembali ke Liga 1 dengan umur 63 tahun, umur yang cukup untuk Persipura harus bertarung di kancah yang kemudian besok ini, dan saya harap Persipura akan sukses nanti.
1: Sementara Ketua Umum Persipura Jayapura Benhur Tomimano membuka sejarah berdirinya tim berjuluk Mutiara Hitam berawal dari berkumpulnya anak-anak Papua yang berbakat di bidang sepak bola. Menurutnya lahirnya Persipura Jayapura berkat sejarah kuat Gereja Kristen Injili di Tanah Papua.
5: GKI berusaha untuk menghimpun anak-anak muda. Papua ini terkenal dengan menyanyi, yang kedua adalah olahraga. Berarti kita lihat, maka dihimpunlah anak-anak Persib, anak-anak Papua itu. Kita punya grup band terkenal di Indonesia adalah Black Brothers. Dan di dari sepak bola dibentuklah Persipura Jayapura menghimpun anak muda. Di mana bertepatan dengan hari ulang tahunnya Bapak Mesa Koibur, berkumpullah pemain-pemain Persipura kala itu, almarhum Bapak Kasper Sibi, almarhum Bapak Barnabas Yowe, Festus Yom. Mereka berkumpul di rumahnya Bapak Mesa Koibur pada tanggal 5. Pada hari itu beliau mengundang mereka ulang tahunnya beliau, dan Pak Bekas Presiden mengatakan hari ini kita tetapkan sebagai hari lahirnya Persipura Jayapura.
1: Diketahui perayaan Persipura Jayapura ke-63 tahun sekaligus memperkenalkan jersey edisi terbatas yang diproduksi sebanyak 1963 menyerupai pola klasik era lawas yang tetap membawa identitas modern klub. Nalik Saulia melaporkan.
0: Kedengaran pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi hari ini, hari Selasa tanggal 26 Mei 2026. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Siti Rahmawati mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Visual Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FIBM Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

Baik, saudara pendengar, terima kasih Anda kembali bersama kami setelah kita ikuti bersama Lintas Tanah Papua dari Pro 1 Jayapura. Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Boven Deagle di sore hari ini. Kami yang bertugas senang sekali dapat menemani Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia ya pendengar, menemani Anda yang lagi bersantai ataupun lagi mau beraktivitas sore seperti berolahraga, jalan-jalan atau sekedar menikmati suasana kota Tanah Merah ya, mungkin dengan jalan-jalan ya. Selamat beraktivitas.

Tahukah Anda, masyarakat Papua mempunyai cemilan atau snack yang sama untuk segala usia. Mereka mengenal cemilan ini sejak balita sampai orang lanjut usia atau lansia. Snack itu adalah makan sirip pinang. Jika di daerah lain, sirip pinang hanya tersaji saat upacara adat, pembayaran mas kawin, penyambutan tamu penting, dan momentum spesial lainnya. Namun di Papua, kata peneliti Balai Arkeologi Papua, Hari Suroto, mengatakan di Papua, makan sirip pinang adalah menu sehari-hari yang bisa dilakukan kapan saja. Hari Suroto mengatakan, kebiasaan makan pinang pertama kali dikenalkan oleh orang Austronesia sekitar 3.000 tahun yang lalu. Mereka datang dari Taiwan ke Papua. Pada mulanya, makan pinang hanya dikenal di pesisir dan pulau-pulau lepas pantai Papua. Kemudian, dalam perkembangannya, terkenal sampai ke pegunungan Papua.

Sudahkah Anda tahu Sungai Mamberamo adalah sebuah sungai sepanjang 1.102 km yang terletak di Provinsi Papua, Indonesia. Sungai ini berhulu di Pegunungan Jayawijaya dan bermuara ke Samudra Pasifik. Nama Mamberamo berasal dari bahasa Dani. Mambe berarti besar dan Ramo berarti air. Sungai ini merupakan sungai dengan aliran air terbesar di Indonesia, dengan debit air rata-rata sebesar 4.580 meter per second. Beberapa suku terasing bermukim di lembah sungai yang kaya akan keanekaragaman hayati ini. Oleh karenanya, Mamberamo dijuluki sebagai Amazonia Indonesia. Sungai Mamberamo juga merupakan sungai terlebar di Indonesia.

Pendengar, selamat sore ya untuk Anda di sore hari ini yang baru bangun dari istirahat siangnya, pendengar. Ya, saat bangun tidur siang ada beberapa hal sederhana yang bisa membantu tubuh dan otak kembali segar. Bukan malah tambah lemas ya, pendengar. Yang pertama, mungkin Anda perlu minum air putih setelah tidur. Tubuh bisa sedikit dehidrasi. Minum satu gelas air dapat membantu tubuh lebih nyala. Jangan langsung main HP terlalu lama, mata dan otak masih menyesuaikan ya. Cahaya layar bisa bikin pusing atau malas bergerak. Gerakan badan pelan-pelan, stretching ringan, jalan sebentar atau cuci muka membantu menghilangkan rasa grogi setelah bangun. Buka jendela atau cari cahaya matahari ya, cahaya alami ini dapat membantu otak sadar waktu tidur sudah selesai. Cuci muka atau mandi ringankan kalau masih ngantuk ya. Ini cukup efektif buat bikin badan lebih segar. Makan cemilan ringan kalau lapar, misalnya buah, roti, atau teh hangat. Jangan langsung makan terlalu berat kalau baru bangun. Yang berikut, atur ulang fokus aktivitas. Coba lihat jam dan tentukan apa yang Anda mau lakukan setelah bangun supaya tidak kebablasan jadi malas ya, pendengar. Oke, kalau setelah tidur siang malah sering pusing atau tambah capek, biasanya durasi tidurnya terlalu lama. Idealnya, pendengar, tidur siang sekitar 10-30 menit. Baik, kami yang bertugas ya, pendengar, masih menemani Anda di sore hari ini.

Rekor cegukan terlama yang tercatat dalam Guinness World Records yang dipegang oleh seorang pria bernama Charles Osborne, di mana pada tahun 1922 Osborne mulai cegukan saat tergelincir. Cegukan tersebut berlangsung selama 68 tahun dari 1922 hingga 1990. Meskipun rekor ini mengesankan, Osborne sendiri menyatakan bahwa cegukan tersebut menjadi lebih tenang dan teratur setelah

Tahukah kamu jika jembatan kereta api Cikacepit adalah yang terpanjang di Indonesia? Jembatan ini terletak di Desa Cipamotan, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Jembatan ini diselimuti mitos yang dipercaya masyarakat setempat. Dengan panjang 310 meter yang membelah bukit dan lembah, jembatan kereta api Cikacepit merupakan warisan dari pemerintah kolonial Belanda. Selain bernilai sejarah, terdapat banyak mitos dan mistis di jembatan Cikacepit. Kabar yang beredar di masyarakat Pangandaran, pembangunan infrastruktur jembatan Cikacepit dilakukan pekerja Indonesia dengan cara kerja rodi atau secara paksa. Warga setempat percaya jika pembangunan jembatan itu memakan banyak korban nyawa dalam proses pembuatannya. Jembatan itu dibangun pada periode 1913 hingga 1916.

Pendengar, pukul 16.14 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore ya, Anda masih bersama kami. Di sore hari ini, kami masih menemani Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia. Pendengar, nanti di pukul 15 kita akan ikuti warta berita.

Intailah membaca, karena semakin banyak membaca, semakin banyak tempat yang kamu kunjungi. Semakin sering membaca, semakin sering kamu berpetualang. Semakin beragam bacaanmu, semakin beragam pula pengalaman yang kamu rasakan. Apa yang kamu baca akan membuatmu kaya, karena apa yang kamu baca akan mengisi dirimu dengan ilmu, menambah jiwamu dengan pengetahuan, dan membuka wawasan cakrawala benakmu seluas-luasnya.

Anda, pada saat Jepang menduduki Indonesia dan juga pecahnya Perang Pasifik, para tawanan Bovendigul dipindahkan atau dialihkan oleh Belanda ke Australia. Pemindahan itu dikarenakan pihak Belanda kekhawatiran tahanan akan memberontak jika tetap berada di Bovendigul.

Pendengar pukul 16 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat sore. Kami yang bertugas masih menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu. Menemani pendengar yang lagi beres-beres di tempat kerja ya, mau pulang ke rumah, berkumpul dengan keluarga di rumah. Selamat beraktivitas pendengar. Selamat sore. Dengan lagu-lagu masih terus menghibur, menemani Anda pendengar di

saudara pendengar, buat Anda yang lagi bersibuk-sibuk ya, mungkin di halaman rumah atau lagi berkebun ya, ya sekedar menanam cabai ataupun juga ya mungkin bumbu-bumbu dapur ya, oke, di kebun halaman rumah Anda. Selamat beraktivitas ya, selamat sore dan selamat menikmati rangkaian lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda. Di pukul 17 nanti pendengar, kita akan ikuti bersama Warta Berita Daerah.

0: Baiklah saudara pendengar, kami cukupkan lagu-lagu untuk Anda di sore hari ini. Pendengar, saatnya kami mengajak Anda bersama-sama kita ikuti Warta Berita Daerah Bovendigul.
1: Sesaat lagi Anda akan ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Bovendigul.

0: Sore dari Jalan Trans Papua 17 Tanah Merah, inilah Radio Republik Indonesia Bovendigo dengan Warta Berita edisi Selasa 26 Mei 2026. Melalui kesepakatan bersama Forkopinda, jalur sungai menuju wilayah tambang ditutup sementara. Itulah topik berita utama sore ini. Berita selengkapnya bersama saya, Yuliana Plewan. Kami awali berita pertama, melalui kesepakatan bersama Forkopimda, jalur sungai menuju wilayah tambang ditutup sementara. Yohanes Degoden selengkapnya melaporkan.
1: Kapolres Bovendigul AKBP Wisnu Perdana Putra didampingi Wakil Bupati, Ketua DPRK, Dandim 1711 dan Yon 803 KYK bersama Satgas Pamtas Yonif 126 Kalacakti secara resmi menutup jalur sungai untuk pengiriman BBM dan sembako ke wilayah tambang dan sekitarnya sehingga menekan laju pendulang agar segera turun dari daerah tambang tradisional KW Distrik Awinbon, Pegunungan Bintang, Papua Tengah itu.
2: Utamanya dari Forkopimda, untuk sementara jalur perairan kita tutup rapat. Jadi saya juga mumpung ada Pak Danion di sini dari 126 maupun 803, jadi tidak ada pengiriman-pengiriman BBM dan BAMA ke atas. Tutup rapat. Gunanya apa? Harapan kita memang kita paksa agar bisa turun semua.
1: Penutupan sementara jalur sungai ini menyusul penyerangan terhadap para penambang tradisional di wilayah Kemp Kalifis, Distrik Awinbon, Senin 18 Mei 2026 lalu, yang menyebabkan banyak korban meninggal dunia. Terkait hal ini, jalur sungai pun untuk sementara ditutup dari berbagai aktivitas masyarakat hingga persoalan di wilayah tambang dapat terselesaikan. Yohanes Degoden, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masjid Baitur Rahmah Tanah Merah siapkan salat Id dan penyembelihan 10 ekor sapi kurban. Laporan Imam Komarudin.
3: Dewan Kesejahteraan Masjid Baitur Rahmah Tanah Merah memastikan pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah akan digelar pada Rabu 27 Mei 2026 di lingkungan Masjid Baitur Rahmah. Ketua Dewan Kesejahteraan Masjid Baitur Rahmah Tanah Merah Andi Mapaisal mengatakan seluruh persiapan pelaksanaan Idul Adha telah dilakukan termasuk penunjukan khatib dan imam sholat Id. Selain pelaksanaan sholat Id, pihak masjid juga menerima total 10 ekor sapi kurban pada Idul Adha tahun ini. 5 ekor sapi berasal dari kelompok kurban jemaah Masjid Baitur Rahmah, sedangkan 5 ekor lainnya merupakan bantuan dari berbagai pihak.
4: Tugas pada saat itu adalah Pak Maulidi sebagai khatibnya dan imam oleh Bapak Ustadz Ansar. Dan untuk momen Idul Adha pada tahun 2026 ini, alhamdulillah untuk hewan kurban, kami di Masjid Baitur Rahmah Tanah Merah mendapatkan jumlah 10 ekor sapi.
3: Andi menjelaskan bantuan hewan kurban tersebut berasal dari Presiden RI Prabowo Subianto, pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Wakil Gubernur Papua Selatan dan pemerintah Kabupaten Bovendigul. Selain itu, Masjid Baitur Rahmah juga mendapatkan hewan kurban dari anggota DPD RI Sularso serta anggota DPR RI Indra Jaya. Menurutnya, proses distribusi kupon kurban juga telah berjalan dan menyasar sejumlah wilayah di Kota Tanah Merah. Hingga saat ini, sekitar 500 kupon telah dibagikan pada masyarakat. Ia menambahkan, pembagian daging kurban direncanakan dimulai setelah sholat zuhur, sekitar pukul 13.00 hingga 14.00 waktu Indonesia Timur, menyesuaikan kesiapan panitia. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Bovendigul tegakkan pentingnya data ekosistem dan kemandirian ekonomi kreatif Bovendigul. Laporan Agustina Yuniarsi.
5: Seminar modeling pembinaan dan pengembangan kelompok ekonomi kreatif Kabupaten Bovendigul itu berlangsung di Gedung Miranti Tanah Merah Selasa 26 Mei 2026. Bupati Bovendigul Roni Omba semakin mempertegas arah kebijakan yang sepenuhnya berpihak pada orang asli Papua. Landasan hukum pelaksanaan kegiatan ini yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019. Menurutnya, berdasarkan aturan tersebut, pelaku ekonomi kreatif adalah perorangan, kelompok warga negara Indonesia maupun badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan menjalankan kegiatan ekonomi kreatif. Lebih jauh dijelaskannya mengenai ekosistem ekonomi kreatif, yaitu keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai mulai dari kreasi, produksi, distribusi, hingga konservasi. Sistem ini harus berjalan beriringan agar produk ekonomi kreatif memiliki nilai tambah, daya saing tinggi, mudah diakses, serta terlindungi secara hukum.
6: Dari data itulah yang akan diolah sampai dengan program dan turun di masyarakat, baru bisa tepat sasaran. Dan kalau kita tidak punya data, kita hanya salah-salah bikin program, tidak tepat sasaran. Banyak program yang bisa kita tawarkan, baik provinsi maupun pusat. Tapi kembali ke data.
5: Bupati mengapresiasi proses pendataan yang telah dilakukan terhadap kurang lebih 36 kelompok sanggar seni dan pelaku usaha. Menurutnya, meskipun peserta seminar memiliki latar belakang organisasi dan pemahaman hukum yang berbeda-beda, momen ini adalah wadah terbaik untuk berkolaborasi. Sehingga masukan dan saran dari peserta sangat ditunggu agar ke depan penyusunan dan pelaksanaan program pemerintah benar-benar sesuai harapan masyarakat. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Distrik Minati siapkan berita acara perubahan nama kampung untuk revisi Perda. Thomas Jamblean selengkapnya melaporkan.
8: Menanggapi keluhan masyarakat terkait kesalahan penulisan nama kampung di distrik Ninati, pemerintah distrik bersama aparaturnya kini mulai menindaklanjuti proses perbaikan administrasi. Kepala distrik Ninati, Antoneta Kristi Borayogan, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan bagian tata pemerintahan, bagian hukum, serta dinas pemberdayaan masyarakat kampung Kabupaten Bovendigul guna menyiapkan dokumen pendukung perubahan nama kampung dalam peraturan daerah nomor 11 tahun 2008 tentang distrik Ninati. Menurut Antoneta, hasil koordinasi tersebut telah menghasilkan sejumlah dokumen penting sebagai syarat perubahan nama kampung, diantaranya berita acara musyawarah kampung dan daftar hadir masyarakat.
9: Lalu dari PMK katakan bahwa kami harus siapkan berita acara musyawarah kampung, lalu daftar hadir, alasan-alasan apa sampai mau mengubah nama kampung Yetekun menjadi Yetekun. Berkas-berkas itu kami dari distrik dan kampung sudah siapkan. Namun ini ada libur, jadi nanti setelah masuk liburan baru kami akan serahkan ke bagian dinas PMK untuk selanjutnya diproses.
8: Antoneta menjelaskan langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut atas aspirasi masyarakat yang selama ini mengeluhkan adanya kekeliruan penulisan nama kampung dalam dokumen Perda, sehingga perlu diperbaiki agar sesuai dengan nama asli yang digunakan masyarakat adat. Antoneta berharap proses revisi atau perbaikan administrasi dalam Perda tersebut dapat berjalan lancar sehingga tidak lagi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Pemerintah Distrik Ninati juga menghimbau masyarakat untuk tetap mendukung proses musyawarah dan administrasi yang sedang berjalan agar usulan perubahan nama kampung dapat segera diproses oleh pemerintah daerah dan DPRK Bovendigul. Thomas Yamblean, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancar luaskan oleh Radio Asiki FM. Ketua Komisi 2 DPR Papua Selatan soroti dugaan pelanggaran penyaluran BBM subsidi di Bovendigul. Kembali dilaporkan Thomas Jamblean.
8: Keluhan masyarakat khususnya pengendara roda 2 dan roda 4 di Kabupaten Bovendigul terkait distribusi BBM subsidi Ketua Komisi 2 DPR Papua Selatan, Julian Charles Gomar, menyoroti adanya dugaan praktek yang melanggar aturan perundang-undangan di bidang migas. Julian mengatakan dalam kunjungan kerja ke sejumlah SPBU di Kota Tanah Merah, beberapa waktu lalu pihaknya menemukan beberapa indikasi pelanggaran dalam penyaluran BBM subsidi. Di antaranya penggunaan jergen untuk pembelian BBM subsidi serta penggunaan tangki kendaraan yang tidak standar. Menurutnya kondisi tersebut perlu segera ditertibkan agar penyaluran BBM subsidi benar-benar tepat sasaran dan dapat dinikmati masyarakat yang berhak menerima.
10: Beberapa waktu lalu memang kita di Komisi 2 DPR Papua Selatan itu mendapat aspirasi penyampaian aspirasi dari masyarakat, khususnya para pengendara di Bovendigul terkait dengan ada praktek-praktek yang diduga melanggar peraturan perundangan menyangkut migas kita. Bagaimana BBM subsidi itu tidak dikelola dalam penjualannya dengan benar-benar berpatokan kepada peraturan perundangan yang berlaku.
8: Dari hasil temuan di lapangan, Komisi 2 DPRP Papua Selatan akan segera berkoordinasi dan melaporkan persoalan tersebut kepada PT Pertamina Persero Wilayah Merauke untuk segera dilakukan penertiban di seluruh SPBU yang ada di Bovendigul. Julian menegaskan pemerintah setiap tahun mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk subsidi BBM. Karena itu pengawasan terhadap distribusi dan penjualan BBM subsidi harus dilakukan secara ketat agar tidak disalahgunakan.
10: Penggunaan pompa, kemudian menambah jerigen, menambah tangki yang tidak standar, dan juga tidak hanya itu, tetapi juga ada APMS yang melakukan pengisian pada jerigen-jerigen. Itu pun sebenarnya dilarang oleh undang-undang yang berlaku menyangkut dengan BBM subsidi. Nah, dengan tadi kita sudah membuat sebuah laporan terkait kunjungan kami, semoga nanti bisa berkoordinasi dengan Pertamina di Merauke dan juga dengan teman-teman di Komisi 2.
8: Dia berharap pihak terkait termasuk pengelola SPBU dan Pertamina dapat meningkatkan pengawasan serta menjalankan aturan sesuai ketentuan yang berlaku demi menjaga ketersediaan BBM bagi masyarakat di Bovendigul. Thomas Yamlan, RW terus mengudara untuk Indonesia.
7: Sekian warta berita daerah sore ini produksi Radio Republik Indonesia Bovendigul. Saya Yuliana Plewan dan kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda.

cintamu. Baiklah saudara pendengar, sudah pukul 17:31 ya waktu Indonesia Timur. Kami informasikan azan maghrib untuk daerah Tanah Merah. Hari ini jatuh pada pukul 17:33 pendengar. Kami akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu bernuansa religi yang sudah kami siapkan di meja studio menanti azan maghrib.

Baiklah saudara pendengar kami yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Dan selamat sore untuk semua pendengar di sore hari ini yang tengah sibuk-sibuk ya, menyiapkan adik-adik atau anak-anaknya mandi ataupun lagi menyiapkan kopi, teh untuk orang-orang tercinta Anda. Selamat

Tahukah Anda, masyarakat Papua mempunyai cemilan atau snack yang sama untuk segala usia? Mereka mengenal cemilan ini sejak balita sampai orang lanjut usia atau lansia. Snack itu adalah makan sirip pinang. Jika di daerah lain, sirip pinang hanya tersaji saat upacara adat, pembayaran mas kawin, penyambutan tamu penting, dan momentum spesial lainnya. Namun di Papua, kata peneliti Balai Arkeologi Papua, Hari Suroto, mengatakan di Papua, makan sirip pinang adalah menu sehari-hari yang bisa dilakukan kapan saja. Hari Suroto mengatakan, kebiasaan makan pinang pertama kali dikenalkan oleh orang Austronesia sekitar 3.000 tahun yang lalu. Mereka datang dari Taiwan ke Papua. Pada mulanya, makan pinang hanya dikenal di pesisir dan pulau-pulau lepas pantai Papua. Kemudian, dalam perkembangannya, terkenal sampai ke pegunungan Papua.

0: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya. Dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
1: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Ada, selamat sore. Kami yang bertugas di sore hari ini masih menemani Anda di frekuensi 90.3 MHz ya, Radio Republik Indonesia Bovendigo. Untuk yang saat ini lagi berada di rumah, yang saat ini lagi nikmati kebersamaan dengan keluarga tercinta ya, selamat malam saja untuk Anda pendengar. Semoga rangkaian lagu-lagu di sore hari ini dapat menghibur, dan kita akan ikuti takbiran untuk para pendengar. Selamat mengikuti.

Oke, saudara pendengar dimanapun Anda berada ya, selamat malam. Kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar yang malam hari ini tengah berkumpul dengan keluarga ataupun lagi santai, lagi nikmati kebersamaan ya. Kami yang bertugas masih untuk Anda di frekuensi 90.3 MHz. Pendengar, nanti di pukul 19 kita akan ikuti Gema Tanah Papua ya, pendengar, produksi RRI Bovendigul.

Mendengar pukul 18.49 menit, Ilu menyapa pendengar setia yang saat ini lagi nongkrong bareng teman-teman atau lagi nikmati suasana malam ya bersama keluarga tercinta. Lagi ada di garis belakang, lagi sibuk-sibuk di sana, dan juga menyapa pendengar yang saat ini lagi ada di tempat-tempat usaha ya. Selamat beraktivitas, selamat malam saja untuk Anda.

Baiklah, saudara pendengar dimanapun Anda berada, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Radio Republik Indonesia Bovendigo, saat ini kami mengajak Anda, kita ikuti bersama Gema Tanah Papua, produksi RRI Bovendigo.

0: pendengar dan pemirsa. Kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekoril 1. Rangkuman berita-berita Koril 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Pukul 19.00 waktu Indonesia Timur.

0: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Boven Digul dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Selasa 26 Mei 2026. Sejumlah informasi di Tanah Papua, kami hadirkan untuk Anda bersama saya, Elizabeth Francisca. Berita pertama, kami awali dari Boven Digul. Konektivitas jalan dan jembatan dinilai masih tertinggal. Pemerintah diminta serius bangun distrik-distrik perbatasan. Thomas Yamlehan melaporkan.
1: Konektivitas jalan dan jembatan dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pelayanan masyarakat, hingga menjaga stabilitas kawasan perbatasan negara. Karena itu, pemerintah diminta lebih serius memperhatikan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan, khususnya di Kabupaten Boven Digul, Papua Selatan. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Kepala Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Boven Digul, Kanisius Temkorok. Menurutnya, Kabupaten Boven Digul sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua Nugini memiliki posisi penting sebagai garda terdepan negara kesatuan Republik Indonesia. Namun demikian, hingga saat ini pembangunan kawasan perbatasan dinilai masih jauh tertinggal dibanding daerah lain di Indonesia, terutama dari sisi akses jalan dan jembatan yang menjadi urat nadi mobilitas masyarakat.
2: Cuma yang sementara 3 distrik perbatasan sampai saat ini. Tolong untuk pemerintah, tolong untuk melihat hal ini. Kita sama-sama begitu. Bagaimana cara untuk kita saudara-saudara di perbatasan masyarakat kami. Ini yang belum tersentuh. Sehingga bagaimana untuk ke depan kami usaha minta dukungan pemerintah dalam hal bupati. Mari kita sama-sama bergerak. Karena jalan, memang kita daerah tidak punya duit atau anggaran terbatas. Tapi ada semua perbatasan kita punya kantor pusat di pusat di BNPBNI sementara siap untuk mendukung anggaran untuk perbatasannya kabupaten-kabupaten perbatasan siap.
1: Kanisius menjelaskan keterbatasan infrastruktur masih menjadi persoalan utama yang dirasakan masyarakat di sejumlah distrik perbatasan. Kondisi jalan yang belum memadai menyebabkan aktivitas masyarakat, distribusi barang hingga pelayanan pemerintahan menjadi terhambat. Selain itu, keberadaan jembatan penghubung antar wilayah juga sangat dibutuhkan untuk membuka keterisolasian kampung-kampung yang berada di kawasan perbatasan. Menurutnya, pembangunan infrastruktur dasar harus menjadi prioritas agar masyarakat di wilayah terluar dapat merasakan kehadiran negara secara nyata. Thomas Yamlehan, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: 44 orang penambang yang berhasil menyelamatkan diri dari teror penembakan KKB di Kampung KW akhirnya tiba di Boven Digul. Para penambang saat ini ditampung di Aula Mapolres Boven Digul. Arul Firmansyah dari Jayapura melaporkan.
3: Sebanyak 44 orang penambang yang berhasil selamat dari aksi teror penembakan KKB di Kampung KW, Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang, akhirnya tiba di Kabupaten Boven Digul. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan, para penambang tiba pada hari Minggu dalam 2 gelombang. Gelombang pertama berjumlah 33 orang dan gelombang kedua sebanyak 11 orang. Setibanya di Distrik Kouh, para penambang langsung dijemput oleh Kapolres Boven Digul dan selanjutnya dibawa ke Aula Mapolres Boven Digul untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selain memberikan tempat penampungan, pihak kepolisian juga menyiapkan pelayanan kesehatan bagi para penambang yang mengalami gangguan kesehatan.
4: Tanggal 24 Mei 2026 telah tiba sejumlah 44 orang penambang dari Kampung KW, Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang yang mengungsi akibat di beberapa hari yang lalu serangan dari kelompok kriminal bersenjata. Dari 44 orang tersebut datang 2 gelombang, yang pertama 33 orang, gelombang kedua 11. Mereka sampai di Distrik Kouh dan langsung dijemput oleh Kapolsek dan Kapolres Boven Digul dan sementara sudah ditampung di Aula Mapolres Boven Digul. Dan untuk beberapa orang yang sakit sementara dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Boven Digul.
3: Tidak hanya itu, jajaran Polres Bovendigul juga memberikan pendampingan psikologis melalui kegiatan trauma healing kepada para penambang yang berhasil selamat dari insiden tersebut.
4: Juga telah dilaksanakan trauma healing oleh tim Polres Bovendigul kepada kelompok penambang yang datang tersebut. Sementara situasi kondusif dan tentunya kepolisian daerah Papua menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk menghindari tempat-tempat yang rawan dan jauh dari jangkauan aparat keamanan. Mengingat kita tidak bisa menjamin keamanan dan keselamatan dari masyarakat yang melakukan kegiatan-kegiatan tersebut.
3: Menurut Kabid Humas Polda Papua, saat ini situasi di wilayah tersebut sudah cukup kondusif. Namun demikian, aparat kepolisian menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas di daerah rawan konflik dan juga lokasi yang jauh dari jangkauan aparat keamanan. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Dari Serui, pergumulan panjang akhirnya Uropen cerah terwujud. Berlangsung di PT Perusahaan Listrik Negara Persero Unit Layanan Pelanggan, PT PLN ULP Uropen, dan PT Putra Persada Perkasa bersama pemerintah Kabupaten Uropen meresmikan PLTD Batu Saman kapasitas 2 MW. Tabina Rumpaidus melaporkan.
5: Berlangsung di PT Perusahaan Listrik Negara Persero Unit Layanan Pelanggan PT PLN ULP Uropen dan PT Putra Persada Perkasa bersama pemerintah Kabupaten Uropen meresmikan PLTD Batu Saman kapasitas 2 MW. Manajer PT PLN ULP Uropen Geisler Ronsumre mengatakan, pergumulan panjang pemerintah untuk Uropen cerah terwujud dan pada saat ini telah hadir kapasitas 2 MW diresmikan dan siap digunakan pada Sabtu 23 Mei 2026.
6: Ini ada 3 unit mesin, 6 unit mesin dengan kapasitas 3 mega. Kita punya cadangan 1 mega. Kontrak, kita punya kontrak 2 mega, tapi dia PT Putra Persada Perkasa mempersiapkan kita 3 mega. Sedangkan untuk kebutuhan di Uropen saja, setiap jam di Puncak, Bapak Ibu, jam di Puncak itu kita ada dari jam 7 malam sampai di jam 9. Itu kebutuhan di kabupaten ini, kita pakai kurang lebih 1,9 KW. Jadi kita punya cadangan daya ada.
5: Sementara itu, PT Putra Persada Perkasa melalui Nola Eknar menyampaikan, peresmian PLTD Batu Saman yang berkapasitas 2 MW milik PT Putra Persada Perkasa menjadi sejarah bagi Kabupaten Uropen.
7: Tanggal 23 Mei 2026 menjadi hari yang bersejarah bagi Kabupaten Uropen. Kehadiran genset 2 MW ini bukan sekedar penambahan infrastruktur, tapi merupakan langkah nyata untuk memperkuat ketersediaan energi listrik yang handal bagi masyarakat dan dunia usaha Uropen.
5: Bupati Kabupaten Uropen Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI menuturkan 2 MW dan 6 mesin pembangkit listrik menjadi sejarah di mana Uropen terang menjadi jawaban atas harapan masyarakat Uropen dalam mendambakan pelayanan listrik.
8: Bukan sekedar peresmian 6 buah mesin pembangkit listrik, tetapi hari ini juga menjadi sejarah di mana Uropen akan terang yang menjadi jawaban atas harapan panjang masyarakat Uropen yang selama bertahun-tahun mendambakan pelayanan listrik yang lebih baik dan lebih stabil.
5: Kehadiran pembangkit listrik berkapasitas 2 MW merupakan bukti nyata pemerintah Uropen tidak tinggal diam terhadap kebutuhan masyarakat di Kabupaten Uropen. Pemerintah hadir bekerja dan terus menjawab apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Dari Kabupaten Sejuta Baka Uropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Masih dari Serui, Ketua DPRK Uropen apresiasi ibadah dan kelas makeup giveaway. Tabina Rumpaidus melaporkan.
5: Gabungan Organisasi Wanita GW Kabupaten Waropen berkolaborasi dengan Persekutuan Wanita PW Jemaat GKI Philadelphia Nonomi melaksanakan kegiatan ibadah dan kelas makeup yang berlangsung di ruang pertemuan Gedung Gereja Jemaat GKI Philadelphia Nonomi Jumat 22 Mei 2026. Kegiatan tersebut diikuti kaum perempuan dari berbagai organisasi wanita di Kabupaten Waropen dengan penuh antusias. Selain ibadah bersama, peserta juga mendapatkan pembinaan dan pelatihan kelas makeup sebagai bagian dari pengembangan diri perempuan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Waropen Yeneke Eskadipan Esos menyampaikan apresiasi kepada GW Waropen yang terus aktif membangun kolaborasi bersama organisasi perempuan dan gereja dalam mendukung pemberdayaan kaum wanita di daerah Waropen.
9: Menyampaikan apresiasi kepada

Kegiatan ibadah dan kelas makeup tersebut dinilai tidak hanya memberikan pembinaan rohani, namun juga meningkatkan keterampilan serta rasa percaya diri perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Yeneke berharap program serupa dapat terus dilaksanakan dan menjangkau perempuan lain yang berada di wilayah pesisir Kabupaten Waropen, agar semakin banyak perempuan mendapatkan pembinaan dan penguatan kapasitas diri.

0: Melalui kolaborasi antara GW Waropen dan PW Jemaat GKI Philadelphia Nonomi, diharapkan perempuan di Kabupaten Waropen semakin aktif, mandiri, serta mampu berperan dalam pembangunan keluarga, gereja, dan masyarakat. Dari Kabupaten Sejuta Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
1: Beralih ke Nabire, Papua Football Academy atau PFA terus menunjukkan komitmennya dalam mencari dan membina talenta muda sepak bola Papua dalam seleksi pencarian bakat yang berlangsung selama 3 hari di Kabupaten Nabire. Ratusan anak usia 13 tahun mengikuti tahapan seleksi untuk memperebutkan kesempatan bergabung di Papua Football Academy. Selengkapnya Arnold Saudila melaporkan.
2: Manajer Sport Manajemen PT Freeport Indonesia, Jan Jai Adi, mengatakan bahwa Papua memiliki banyak anak-anak berbakat yang memiliki potensi besar bermain sepak bola sejak usia dini. Karena itu, PT Freeport Indonesia melalui Papua Football Academy atau PFA terus melakukan pencarian bibit pesepak bola muda di berbagai kabupaten dan kota di tanah Papua. Menurut Jan Jai Adi, sejumlah siswa yang telah dibina dalam berbagai angkatan Papua Football Academy kini menunjukkan perkembangan kemampuan bermain sepak bola yang sangat baik. Tidak hanya dari sisi teknik bermain, para siswa juga dibentuk memiliki karakter dan attitude yang baik sebagai bekal menjadi pesepak bola profesional masa depan dari Papua. Bahkan, sejumlah alumni Papua Football Academy kini menjadi calon bintang baru sepak bola tanah air setelah berhasil dikontrak oleh beberapa klub elit di Indonesia. Di antaranya Samuel Kunrat di Persija, Perez Cho dan Julius Pigai di Garuda United, Valentino Wagyu di Dewa United, serta Yohanes Yapagaimo di Ahdiaksa FC. Jan Jai Adi menegaskan PT Freeport Indonesia akan terus menjalankan program Papua Football Academy yang saat ini menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Papua dalam melahirkan generasi muda berprestasi di bidang olahraga.
3: Kami mencoba memiliki potensi yang tinggi bagi nah ke depan memang kami akan melihat banyak dibuktikan dengan beberapa program kita sebelumnya. Kami akan tetap terus komitmen ya untuk tetap menjalankan program ini menjadi salah satu kebanggaan daripada
2: selama 3 hari pelaksanaan seleksi di Nabire, antusiasme peserta dinilai sangat tinggi. Jan Jai berharap anak-anak yang nantinya terpilih dapat dibina menjadi atlet profesional yang tidak hanya memiliki kemampuan bermain sepak bola, namun juga memiliki sikap, disiplin, dan karakter yang baik. Sementara itu, Direktur Teknik Papua Football Academy, Wolfgang Pikal, mengaku senang bisa melakukan seleksi di Kabupaten Nabire. Menurutnya, banyak anak-anak di Nabire memiliki potensi dan semangat besar untuk berkembang menjadi pemain sepak bola masa depan. Ia berharap ada putra-putra terbaik di Nabire yang nantinya lolos mengikuti seleksi final di Kabupaten Mimika pada 25 Juni 2026 mendatang. Wolfgang Pikal juga berharap adanya dukungan pemerintah, sekolah, hingga sekolah sepak bola atau SSB dalam pembinaan sepak bola usia dini, khususnya bagi anak-anak tingkat sekolah dasar.
3: Saya mau sampaikan, saya sangat gembira lihat anak-anak sampai sekarang sudah 200 anak lebih yang datang untuk cari bakat. Saya harap banyak-banyak kita bisa arahkan atau pilih untuk ke final game, di mana anak Nabire harus bersaing dengan anak-anak dari seluruh Papua. Mudah-mudahan ada, saya lihat ada berapa anak sangat bagus di sini. Saya harapnya di sini askap, gubernur, bupati support usia muda. Dan rekomendasi saya mulai dengan pembinaan di SD. Bukan di SMP, tapi di SD.
2: Selama 3 hari seleksi Papua Football Academy di Nabire, tercatat sebanyak 294 anak usia 13 tahun mengikuti pencarian bakat tersebut. Hasil seleksi dari seluruh kabupaten dan kota di tanah Papua akan diumumkan pada 25 Juni mendatang. Peserta yang lolos akan mengikuti seleksi final di Mimika sebelum dipilih sebanyak 20 anak terbaik untuk mengikuti pendidikan di Papua Football Academy pada Juli 2026. Arnold Saudila melaporkan.
1: Satreskrim Polres Merauke bongkar kasus penyalahgunaan dan penyelewengan BBM biosolar di Rimba Jaya. Laporan Ardi Razaki dari RRI Merauke.
4: Polisi mengamankan terduga pelaku berinisial MNH 35 tahun pelaku membeli biosolar subsidi seharga Rp6.800 per liter di 2 SPBU menggunakan barcode Pertamina milik pribadi. BBM itu diangkut dengan mobil Mitsubishi L300 lalu ditimbun di gudang milik warga berinisial A. Pelaku berencana menjual kembali seharga Rp11.000 per liter. Dari penggeledahan, polisi menyita 845 liter biosolar dalam 3 drum plastik dan beberapa jerigen. Petugas juga mengamankan satu unit mobil L300, mesin pompa, selang, aki, serta dokumen kendaraan. Kapolres Merauke AKBP, Leonardo Yoga menegaskan, BBM subsidi hanya untuk masyarakat yang berhak. Ia menyatakan tidak akan memberi ruang bagi penyalahgunaan untuk keuntungan pribadi.
5: Petugas menemukan adanya dugaan tindak pidana, seperti yang dimaksud di bidang minyak dan gas bumi, berupa penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak jenis biosolar. Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui bahwa terduga pelaku memperoleh BBM jenis biosolar dengan cara membeli dari SPBU Ahmad Yani dan SPBU Parako dengan harga subsidi sebesar Rp6.800 per liter sesuai dengan ketentuan pemerintah dan menggunakan barcode Pertamina milik pribadi. Kemudian BBM tersebut diangkut menggunakan satu unit mobil Mitsubishi L300 warna hitam dengan nomor polisi PS8154AA yang memiliki kapasitas 60 liter. Kemudian kegiatan pembelian BBM tersebut berlangsung sejak bulan Januari hingga April 2026. Dan pelaku berhasil mengumpulkan BBM jenis biosolar sebanyak 245 liter yang disimpan di sebuah gudang.
4: Pelaku dijerat pasal 55 Undang-Undang Migas dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda 500 juta. Polres Merauke mengapresiasi informasi dari masyarakat serta akan terus memperketat patroli dan pengawasan distribusi BBM subsidi. Ardi Rasaki melaporkan.
1: Turnamen Mini Soccer Nirmala Season 2 resmi berakhir dan menobatkan tim sepak bola Ersambo FC sebagai juara pertama. Dari Biak, Roni Leluluan melaporkan.
6: Turnamen Mini Soccer Season 2 yang diselenggarakan Hotel Nirmala Beach pada 24 April dengan melibatkan 20 tim sepak bola usia muda resmi berakhir dengan menobatkan tim sepak bola Ersambo FC sebagai juara pertama pada Minggu 24 Mei 2026. Direktur Operasional Hotel Nirmala Beach, Sofyan Korwa, yang juga Ketua Panitia Penyelenggara Turnamen Mini Soccer Season 2 mengatakan turnamen ini sebagai ajang kompetisi dengan tujuan untuk mewadahi minat dan bakat generasi muda di bidang olahraga sepak bola sekaligus mempererat tali silaturahmi, melatih fisik dan mental serta menjadi sarana hiburan dan rekreasi yang sehat bagi masyarakat luas. Ia menyatakan senang karena selama 3 minggu turnamen mini soccer bergulir, para atlet dan supporter menjunjung tinggi sportivitas dan siap menerima kekalahan sehingga tidak terjadi insiden atau kericuhan hingga turnamen berakhir. Selain itu, pelaksanaan turnamen ini juga menyajikan pemandangan laut yang luar biasa, indah dan menyegarkan mata baik bagi para atlet maupun masyarakat pencinta olahraga sepak bola yang hadir menyaksikan secara langsung pertandingan. Sofyan Korwa berharap melalui turnamen mini soccer ini dapat menghasilkan atlet muda Biak berkualitas sekaligus menjadi batu loncatan bagi para atlet untuk bergabung bersama sejumlah tim besar lainnya di Liga 1 maupun Liga 2 Indonesia.
7: Kami bersyukur sekali karena lapangan mini soccer di Nirmala Beach Hotel ini berada di tepian pantai sehingga telah selesai bertanding. Kami juga sekaligus mempromosikan daerah wisata di pinggir pantai untuk kita dapat berolahraga. Tujuan kami dari depan kami untuk melakukan kembali Nirmala Season 2 turnamen mini soccer ini di tahun 2026 adalah sebagai upaya di mana banyaknya SSB sekolah bola yang ada di Biak itu bisa, turnamen mini soccer ini bisa menjadi wadah untuk menguji skill kemampuan para pemain bola yang telah diasah berbulan-bulan, itu bisa diuji di turnamen mini soccer ini. Dan harapannya bahwa lahirlah di situ bibit-bibit pemain-pemain bola yang baik sehingga dalam kedepannya nanti jika ada tim-tim besar ya yang ada di Liga 1, Liga 2 yang menarik dan berminat untuk mencari bakat-bakat muda, itu dapat tersalurkan melalui wadah yang sudah kami laksanakan di tahun ini.
6: Sementara Kapten Kesebelasan Tim Ersambo FC Putra Lama Blawa ketika diwawancarai awak media atas nama tim menyampaikan apresiasi kepada panitia penyelenggara turnamen mini soccer yang dinilai sukses menghadirkan wadah kompetisi positif, mempererat tali silaturahmi antar tim sepak bola, serta menyuguhkan hiburan menarik bagi para penonton. Ia berharap turnamen mini soccer tidak berakhir sampai di sini, namun dilaksanakan rutin 2 atau 3 bulan sekali sehingga menjadi wadah positif bagi generasi muda Biak untuk menyalurkan minat dan bakat di bidang olahraga sepak bola. Menurut Putra Lama Blawa, dengan adanya turnamen sepak bola, generasi muda Biak terlibat aktif untuk berlatih dan meninggalkan hal-hal negatif seperti mengkonsumsi miras, aibon, dan hal negatif lainnya yang merusak moral dan masa depan mereka.
8: Untuk kejuaraan kali ini tuh kita sangat senang kalau ada event-event seperti ini. Mungkin kalau bisa 2 bulan sekali, kami harap ada selalu pertandingan-pertandingan seperti ini di Kota Biak. Untuk membangun kami juga ke depan, kumpul-kumpul kami juga ke depan. Rasanya tuh saya bangga sekali kita bisa ada sampai di titik ini. Saya terima kasih juga sama siapnya teman-teman, sama kakak-kakak dorang yang sudah dukung. Saya terima kasih banyak sekali.
6: Juara pertama dalam turnamen mini soccer ini diraih tim Ersambo FC dengan hadiah sebesar 10 juta rupiah dan trofi. Juara 2 tim Barisan FC dengan hadiah sebesar 7 juta rupiah. Juara 3 tim RBJ FC sebesar 5 juta dan juara 4 3 juta rupiah. Panitia juga memberikan penghargaan berupa uang pembinaan kepada top skor atas nama Hofri Halitopo dari tim Pasik FC dengan 12 gol, sementara pemain terbaik atas nama Abelardo Knot dari tim Barisan FC dan supporter terbaik dari tim Imigrasi FC.
1: Informasi dari Biak tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Elizabeth Francisca mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
2: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga, seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat, menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima, menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
3: Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

ini tanah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Kita hidup dalam keberagaman, ribuan pulau, ratusan suku, dan berbagai bahasa daerah. Semua menyatu dalam satu rumah yang luas bernama Indonesia. Perbedaan kita bukanlah alasan untuk saling menjauh, tetapi jembatan untuk saling memahami dan menghargai. Dari budaya yang berwarna, berbagai agama, sampai tradisi yang memperkaya, kita belajar bahwa persatuan tumbuh dari saling menghargai. Setiap salam yang kita ucapkan, setiap gotong royong yang kita lakukan adalah bukti nyata bahwa semangat persaudaraan itu masih ada di hati kita. Indonesia kuat bukan karena kita sama, tetapi karena kita berdiri bersama dalam keberagaman. Kita Indonesia, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Mari terus menjaga persatuan, karena Indonesia ada, karena kita ada.

Pernahkah tidak? Kau sedang tidur nyenyak dan tiba-tiba kau terbangun karena dengungan nyamuk di kupu telinga. Rasanya menyebalkan tuh. Tapi kau juga harus tahu mengapa nyamuk mengeluarkan suara dengungan. Dilansir dari Life Science, dengungan nyamuk itu bukan sekedar kebetulan. Dengungan nyamuk adalah suara yang dihasilkan dari kepakan sayap mereka yang bisa bergerak hingga 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz karena otot-otot sayap mereka yang sangat cepat dan kuat. Hebatnya, dengungan yang dihasilkan dari kepakan ini menjadi alat komunikasi membantu nyamuk jantan dan nyamuk betina menemukan pasangan mereka.

Program 1 Radio Republik Indonesia Bovendigo, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk semua warga masyarakat Kota Tanah Merah yang mendiami 20 distrik 112 kampung. Senantiasa terhibur selalu bersama kami. Tentunya malam ini juga kami yang bertugas, saya Ina Komayak menemani. Selesai Anda ditemani rekan Yuli dari pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Ya, kebersamaan kita baru terus berlangsung ya, atau berlanjut dari pukul 19 hingga pukul 24 malam nanti. Ya, dan pendengar, kami juga informasikan nanti kami akan hadirkan siaran langsung jalannya. Takbiran, ya, malam takbiran untuk menyambut hari raya kurban, ya, tentunya kami akan ikuti bersama RRI Merauke untuk mengikuti dihadirkannya takbiran untuk malam hari ini. Ya, namun saat ini juga masih terus kami nantikan hubungan kami bersama RRI Merauke untuk mengikuti malam takbiran. Ya, dengan lagu-lagu yang kami hadirkan ya, tentunya malam hari ini juga dalam program siaran kami, yaitu lagu-lagu Hindu masih menemani Anda. Ya, sambil menanti juga siaran langsung jalannya takbiran dari Merauke. Oke, selamat malam untuk semuanya dan semoga tetap terhibur bersama kami.

Lagu Andaikan Kau Datang dinyanyikan diva Indonesia Ruth Sahanaya. Terdapat di album kompilasi berisi lagu-lagu Kus Plus dan Kus Bersaudara yang dinyanyikan berbagai penyanyi maupun kru band, rilis di tahun 2004 dengan penata musik Erwin Gutawa.

0: Wah juga menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang dalam album Sing Legend yang dirilis tahun 2016. Album ini berisi lagu daur ulang dari musisi yang hits pada tahun 1960-an sampai 1990-an.
1: Andaikan kau datang kembali.
0: Ernest Gamaleng menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang. Lagu ini menjadi soundtrack film adaptasi Korea Selatan. Bahkan, lagu ini mengantarkannya menjadi pemenang Anugerah Musik Indonesia tahun 2023 kategori Karya Produksi Original Soundtrack Terbaik.
1: Bersinarlah bulan purnama.
0: Sebagian orang mengira lagu Andaikan Kau Datang bermakna romansa. Padahal, lagu mengenai seseorang yang mengingat kehidupannya di masa lalu. Kemudian orang tersebut berusaha untuk mengevaluasi hal-hal yang selama ini telah ia lakukan di dunia. Seperti dikutip dari laman Kumparan, lagu ini menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan secara tersirat. Makna tersebut nampak dalam lirik, "Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku." Pada penggalan lirik tersebut, seseorang mengingat segala perbuatan salah dan dosa-dosa yang telah dilakukan. Lagu ini syarat pesan dan makna, yaitu semua hal di dunia

Baiklah pendengar di Boven 3 dan di mana saja Anda berada, menit 57 lewat pukul 9 masuk di Indonesia Timur menjelang pukul 20, sambil menanti hubungan kami ya dari Prosotera Reja Merauke guna mengikuti malam takbiran ya, kami akan hadirkan lagu-lagu islami untuk menanti dihadirkannya siaran langsung jalannya takbiran pada malam hari ini dari Merauke.

Pendengar, pernahkah Anda merasa terkejut ketika cuaca di pagi hari sangat cerah, tetapi tiba-tiba hujan deras mengguyur sore harinya? Tentu hal ini sering terjadi, terutama di daerah tropis seperti Indonesia. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan cuaca bisa berubah tiba-tiba. Pertama, pergerakan massa udara. Massa udara panas atau dingin yang bergerak ke suatu wilayah dapat mengubah cuaca dengan sangat cepat. Kedua, perubahan tekanan udara. Tekanan udara memengaruhi cuaca, di mana tekanan rendah cenderung membawa hujan, sementara tekanan tinggi membawa cuaca cerah dan stabil. 3. Pengaruh angin. Angin dapat membawa uap air, panas atau dingin dari satu daerah ke daerah lainnya. Terkadang, angin menggerakkan awan badai dengan cepat, membuat hujan datang secara mendadak. 4. Kelembaban udara. Semakin banyak uap air di udara, semakin besar kemungkinan hujan terjadi. Kelembaban yang meningkat dengan cepat setelah udara panas bisa menghasilkan hujan deras. 5. Pemanasan permukaan bumi oleh matahari. Sinar matahari memanaskan permukaan bumi secara tidak merata, menyebabkan udara panas naik dan udara dingin turun, yang mempercepat terbentuknya awan dan perubahan cuaca. 6. Kondisi geografis. Wilayah dengan pegunungan atau dekat laut seperti Indonesia sering mengalami perubahan cuaca mendadak karena pergerakan udara yang dipengaruhi oleh topografi. Yang terakhir, interaksi laut dan atmosfer. Fenomena seperti La Nina dan El Nino dapat memengaruhi pola hujan dan musim bahkan dalam skala harian. Pendengar, itulah 7 faktor yang dapat menyebabkan cuaca berubah secara tiba-tiba. Memahami hal ini penting agar kita bisa lebih waspada, menjaga kesehatan dan menyiapkan diri dalam setiap aktivitas.

0: Baiklah pendengar, di manapun Anda berada, pukul 20 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur, kini kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran langsung jalannya malam takbir dari Masjid Raya Merauke yang kami rilis bersama Prosote RRI Merauke.
1: Kami berada di pelataran Masjid Raya Al-Aqsa Merauke, dan terkait dengan itu tentunya sebentar lagi takbir keliling perayaan Idul Adha 1447 Hijriah akan segera dimulai. Kami laporkan kepada Anda pendengar bahwa beberapa muspida Kabupaten Merauke dan juga Provinsi Papua Selatan berkenan hadir di kesempatan kali ini, dan yang pasti bahwa jalannya takbir keliling ini akan kita ikuti dan kami laporkan kepada Anda sekalian. Pendengar, dalam perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi,

hadir keliling di Idul Adha kali ini. Kami sampaikan kepada Anda bahwa Idul Adha atau juga yang biasa kita sebut sebagai Hari Raya Kurban atau juga bisa kita sebut dengan Lebaran Haji dirayakan setiap tanggal 10 Zulhijjah. Sementara perayaan Idul Kurban sendiri ada tiga makna.

menuju kepada kisah Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Keduanya ikhlas menjalankan perintah meski berat, dan sebagai gantinya Allah menggantikan Ismail dengan Sam.

apa yang paling kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sementara kedua, makna yang bisa kita ambil adalah solidaritas sosial dan berbagi. Artinya dalam setiap idul kurban akan dipotong beberapa hewan kurban, diantaranya kambing maupun juga sapi. Nah, daging kurban dibagi tiga, sepertiga untuk keluarga yang berkurban, sepertiga untuk kerabat atau tetangga, dan sepertiganya untuk fakir miskin. Baik, pendengar, untuk memperlancar seluruh rangkaian acara, kita ikuti pembacaan doa yang akan disampaikan.

pada malam hari ini hadir bersama kita Bapak Asisten 2 Sekda Provinsi Papua Selatan. Kita sapa beliau Bapak Sunario Hesus. Serta Bapak Ibu yang tidak saya sebut satu persatu yang saya muliakan, serta yang saya hormati, Bapak-bapak

rangkaian gema takbir keliling, kita akan berdoa. Doa saya akan pimpin sesuai dengan tata cara agama Islam. Karena itu, kepada Bapak Ibu semua undangan yang saya muliakan, yang beragama sahabat, mohon menyesuaikan. Doa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, pada malam hari ini kami berkumpul dalam rangka gema takbir keliling mengawali akan datangnya esok hari, yakni Hari Raya Idul Adha. Karena itu ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu, keselamatan dan perlindungan-Mu dan seluruh peserta pawai pada malam hari ini, mulai dari garis finish, mulai dari garis start sampai finish ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, berkahilah acara ini dari awal sampai akhir, sehingga perayaan Hari Raya Idul Kurban, Hari Raya Idul Adha bisa berjalan dengan baik, selamat dan sukses insya Allah. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengasih, jadikanlah langkah kami dan lantunan takbir yang dikumandangkan menjadi saksi keimanan kami ya Allah, serta menambah semangat ukhuwah Islamiyah di antara kami. Ya Allah ya Tuhan kami, lindungilah pawai takbir malam ini mulai saat ini dari segala mara bahaya, rintangan dan gangguan. Jadikanlah kegiatan ini berjalan dengan tertib, aman, lancar. Semoga syiar ini membawa keberkahan dan membawa kedamaian bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Ya Allah, sehatkan jasmani dan rohani

kasih selamat. Ormas perempuan, pemuda, tokoh masyarakat, peserta

sa Puno Zulhijjah sa 1447 Hijriah 2026 Masehi. Kami menyampaikan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, atas keringanan langkahnya untuk memenuhi undangan kami. Semoga ini semua tercatat sebagai amal pahala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam

keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Di Provinsi Papua Selatan, setiap tahunnya menyampaikan atau melaksanakan kegiatan 6 hari raya besar Islam. Ini semua berkat dukungan dari Bapak Ibu sekalian, dan ini membutuhkan sebuah pengorbanan. Apa yang hakikat daripada Idul Adha ini mengajarkan kepada kita pengorbanan, ketulusan, keikhlasan, dan kepedulian sosial.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.
1: Pendengar, baru saja kita dengarkan laporan Ketua Panitia Harian Besar Agama Islam Provinsi Papua Selatan yang disampaikan Haji Ali Syahbana terkait pelaksanaan Kemah Takbir Keliling Idul Adha.
2: Selanjutnya, mari kita dengarkan dengan seksama sambutan Gubernur Papua Selatan sekaligus berkenan melepas Kemah Takbir Keliling Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Kepada yang terhormat Bapak Sunario Estros, dengan hormat kami silakan.
1: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Merauke, selanjutnya kita dengarkan sambutan Gubernur Provinsi Papua Selatan yang kali ini diwakili oleh Asisten 1 Pemerintahan Provinsi Papua Selatan, Sunario.
3: Yang tertua Republik Indonesia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama dan utama, selaku umat yang beriman, saya mengajak kita semua untuk mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat, perkenan dan izin dari Allah semata kita diperkenankan untuk hadir memenuhi undangan PHBI Provinsi Papua Selatan dalam acara Kemah Takbir Idul Adha kali ini. Salawat dan taslim mari kita juga sanjungkan kehadirat Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas tuntunan panutan sehingga hari ini kita juga bisa mengikuti syariat yang beliau ajarkan untuk kita semua. Teriring salam dan hormat kepada Pak Bupati, anggota Forkompimda Provinsi Papua Selatan, anggota Forkompimda Kabupaten Merauke, yang punya agama tadi lewat terus, kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Merauke. Ini Bapak Ibu jangan lupa, yang punya agama ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak sambut beliau, takutnya besok tidak izin Pak. Izin Pak, kepala. Ini aja senior kita, Pak Senator hadir yang saya hormati. Ini abang terkait.

0: Bekasi, kemudian ada yang sudah berpindah. Ketua Pengadilan Agama Merauke, terima kasih telah hadir di semua. Hadirin yang saya tidak sebut satu persatu, tahu lewat. Bukannya saya tidak mau sebut, ini waktunya sudah lewat 30 menit, Pak. Jadi saya mungkin tidak ada sambutan. Yang pertama saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Gubernur karena beliau sedang diberikan ujian ketidaksehatan. Karena tadi beliau menelpon saya baru asar tadi, beliau sampaikan, kakak saya lagi bernapas dengan mulut, artinya filter hidung beliau sudah saat ini lagi tidak bisa maksimal untuk pengasupan oksigen lewat hidung, jadi beliau pakai mulut. Artinya ini cukup parah. Karena apa? Di minggu-minggu terakhir ini beliau maraton, selalu berjalan dari tempat ke tempat, termasuk dari kabupaten ke kabupaten. Dan kebetulan ketika asmat tadi di asmat, dari protokol sampaikan hujan yang panas yang ekstrim itu kemudian disambut dengan hujan yang kaget-kaget. Orang bilang kalau hujan panas itu segera,
1: ya, okay, sir, mas.
0: Cepat sekali penyakit itu dia datang. Dan untuk itulah, karena ketidakhadiran beliau atas nama beliau, saya mohon maaf. Yang kedua, atas nama pemerintah Provinsi Papua Selatan, menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua PHPI dan jajaran yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga Jemaah Takbir Idul Adha 1447 Hijriah kali ini bisa kita hadiri dan mudah-mudahan bisa dilaksanakan sesuai dengan harapan kita semua. Saya yakin dan percaya Pak Bupati berharap Merauke sebagai ibu kota Papua Selatan itu aman, damai, sejahtera dan juga membawa berkah untuk kita semua orang Merauke khususnya dan Papua Selatan pada umumnya. Untuk itu saya mohon Kapolres sebagai penanggung jawab keamanan di wilayah hukum Papua Selatan karena Pak Elwi Broda saat ini saya lihat belum ada ini atau ada yang wakili, tapi yang jelas Pak Kapolres yang punya Merauke untuk sama-sama kita dukung beliau menjaga keamanan dan ketertiban. Mewakili umat muslim, saya menyampaikan kepada saudara kita di kota Merauke, takbir keliling ini bukan sepawar, lebih punya hikmah adalah bagian dari siar yang berisi

0: Untuk itu saya mohon maaf ketika nanti ada teman-teman, keluarga dan peserta takbir yang mungkin juga melakukan hal-hal yang di luar daripada harapan kita semua, atas nama umat kali ini saya mohon dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga, melindungi dan memberkati serta meridhoi kita dalam langkah dan hidup kita di Papua Selatan. Terima kasih. Dilotot Walidaya, Walidu Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua.
1: Baik, pendengar, baru saja Sunario, Asisten 1 Pemerintah Provinsi Papua Selatan, malah menyampaikan kata sambutan. Dan kali ini dapat kami laporkan, beliau bersama Bupati Kabupaten Merauke dan juga dari Kementerian Agama Kabupaten Merauke, dari Kodairan 11 Merauke serta Korem 174 Aninti Waningat, dan juga bersama sejumlah muspida lainnya dan Kapolres Merauke sedang menuju ke beduk yang akan dipukul. Ya, sama-sama Anda dengarkan bunyi beduk yang sudah dipukul.

secara resmi, dan kita masih melihat. Nah, kembali dipukul, dan kali ini yang memukul beduk adalah Kapolres Merauke bersama Kementerian Agama Kabupaten Merauke. Ya, pendengar, kami sampaikan kepada Anda bahwa takbir keliling ini, peserta yang mengikutinya adalah pengurus-pengurus masjid dari beberapa PKM yang ada di Kabupaten Merauke, serta juga sejumlah masyarakat umat muslim Kabupaten Merauke yang turut juga melaksanakan takbir keliling ini. Kami bisa sampaikan kepada Anda bahwa rute yang akan dilalui adalah Jalan Brawijaya, lalu melewati Jalan Ahmad Yani, Jalan Marta Dinata, dan juga berbelok ke Jalan PGT, lalu di Jalan Raya Mandala Spadim, melewati Jalan Raya Muli, Jalan Raya Bampel, dan juga nantinya akan memasuki Jalan TMP Trikora dan akan finish kembali di tempat ini atau di pelataran Masjid Raya Al-Aqsa Merauke. Baik, pendengar, seperti yang kami sampaikan kepada Anda bahwa makna dari Idul Kurban sendiri ada tiga makna. Yang berikutnya adalah solidaritas sosial ataupun berbagi, seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa akan dipotong hewan kurban dan dibagi-bagikan kepada tetangga, lalu juga kerabat, dan yang paling utama adalah dibagikan kepada fakir miskin. Makna dari berbagi ini adalah bagaimana harta kita bukan untuk ditumpuk sendiri, namun Idul Adha melatih kita agar peduli pada yang kurang mampu. Di kampung-kampung Papua Selatan, momen ini sering jadi saat baku bagi lintas suku dan lintas agama. Dan pengorbanan yang ketiga maknanya adalah pengorbanan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Menyembelih hewan kurban bukan tujuan tapi sarana ta'aruf, mendekatkan diri kepada Allah melewati lewat pengorbanan harta dan ego. Maknanya kita diminta untuk menyembelih sifat buruk dalam diri, egois, kikir, dengki, iri hati, jadi bersih. Ya, pendengar, kami sampaikan kepada Anda bahwa rombongan pertama atau mobil pertama di takbir keliling ini baru saja akan dilepas oleh Bupati Kabupaten Merauke, Yosep Bladip Gepse. Sebelum kami akhiri siaran langsung kita dalam takbir keliling ini, dapat kami sampaikan kepada Anda bahwa di Papua Selatan, Idul Adha juga sering menjadi momen simponi panitia kurban, tokoh adat, pemuda, dan jamaah masjid untuk kerja bersama. Meski beda latar belakang, tapi satu tujuan untuk berbagi. Tradisi adanya tradisi kurban khusus di Papua Selatan ini tentu mengingatkan kita untuk saling menjaga persaudaraan, toleransi, dan juga saling berbagi. Akhirnya, pendengar, sampai di sini perjumpaan kita dalam menyiarkan secara langsung takbir keliling Idul Adha 1447 Hijriah. Kami sampaikan juga kepada Anda bahwa esok pagi nanti pukul 7 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Merauke akan kembali menyiarkan secara langsung proses sholat
Idul Adha 1447 Hijriah yang nantinya kami laporkan secara langsung kembali dari Masjid Raya Al-Aqsa Merauke. Akhirnya atas nama seluruh kru yang bertugas di kesempatan kali ini, kami menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1.
1: Kita sudah sering mendengar kalimat klise yang saat ini selalu menjadi trending topic. Sebagai warga yang cinta Jogja, yuk kita gunakan istilah

Tahukah Anda, secara etimologis, jilbab berasal dari bahasa Arab yang berarti menghimpun atau membawa. Istilah jilbab berbeda-beda di setiap negara. Di Indonesia, penggunaan kata jilbab digunakan secara luas sebagai busana panjang yang menutupi sebagian kepala perempuan, yang dirangkai dengan pakaian yang menutupi tubuh kecuali telapak tangan dan kaki. Sedangkan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, jilbab adalah kerudung lebar yang dipakai perempuan muslim untuk menutupi kepala dan leher sampai ke dada.

Semua berawal dari rasa takut. Takut kehabisan, takut tidak kebagian. Lalu kita membeli lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sampai akhirnya, ada yang datang dan tidak menemukan apa-apa. Panik buying bukan hanya tentang apa yang kita ambil, tetapi tentang apa yang kita tinggalkan untuk orang lain. Kita bisa memilih untuk tenang, kita bisa memilih untuk peduli. Belanja secukupnya karena cukup untuk kita berarti cukup untuk semua.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Ah, bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka. Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya.
2: Bagi laporan yang di Bovan Tiga dan sekitarnya, kini pukul 21 waktu Indonesia Timur mengajak Anda mengikuti Warta Berita Sentral.
3: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
4: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana.
5: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi.
3: Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya. Yang saya hormati
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly Paris, Prancis hari ini sekitar pukul 9:50 waktu setempat. Ketibaan Presiden di Prancis menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi ke negara Presiden Prabowo. Wakil Menteri Sekretaris Negara Judi Ardiantoro mengatakan Presiden Prabowo telah berangkat ke Prancis sejak semalam sehingga saat hari raya Idul Adha Presiden Prabowo masih berada di Paris. Penjelasan itu disampaikan juri kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi.
4: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Di hari raya Idul Adha
6: Presiden Prabowo akan memberikan bantuan pemerintah 1098 sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Sapi itu dibagikan ke daerah hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Wamen juga menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
4: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama, seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota.
6: Sementara itu Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para khatib dan masyarakat muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban.
7: Tema-tema yang sentral kita dari Kementerian Agama itu ekoteologi, kurikulum cinta, dan ini kita coba untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah.
6: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tos Mudara untuk Indonesia.
3: Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
8: Saat ini saya berada di Padang Arafah. Arab Saudi dapat kami informasikan bahwasanya pasca sholat zuhur dan azhar yang dijamak tadi dari pukul 12 waktu Arab Saudi, hingga kini juga 3 jam setelahnya masih terlihat para jemaah haji Indonesia khusyuk berdoa, karena di Padang Arafah ini adalah momentum golden time atau waktu emas terbaik bagi para jemaah haji untuk melakukan doa-doa terbaik. Dan doa-doanya di antara Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, yaitu memberikan permohonan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Dan pendengar, bahwasanya tadi saya juga melakukan perjalanan dari tenda petugas haji MPH menuju ke tempat tenda misi haji. Di situ memang terlihat di pinggir-pinggir taman dan di pinggir-pinggir tenda terlihat ada pasangan suami istri yang memakai baju ihram dan berwarna putih. Mereka sangat khusyuk berdoa, dan kami juga melihat beberapa titik-titik taman yang dipasangnya di atas atapnya dipasang tenda, juga melihat mereka masih aktif melakukan doa. Karena di Padang Arafah ini dari waktu pasca sholat zuhur hingga sebelum sholat maghrib ini adalah waktu mustajab untuk berdoa, karena di Padang Arafah ini merupakan miniatur dari Padang Mahsyar. Dan pendengar, tadi juga kita lihat dan kita dengarkan ceramah khutbah wukuf dari Kyai Haji Asep Saipudin yang menekankan tentang ritual sukses ritual, yaitu jemaah haji diharapkan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji seperti wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, mabit, dan melontar jumroh dan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi jamaah yang memiliki uzur juga atau keterbatasan fisik, Islam memberikan kemudahan atau rusuh agar ibadah tidak menjadi beban di luar batas kemampuan mereka, khususnya kepada para penyandang disabilitas dan juga para lansia. Karena tagline dari Kementerian Haji dan Umroh sangat jelas sekali adalah haji yang ramah lansia dan ramah penyandang disabilitas. Dan selain itu juga kedua adalah sukses ekosistem ekonomi haji, di mana perputaran dana haji Indonesia yang sangat besar menyerap lebih dari 20 triliun rupiah harus dikelola secara amanah, transparan, dan akuntabel. Kesuksesan ekonomi ini targetkan mampu mendorong pemanfaatan produk lokal Indonesia di Arab Saudi. Selain itu ketiga adalah sukses keadaban dan peradaban haji tidak boleh hanya berhenti pada kesalahan ritual individual, namun harus melahirkan kesalahan sosial. Jamaah haji diharapkan pulang menjadi pribadi yang lebih santun, jujur, disiplin, toleransi, dan menjadi agen perubahan. Dan yang sangat penting adalah dalam penekanan khutbah Jumat adalah terselip doa dan harapan yang mendalam agar kembalinya di tanah air para jemaah haji tidak sekedar membawa cerita perjalanan atau buah tangan, tapi lebih dari komitmen kuat untuk menjaga persatuan, keberkahan, dan kemaslahatan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian langsung dari Padang Arafah, Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sapi kurban dengan berat 800 kg bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk warga Kota Gunung Sitoli pagi tadi diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan selengkapnya.
9: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor.
10: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli. Dan selanjutnya, pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
9: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
10: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran Banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
11: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan daging hewan kurban tersebut. Lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian, ya kami sangat bersyukur.
10: Untuk saat ini sapi tersebut ditempatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Sitoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Di antaranya diskon transportasi termasuk diskon angkutan udara selama periode liburan sekolah dan periode lebaran. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
12: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi terbatas rapat hari ini, Menko Perekonomian menyampaikan sejumlah insentif yang akan diberikan pemerintah untuk semester kedua tahun ini. Di antara insentif tersebut adalah diskon transportasi, termasuk diskon tiket pesawat untuk periode liburan sekolah dan Natal Tahun Baru atau Nataru. Untuk periode liburan sekolah, pemerintah menyiapkan insentif dengan anggaran sebesar Rp190 miliar rupiah dengan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Sedangkan untuk Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif sebesar 161,4 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 2,8 juta orang.
5: Kemudian untuk transportasi udara, seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini, khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan...
12: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga hadir dalam Rakortas hari ini mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan program vokasi dengan target 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK, serta melanjutkan program magang nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta.
13: Program magang nasional,
14: anggarannya berapa?
13: 4,14 triliun rupiah. Ini untuk 150 ribu pemagang mulai bulan Juli. Terus untuk program vokasi nasional itu sebesar 250 miliar ditambah dengan 1,87 triliun. Terus ada lagi.
12: Dalam Rakortas hari ini, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa PPH final sebesar 1,5%, serta akan melanjutkan kebijakan work from home bagi ASN karena dampaknya selama 2 bulan kemarin dinilai positif, bisa menurunkan penggunaan Pertalite hampir 9%. Insentif yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang semester kedua tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Ana Syarif melaporkan.
14: tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha.
15: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Awang Lazuarni, menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan, PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
14: Jika insya Allah mohon doanya, tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai IOR, MNK, development, sumur tua, dan sebagainya.
15: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI, Jalal Abdul Nasir, berharap PHE tetap mampu menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60-65% produksi minyak nasional.
16: Saya berharap melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden yang disampaikan itu, mudah-mudahan menjadi momentum PHE untuk bekerja lebih giat lagi. Karena apa? Karena memang yang disampaikan presiden itu benar. Kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi gitu ya, 90% kita sudah tidak impor, itu sebetulnya kita punya masa depan yang baik depannya kita gitu ya.
15: Diketahui hingga bulan April 2026, produksi migas PHE mencapai 945 ribu barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367 ribu barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109 ribu BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM Kemendikdasmen, Tony Toharudin, menyatakan hasil TKA ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan maupun kepada murid. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
17: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan hari ini, Selasa 26 Mei 2026, mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, Tony Toharudin, dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan, hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, maupun satuan pendidikan, serta kepada murid. Menurutnya, data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten dan kota, satuan pendidikan, bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
18: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SD, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
17: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
19: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serentak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Kalau pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di SHT, di TKA ini pengumumannya berjenjang. Tanggal hari ini jam 13, semua dinas maupun kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk daftar kolektif hasil TKA. Dan nanti bisa dengan SPTJM langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya untuk setiap satuan pendidikan mengunduh DKH TKA.
17: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026, sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat, nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata di angka 40,34% yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Harani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Dadan Umar Daihani, menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan siber menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman digital serta dinamika geopolitik global. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
20: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini?
21: Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Dadan Umar Daihani menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan cyber menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kenyamanan masyarakat di ruang digital. Menurut Dadan, selain menyangkut perlindungan teknis sistem dan kemampuan pemulihan dari gangguan cyber, perkembangan geopolitik juga menuntut penguatan sektor pertahanan cyber nasional. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk menjawab berbagai kekosongan pengaturan termasuk penetapan kondisi darurat cyber serta tata kelola lalu lintas data dan informasi digital.
20: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini darurat cyber? Bagaimana menanganinya dan bagaimana misalnya safeguard-nya, oversight-nya, kemudian juga batas-batas waktu dan sebagainya.
21: Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Yudo Giri Sucahyo menilai peningkatan tren serangan cyber dan kejahatan digital berbasis kecerdasan artifisial perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi nasional. Menurut Yudo, penyusunan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber juga perlu memperjelas pembagian kewenangan antar instansi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
22: Jadi perlu ada kerjasama antara pemangku seluruh kepentingan, baik di nasional dan juga internasional, baik dari sisi masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, masyarakat internasional, komunitas teknis, sampai kepada industri swasta.
21: Guna mewujudkan ketahanan cyber yang ideal, para pakar menekankan pentingnya menjaga tiga pilar utama keamanan informasi, yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data secara berkelanjutan. Selain melalui regulasi, penataan ruang cyber juga dinilai perlu melibatkan kolaborasi multisektoral, mulai dari akademisi, industri swasta, komunitas teknis pengelola domain, hingga masyarakat sipil. Penguatan tata kelola kecerdasan artifisial serta sistem keamanan digital nasional ini diarahkan untuk mendukung perlindungan data pribadi sekaligus menjaga kedaulatan informasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Film Festival Tahunan Europe On Screen atau EOS akan digelar pada 4 hingga 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia dan terbuka untuk masyarakat umum secara gratis. Sementara melalui Festival Film Tahunan ini, diharapkan akan lebih memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Eropa. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
23: Through this festival, you may have a chance to...
24: Festival Juni 2026 di 8 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Europe On Screen juga kembali menghadirkan berbagai film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephen McCarthy, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengatakan, festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia Indonesia dan Eropa. Menurutnya, Europe on Screen selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film.
0: Saya biasa mengutip moto resmi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Anda harus tahu bahwa ini juga merupakan moto Uni Eropa selama lebih dari 20 tahun terakhir. Tujuan utama proyek Eropa adalah untuk menyatukan masyarakat. Jadi platform ini menyatukan masyarakat antara Indonesia dan Eropa. Dan ini adalah sesuatu yang ingin terus kami promosikan selama beberapa tahun ke depan.
24: Festival Co-Director Europe on Screen 2026, Noval Yazid mengatakan, festival tahun ini menghadirkan pembaruan dengan mencantumkan status premier film yang diputar. Status tersebut meliputi Asian Premier maupun Southeast Asian Premier sebagai penanda kepercayaan pemilik film terhadap Europe on Screen.
1: Ini berarti ada tingkat kepercayaan dari pemilik film untuk memutarkan filmnya di Europe on Screen, karena Europe on Screen adalah salah satu festival terdepan untuk kelas festival film Uni Eropa di dunia. Dan status ini semakin memperkuat posisi Europe on Screen dan juga dalam skala lebih besar lagi tentunya posisi Indonesia di penyelenggaraan festival film dunia.
24: Europe on Screen 2026 akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia dengan memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis.
1: Film pembuka kami adalah film Belgia.
24: Dari Jakarta, rekomendasi Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Seorang ibu di umur 60 tahun yang tiba-tiba memutus.
3: Informasi dari dunia olahraga. Pertandingan Women's Pro Futsal League 2026 antara Dragon Kuning Ladies atau DRK dan F4ST Angel Semarang atau FAS berakhir imbang 3-3. FAS sempat unggul cepat lewat Furi Indarti di menit ketiga, tetapi DRK membalikkan keadaan melalui gol Valentina Narulita di menit ke-14 dan brace kilat dari Fadia Vanessa menit 15 dan menit 16 untuk keunggulan 3-1 di babak pertama. Dan di babak kedua, FAS bangkit lewat gol Siti Wenda Nur Wenda di menit 31 dan Januar Dewi Saputri di menit 33 untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan sengit ini diwarnai 4 kartu kuning untuk Furi Indarti dari FAS serta 3 pemain DRK yaitu Ramadita Dwi Ambarani, Valentina Narulita, dan Sherlyn A. Sarmento. Fadia Vanessa dinobatkan sebagai Women's of the Match atau WOTM karena brace kilatnya. Analisis tim FAS Bagus Ahmad tetap bersyukur bisa meraih 1 poin.
2: Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dan coaching staff. Alhamdulillah ini poin sangat berarti di putaran kedua. Jadi kemudian harus lebih baik lagi ke depannya, jaga kondisivitas tim, lebih solid lagi. Dan terima kasih untuk Dragon Kuningan Ladies telah sama-sama bermain secara sportif.
3: Hasil seri ini memberikan tambahan 1 poin krusial bagi kedua tim dalam upaya menjauh dari papan bawah klasemen.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili timnya bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an. Lagu tahun 80-an.
2: Jangan bermimpi.
0: Lagu tahun 90-an.
3: Monda mandi. Coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik. Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

0: Baik, guys, pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di 90.3 MHz. Usai kita ikuti warta berita sentral pukul 21 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, kini di menit 32 lewat pukul 21 waktu Indonesia Timur, kami mengajak Anda untuk bersama-sama mengikuti mini drama persembahan dari Rari Fak-Fak dengan judul Racun Udara. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Astaga, Bapak Roni ini masih pagi lah, sudah bakar-bakar sampah. Sebab pakaian yang baru jemur nanti bau asap ini.
2: Bakar sampah supaya habis tuh, daripada menumpuk di sini juga bau busuk. Lagian ini cuma sebentar saja, Mu. Nanti juga dipuasap hilang.
1: Sebentar dari mana? Ini tiap hari Bapak Roni bakar sampah. Dipuasap masuk sampai sap rumah. Sapu pakaian-pakaian semua bau asap. Mau kerja juga terganggu ini karena asap di mana-mana.
2: Lah, bukannya bagus tuh supaya nyamuk-nyamuk juga mati. Lagian, perasaan dari dulu juga orang bakar sampah. Tapi aman-aman saja, Mu.
1: Dulu dengan sekarang itu beda, Bapak Roni. Jangan samakan. Lagian tuh sampai sekarang itu plastik semua, bukan daun kering saja.
2: Ya, mau bagaimana lagi coba? TPS saja jauh. Kalau kita kasih biar sampah-sampah ini juga terbagus tuh, nanti menumpuk. Belum lagi kalau hujan turun, bisa jadi sarang nyamuk.
1: Tapi bakar sampah plastik begitu juga bahaya, Bapak Roni. Dipo asap itu mengandung racun.
2: Ah, itu cuma teori saja, oh. Tidak usah takut. Buktinya 10-an tahun saya bakar sampah, tapi saya sehat-sehat saja nih.
1: Setiap orang kan budaya tantu beda-beda, toh. Mungkin untuk Bapak Roni aman-aman saja. Tapi untuk orang lain belum tentu. Buktinya ini saya sering sesak napas. Mata perih, kepala pusing.
2: Oh, asap sedikit saja, Mu. Jangan terlalu lebay lagi. Paling sedikit lagi su hilang itu depo asap.
3: Asap ini depo asal dari sini, Depo bau ini sampai ke sapu rumah di ujung sana.
1: Iyo, Bu RT, ini sudah kesekian kali, Saya bicara baik-baik, tapi sama saja.
2: Aduh, Ibu RT, tidak usah ikut-ikutan lagi, sudah. Ada bagus kalau asap ini dia menyebar supaya nyamuk-nyamuk mati, tuh.
3: Bapak Roni, kau tahu kah terada? Bakar sampah itu bisa menghasilkan dioksin.
2: Dioksin? Barang apa lagi itu, Ibu RT? Saya baru dengar ini.
3: Aduh, Bapak Roni. Dioksin itu zat beracun. Berbahaya. Bisa juga memicu kanker, gangguan paru-paru, bahkan juga masalah jantung.
2: Ah, masa sampai separah itu?
1: Tapi memang begitu deh kenyataan, Bapak Roni. Apalagi di sini banyak anak-anak dan lansia, toh. Dorang itu sudah yang paling rentan kena dampaknya nanti.
2: Tapi sejauh ini aman-aman saja, Mu. Lagian, saya juga cuma bakar di halaman sendiri, Mu.
3: Bapak Roni, asap itu terkenal pagar. Buktinya, depo asap sampai ke sapu rumah juga.
2: Tapi masalahnya, kalau sampah-sampah ini terbakar, nanti sampah ini dia bisa menumpuk, jadi sarang nyamuk dan tikus.
1: Tapi kan ada cara lain, toh. Sampah-sampah ini bisa dipilah. Sampah organik macam daun-daun itu bisa dikubur atau jadi kompos.
3: Betul itu yang Ibu Yati dia bilang, kalau sampahnya dipilahkan mengurangi polusi dari asap pembakaran sampah toh. Lagian sampah-sampah plastik ini juga bisa dikumpulkan, bisa dikelola bank sampah nantinya.
2: Aduh, lama ya kalau harus pilah sampah. Lagian bank sampah juga ribet.
1: Tapi lebih ribet mana coba, urus sampah kah, urus orang sakit?

0: Kemarin bukannya Ibu Yati larang saya bakar sampah tuh? Terus kenapa sekarang mau bakar sampah?
1: Siapa yang bilang sama bakar sampah? Saya ini ada menyapu halaman, Bapak Roni tidak bisa lihat kah?
0: Palingan habis itu langsung bakar tuh.
1: Saya ini kumpul daun-daun supaya buat pupuk. Lagian asal Bapak Roni tahu saya ini pernah ke puskesmas karena ISPA. Dokter waktu itu bilang salah satu pemicunya itu karena asap.
0: Ah, masa?
1: Kalau Bapak Roni tidak percaya, coba googling sudah. Cari tahu bahaya bakar sampah itu apa saja.
2: Masih pagi, Bapak Roni dengan Ibu Yati ini subahas apa?
1: Aduh, Ibu RT, masih soal sampah, oh.
2: Saya senang sekali, Kak. Pagi ini udara segar, terhadap polusi udara. Terima kasih, Bapak Roni. Semua dengar katong ibu-ibu berbicara.
0: Masalahnya kalau saya sudah berhenti bakar, tapi yang lain masih bakar-bakar sampah, bagaimana coba, Ibu RT?
2: Bapak Roni, yang terpenting itu katong mulai dari diri sendiri. Saya juga akan buat aturan RT soal larangan bakar sampah untuk kebaikan bersama, toh.
1: Nah, saya setuju sekali, Bu RT. Karena kalau udara bersih itu kan hak setiap orang, toh. Dan menjaga lingkungan itu ketemu tanggung jawab bersama.
0: Baiklah kalau begitu, saya terakan bakar-bakar sampah lagi. Aduh, ini saya mau ke rumah sakit. Anak kecil tadi malam ini dia sesak napas, jadi kita bawa dia ke rumah sakit.
1: Astaga, dirawat di ruang mana, Bapak Roni? Pantasan, saya terlihat Bapak Roni pu anak ini main di halaman tadi pagi.
0: Aduh, itu sudah Ibu Yati. Dokter bilang ada masalah dengan dia pu paru-paru.
2: Siapa yang sakit, Bapak Roni?
0: Siapa anak yang paling kecil yang sakit, Ibu RT?
2: Astaga, baru? Sekarang dia pu keadaan bagaimana, Bapak Roni?
0: Dia masih sesak napas, Ibu RT. Masih dirawat intensif. Dokter bilang dia pu paru-paru iritasi berat karena sulama terpapar asap. Ternyata yang Ibu RT bilang itu benar, Gara-gara sapu anak sering main di halaman dekat tempat saya bakar sampah, dia jadi begini. Ini memang sapu salah. Karena sapu kebiasaan bakar sampah, sapu anak sendiri yang kena dia pu dampak.
1: Kasihan Bapak Roni.
0: Saya pikir masalah asap itu sepele karena saya ini baik-baik saja. Ternyata saya anak sendiri yang kena. Saya teratega lihat dia disesak napas begitu. Bu Yati, saya juga minta maaf karena saya ulah Ibu Yati pernah sakit.
1: Alhamdulillah, sekarang saya sehat, Bapak Roni. Semoga si kecil juga cepat sehat,
2: Bapak Roni, semoga si kecil cepat sembuh, Sebentar habis maghrib, insya Allah, saya pergi jenguk di rumah sakit. Bagaimana, Bu Yati? Mau ikut ke Trada?
1: Oh iya, saya juga mau ikut, Ibu RT.
0: Kalau begitu, saya jalan dulu, Ibu RT, Ibu Yati.
3: Kadang, peringatan datang terlambat, tapi masih ada kesempatan untuk berubah. Sekian drama radio, Racun Udara, persembahan Teater Angkasa,

0: Tolong saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Ya, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Yaudah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

sering dengar istilah Ballon d'Or, tapi sudah tahu belum artinya? Ballon d'Or menjadi salah satu penghargaan paling bergengsi dalam dunia sepak bola internasional. Penghargaan yang dikenal dengan nama bola emas ini diberikan kepada pemain terbaik dunia berdasarkan performa luar biasa selama satu musim kompetisi. Setiap tahun, ajang ini selalu menarik perhatian jutaan pecinta sepak bola di seluruh dunia. Penghargaan Ballon d'Or pertama kali diperkenalkan oleh France Football pada tahun 1956. Awalnya penghargaan ini hanya diberikan kepada pemain asal Eropa. Namun seiring perkembangan sepak bola modern, seluruh pemain dari berbagai negara kini memiliki kesempatan untuk meraihnya. Penilaian Ballon d'Or dilakukan melalui voting para jurnalis olahraga dari berbagai negara. Mereka menilai kualitas individu pemain, kontribusi terhadap klub dan tim nasional, jumlah gelar yang diraih, hingga sikap sportivitas di lapangan. Karena itu penghargaan ini dianggap sebagai simbol prestasi tertinggi seorang pesepak bola profesional. Dikutip dari FIFA, beberapa nama besar sepak bola dunia pernah memenangkan Ballon d'Or, seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, dan Zinedine Zidane. Persaingan antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo bahkan sempat mendominasi penghargaan tersebut selama lebih dari satu dekade. Ballon d'Or tidak hanya menjadi penghargaan pribadi, tetapi juga motivasi besar bagi para pemain muda di seluruh dunia. Banyak pesepak bola bermimpi bisa tampil konsisten dan membawa timnya meraih prestasi agar suatu hari dapat memenangkan trofi bola emas tersebut. Ajang Ballon d'Or juga selalu menghadirkan momen emosional dan bersejarah dalam dunia sepak bola. Para penggemar setiap tahunnya menantikan siapa pemain terbaik yang akan membawa pulang trofi emas tersebut. Tidak jarang, hasil voting memunculkan perdebatan hangat di kalangan pecinta sepak bola dunia. Dengan sejarah panjang dan prestasi tinggi yang dimiliki, Ballon d'Or tetap menjadi simbol kejayaan tertinggi bagi seorang pemain sepak bola. Penghargaan ini membuktikan bahwa kerja keras, konsistensi, dan prestasi di lapangan dapat membawa seorang pemain mencapai puncak karir sepak bola dunia.

Ruang Rindu. Rindu tak sendirian di Ruang Rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercinta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Hanya di Pro 1 RRI Boven.

Pukul 22 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur, kita berjumpa kembali dalam program Ruang Rindu, Berbagi Rindu lewat memori lagu. Ya, pendengar di manapun Anda berada, malam ini juga kami hadir dengan lagu-lagu kenangan tahun 90-an hingga 2000-an. Yang pernah hadir mengisi ruang dengar Anda dan juga berbagi profil penyanyi dengan lagu-lagu yang kami hadir.

Ya, pendengar di mana-mana Anda berada, Vina Pandewinata ya, dengan lagunya Aku Makin Cinta ya. Yang mana Vina Pandewinata juga dinobatkan sebagai diva musik pop Indonesia yang terkenal dengan julukan si Borong Camar. Ia dikenal memiliki suara yang khas dan telah berkarir sejak akhir 1970-an. Nama lengkap Vina Dewi Sasta Vijayana Pandewinata, dan tentunya dengan nama populernya yaitu Vina Pandewinata. Lahir di Bogor, Jawa Barat, 6 Agustus 1959 dan profesinya sebagai penyanyi dan aktris. Ya, genre musik yang dibawakan yaitu pop, jazz, soul, and R&B. Ya, selama aktif ya, masa aktifnya dari 1978 hingga sekarang. Ya, selama perjalanan karirnya, Vina mulai dikenal publik setelah merilis album perdananya pada akhir 1970-an saat tinggal di Jerman mengikuti tugas ayahnya yang seorang diplomat. Popularitasnya menjelit lewat lagu Borong Camar pada tahun 1985. Lagu tersebut kemudian menjadi identitas khasnya hingga ia dijuluki si Borong Camar. Ya, saudara pendengar, lagu Borong Camar ya, yang mana juga tadi saya sudah putarkan, yang mana lagu Borong Camar ini juga dipopulerkan oleh Vina Pandewinata, dan lagu ini juga mengisahkan tentang angan kebahagiaan lalu kesadaran akan kesedihan dan kehidupan yang tidak selalu indah. Iya, di awal lagu Borong Camar juga digambarkan terbang tinggi membawa angan dan rasa bahagia. Namun suasana berubah ketika tokoh dalam lagu melihat seorang nelayan tua di perahu kecil dan menyadari bahwa lagu Borong Camar ternyata menyimpan nada duka dan hati yang terluka. Ya, tentunya makna sederhana, hidup tidak hanya berisi mimpi dan kebahagiaan, tetapi juga kesepian, perjuangan, dan empati terhadap penderitaan orang lain. Borong Camar ini juga menjadi simbol harapan sekaligus pengingat tentang kenyataan hidup. Ya, saudara pendengar, tentunya lagu si Borong Camar yang diciptakan ya oleh Vina Pandewinata juga membawa berbagai kebahagiaan, memiliki angan-angan dan juga kesedihan ya, dan dalam kehidupan yang tidak selalu indah. Ya, dan juga baru saja tadi kita dengarkan ada Aku Makin Cinta ya. Ini juga diciptakan ataupun dibawakan juga oleh Vina Pandewinata yang mana mengisahkan tentang seseorang yang perlahan menyadari bahwa rasa sayangnya kepada pasangan justru semakin dalam seiring waktu. Awalnya ada keraguan dan tanda tanya ya tentang perasaan itu, tetapi akhirnya ia sadar bahwa itu adalah cinta yang tulus dan kuat. Oke, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, seputar lagu-lagu dari Vina Pandewinata yang juga hadir ya malam ini, Anda yang juga sedang monet ya, bisa berbagi juga bersama kami. Selain Vina Pandewinata, ada lagu-lagu kenangan lain yang mungkin Anda bisa berbagi cerita mengenai lagu-lagu yang Anda ingin bagikan ya malam ini juga, dari tahun 90-an hingga 2000-an. Oke, Anda bisa bersama kami melalui dua line telepon kami, 0811-4954-333, 0811-4988-666. Ya, masih dengan profil-profil yang lainnya juga, namun untuk malam ini Vina Pandewinata sudah menemani dan juga berbagi profilnya. Semoga kita selalu mengenang lagu-lagu yang dibawakan dengan suara-suara merdu ya,
Namun lagu-lagu yang juga mengisahkan berbagai angan, ada kisah bahagia, kisah sedih, dan juga kisah jatuh cinta, ya. Mungkin awalnya mungkin dikira bukan cinta, namun perlahan menjadi cinta. Oke, dengan lagu-lagu yang begitu indah di malam hari ini juga, ya, dengan nada-nada ataupun irama-irama lagu yang berbeda, kami terus hadir dalam kebersamaan kita di Ruang Rindu, berbagi rindu lewat memori lagu. Satu lagu, Vina Panduwinata hadir dengan lagunya Dia, menemani Anda.

setiap rosata di manapun Anda berada. Pukul 22 lebih 53 menit waktu Indonesia Timur. Teman-teman yang sudah hadir ya, menemani suasana malam kita, suasana malam Anda dan juga keluarga Anda. Yang pasti sudah hadir tadi Vina Panduwinata dengan lagu-lagunya, dan juga ada beberapa lagu-lagu kenangan lainnya, yaitu ada Rida Sita Dewi, ada Roni Sianturi, Iwan Fals yang sudah menemani kebersamaan kita malam ini dan mengantarkan kita ke menit 53 lewat pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan yang pasti kami akan sudahi kebersamaan kita malam ini di acara Ruang Rindu Berbagi Rindu lewat Memori Lagu. Satu tembang bersama Vina Panduwinata dengan lagunya Kagum mengakhiri kebersamaan kita malam ini di acara Ruang Rindu. Selamat malam untuk semuanya dan sampai jumpa. Kita bersua kembali di acara yang sama, tentunya di lain kesempatan. Kita jalan pukul 23 dalam program Musik Peraduan.

kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di ruang rindu. Sampai jumpa lagi.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih penyiar di manapun berada, pukul 23 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Kita berjumpa dalam program Musik Peraduan untuk edisi malam ini, Selasa tanggal 26 Mei 2026. Ya, saudara pendengar, kurang lebih 50 menit ke depan saya Indah menemani, dan juga bila Anda mau ikutan ya, berbagi salam ataupun saling berbagi kata-kata mutiara juga boleh ya. Saya Indah di sini menemani, menanti juga partisipasi dong semua. Ya, boleh ikutan di nomor telepon kami 0811495433, 0811498666, atau melalui layanan WhatsApp kami, mengirim pesan singkat Anda di 0811498822. Ya, saya juga ingin menyapa, menyinggol juga saudara-saudaraku yang ada di jalan dermaga besar ya, tentunya di pintu 5, pintu 7 di pojok ya, Tanjung sana juga. Selamat malam, salam jabat hati. Kalau sudah tidur ya, semoga mimpi yang indah, dan juga di malam ini istirahat dengan nyenyak ya, dan juga dapat mengembalikan energi baru dalam diri Anda, dan juga siap untuk kembali beraktivitas pada esok hari. Ya, dan juga di jalan menuju ke pasar ya, ya tentunya di tanjakan Impresana juga. Selamat malam buat dong semua di sana, apa kabar ya? Kalau sudah tidur ya, tidur yang nyenyak. Kalau mimpi buruk ya, atau mimpi yang kurang bagus, balik bantal ya. Ya, ataupun Anda bangun ya, duduk sejenak ya. Mungkin Anda juga bisa minum air putih sebagai bisa menenangkan pikiran Anda ya, karena Anda mimpi yang buruk ya. Ya, semoga bisa meredakan rasa takut Anda dan lain sebagainya, dan juga bisa meredakan ketakutan Anda. Ya, dan juga di sana kami sapa semuanya, selamat malam, selamat beristirahat. Ya, buat dong semua juga yang lagi monit, kami bisa ikutan ya melalui line telepon kami dan juga satu layanan WhatsApp kami. Oke, saya sapa dulu. Halo, selamat malam. Masih keperaduan, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat malam. Masih keperaduan dari iya. Bunda Ima di Momere.
0: Bunda Ima, selamat malam.
1: Selamat jumpa. Mau request lagu dulu?
0: Boleh, lagu penyanyi siapa?
1: Kalau bisa mimpikan diriku dari John Seren.
0: Oke, mimpikan diriku. Di kopi.
1: Soalnya malam kan pasti, semoga kita bermimpi malam iya. Ini yang mimpi yang baik-baik saja.
0: Baik saja.
1: Oke, salam-salamnya pertama tentunya buat adik-adik saya bersama operatornya, dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas, salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Buat putra Tenga di Pasak, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan memberkati.
0: Iya.
1: Ada Bang Nasrun, ada Bang Rey, ada Bang Andi di Jambi, ada Bang Luhut, ada Bintang Pratama, selamat malam. Ada Bunda Oma Deva, Bunda Wigati, Bunda Utri, Bunda Ranusu, selamat malam semua. Dan singkatnya buat semua teman-teman yang sudah pada gabung maupun yang belum gabung, selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati. Buat adik Lisa, terima kasih. Selamat malam.
0: Ya, terima kasih Ibu Ima di Maumere. Selamat malam, selamat beristirahat. Ya, saudara, di manapun Anda berada, itulah tadi Ibu Ima sudah ikutan. Dan juga mereka lagu, Mimpikanlah Diriku. Ya, dari John Seren ya, saya akan hadirkan ya. Namun Anda juga yang mau ikutan, silakan di dua line telepon kami, satu layanan WhatsApp kami. Malam ini juga bisa berbagi salam ya, untuk abah saudara dong, keluarga dong ya. Mungkin juga buat tompu orang-orang terkasih ya, silakan.

0: Ya, pendengar dimanapun berada, kami juga terima satu penelpon yang sudah ikutan. Oh, sayang sekali terputus ya. Iya, saudara, bagi Anda juga yang mau ikutan ya, silakan di dua line telepon kami dan juga satu line WhatsApp kami. Ya, saya terima lagi penelpon yang sudah ikutan. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak.
0: Mbak Ina di sini.
1: Dengan Mbak Ina?
0: Iya.
1: Mantap. Mantap Mbak Ina, namanya mantap, namanya keren lagi. Luar biasa.
0: Terima
1: kayak
0: biasa.
1: Itulah kayak penyanyi belapan.
0: Kayak apa?
1: kayak pinang di belapan.
0: Oke.
1: Gimana kak? Wanu sudah gabung kan ya, Mbak?
0: Belum.
1: Oh, beliau ini pasti sibuk. Beliau ini ada acara Idul Adha, Mbak. Lebak. Karena kan besok ada Lebaran tuh, mereka ya, tuh. Jadi mereka buat kue pasti. Karena kalau daerah sini, daerah Kabupaten Sambas Kalbar nih, kalau Lebaran, kalau Idul Adha itu kayak Lebaran, Mbak. Gitu kayak Idul Fitri gitu, Mbak.
0: Iya.
1: Ramai. Jadi kue-kue juga gitu. Kalau saya kan merayakan Natal, kalau saya merayakan Natal,
0: iya.
1: Kalau saya. jadi kita juga merayakan Natal, Hari Paskah, Jumat Agung.
0: Iya.
1: Itu bagi yang saya yang Kristen Protestan.
0: Okay. Gitulah. Di sana ramai ya untuk persiapan.
1: Oh, ramai
0: besok.
1: Begituan ramai. Makanya besok sinilah ke Sambas. Sinilah. Ayo.
0: Nanti kita lewat telepon aja.
1: Suruh Wanusu sama Pak Budi jemput Mbak Ina datang ke sini ya.
0: Lewat udara saja.
1: Ya. Ya, enggak apa-apa lo darah. Oke lah.
0: Oke, silakan.
1: Dapat lagu tidak?
0: Lagunya apa tadi di request?
1: Lagunya dari ini ya Mbak, dari Mata Hati dari Kaisar.
0: Mata Hati.
1: Dari Kaisar.
0: Kaisar?
1: Iya, Kaisar Band.
0: Oh,
1: Mata
0: Kaisar
1: Hati.
0: Band.
1: Itu lagu lawas tuh Mbak.
0: Mata Hati.
1: Mata Hati.
0: Mm-mm.
1: Karena kita tuh ada matanya, ada hatinya juga.
0: Iya.
1: Begitu,
0: Mata Hati. Iya.
1: Kalau andainya matanya enggak ada gimana, Mbak? Susah kan?
0: Susah merasakan.
1: Itulah siap. Ada ada lagi Mbak ya?
0: Iya, nanti ya, saya masih cari ini Mata Hati.
1: Oke, kita apa ya? Semuanya aja lah yang mendengarkan di acara perpaduan, semoga Mbak Ana sehat selalu, tetap semangat aja yang tugasnya.
0: Mbak Ina.
1: Mendengar.
0: Mbak Ina, ada Mbak Ana, Mbak Lisa, Mbak Indar.
1: Oh,
0: Mbak Yuli.
1: Gitu. Kapan Indar?
0: Iya. Ini malam ini Mbak Ina.
1: Oh iya, Mbak Ina, tetap semangat Mbak Ina ya.
0: Iya.
1: Oke. Itu saja lah.
0: Tadi Mata Hati punyanya siapa?
1: Kaisar Ben.
0: Kaisar.
1: Oke. Okay. Iya. Karena lagu itu Mbak, itu lagu cukup lama juga tuh. Zaman saya masih kecil udah ada lagu itu, dan itu zaman Bapak. Bapak juga itu. Zaman Bapak masih
0: bujang. Ada masih bujang.
1: Kalau Mama, karena kayak okay. Cerita Mama saya, Mbak saya kan lagu-lagu yang seperti itu udah lama katanya. Jadi Mama sama si bujang katanya. Masih gadis, masih bujang lah. Begitu jadi lagu rumah udah lama nih. Kalau zaman lagu zaman Mbak mungkin masih kecil kali Mbak. Lagu itu udah ada kali Mbak ya.
0: Kecil.
1: Nah, itulah. Karena lagu-lagu lawas nih Mbak mengingatkan kembali kenang-kenangan yang terindah gitu.
0: Iya.
1: Yalah, siap itu saja ya.
0: Oke, ada lagunya. Saya putarkan. Terima kasih. Ya, pendengar tadi ya, Pak dari Palanias ya, yang sudah ikutan juga. Oke, di sampah sana, dan semoga kita selalu kur-kur via udara, dan semakin erat saja ya, tali persaudaraan kita, dan juga semakin lancar ya, berbagi salamnya melalui prosotera Reba Vendigo. Ya, sembari juga tadi dicari-cari lagu John Serran ya, saya hadirkan dulu Kaisar Mata Hati dulu untuk menemani kita semuanya.

0: Rempikanlah diriku, penyanyi John Serania sedang menemani kebersamaan kita malam hari ini. Semoga Anda juga yang merequest lagu ini di Momere sana Ibu Ima ya. Semoga sudah terhibur, terobati ya. Mimpikanlah diriku. Oke, semoga malam ini juga Anda bisa terus bersama kami di 90.3 MHz serta pemancar relay kami Warobko 97.5 MHz. Saya terima dulu satu penelpon kita. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Kak Lisa.
0: Di sini Kakak Ina.
1: Maaf Kak Ima, selamat malam Kak Ima.
0: Kakak Ina, gimana sih Ima lagi?
1: Ima ya, ya, ya.
0: Iya, silakan.
1: Apa kabar Kak, sehat?
0: Puji Tuhan, sehat.
1: Alhamdulillah. Salam lagunya Kak, boleh Kak?
0: Boleh, lagu apa ini? Lagu melo-melo.
1: Ya, yang melo-melo saja. Kau selalu di hatiku dari Ernie Johan.
0: Ernie Johan, ya, kau selalu di hatiku.
1: Iya. Dia selalu di hatiku Kak.
0: Selalu, salamnya, kau selalu di hatiku ya.
1: Iya, salamnya buat Ika, kita jabu, salam sehat, salam sayang, bahagia selalu, semoga panjang umur, dimurahkan rezekinya. Terus buatnya Putra Tengah, Bunda Ima, Bang Rimba, Bang Tias, Bang Polji, Bang Irwan, Bunda Natalia, Bu Farida. Buat kakak sehat selalu, panjang umur, dimurahkan rezekinya, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih Kak, selamat malam.
0: Cakra, selamat malam. Ya, pendengar di Jambi sudah ikutan tadi Cakra ya. Dengan request kamu selalu di hatiku ya, Ernie Johan. Oke. Bagi Anda juga mau ikutan silakan, mana suaranya yang ada di Woven Digong nih ya. Buat yang lagi piket di perumahan DPR sana ya. Ya, kalau kamu lagi monit kamu masuk tuh, masuk jalur single-single. Iya, saya terima lagi ya di belakang Cakra tadi. Halo, selamat malam Musik Keperaduan. Halo, Musik Keperaduan.
2: Ya.
0: Ya, dengan siapa di mana?
2: Wanu Wanusu nih Mbak Ina.
0: Oke, okay, Bu Wanusu silakan.
2: Ya.
0: Ya, Ibu Wanusu silakan, sebut lagunya.
2: Lagunya dari Dian Piscesa Mbak.
0: Oke. Okay.
2: Mengapa tak
0: pernah jujur?
2: Mengapa
0: tak pernah jujur? Oke.
2: Ya.
0: Oke, salamnya untuk siapa ini?
2: Ya, salamnya buat Mbak Ina yang lagi bertugas selalu.
0: Oke sih.
2: Mbak Fauzi,
0: terus siapa lagi Mbak Wanusu? Itu aja. Iya, Ibu Wanusu sudah ikutan dari Sambas ya. Katanya milik lagu miliknya Dian Piscesa ini. Mengapa tak pernah jujur? Oke, nanti saya carikan. Ya, bagi Anda juga mau ikutan ya, kami stay di 90.3 MHz dan juga menanti partisipasi di 0811-49-543-33, 0811-49-88-666 atau di layanan WhatsApp kami, pesan singkat Anda juga dikirim 0811-4988-222. Kau selalu di hati, saya hadirkan untuk Anda, Ernie Johan, dan juga akan disusul dengan lagunya Dian Piscesa, Mengapa Tak Pernah Jujur.

Sebenarnya di Bavan Degen, bagian dimanapun Anda berada, untuk persembahan kita malam ini dalam program Musik Peradua edisi Selasa 26 Mei 2020. Akhirnya kami sudahi, dan terima kasih untuk Ibu Bunda Ima di Maumere, dan juga ada Palanis di Sambas, dan Ibu Wanusa di Sambas, dan juga

Oke, terima kasih untuk kebersamaan Anda semua. Semoga malam ini menjadi malam yang indah, malam yang penuh kenangan, dan juga malam yang penuh cerita baru untuk Anda yang sudah pada mau istirahat. Semoga mimpi yang indah dan juga dapat membalikan tenaga-tenaga baru, pikiran-pikiran yang baik ya, pikiran-pikiran cemerlang yang juga bisa Anda dapatkan, Anda temukan ya, untuk bisa melakukan berbagai tugas-tugas Anda di hari esok yang lebih cerah dan juga ceria. Oke, saudara pendengar, kami yang bertugas, saya Ina dan juga bagian teknisi Bung Chris mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Selamat malam untuk semuanya, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Bahasa atau di seluruh Nusantara, bagian di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Selasa, tanggal 26 Mei tahun 2026. Program Satu Radio Republik Indonesia, Boven Digol, akan kembali di udara Rabu, tanggal 27 Mei tahun 2026, pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Boven Digol.

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945. Dengan semangat, pedoman Angkasawan Angkasawati Tri Prasetya RRI, kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah dan perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
3: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
4: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
2: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz RRI Bovendigul.
5: Halo RRI. Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Pro 1, kanal inspirasi.
2: Baik, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali bersama kami, Radio Republik Indonesia, Boventikol, yang dipancarkan melalui Jalan Trans Papua nomor 17. Di pagi ini untuk edisi hari ini Rabu, tanggal 27 Mei 2026. Senang sekali di pagi ini kami yang bertugas menemani suasana pagi pendengar yang sudah bangun dan setia menit bersama kami. Di pagi hari ini serangkaian hiburan informasi kami hadirkan menemani Anda di The Part 1 dari pagi pukul 5 hingga jelang pukul 9 nanti dengan beragam hiburan informasi yang sudah kami siapkan di meja studio. Ya, dan pendengar, berikut kami akan hadirkan serangkaian lagu-lagu rohani Kristen menemani kebersamaan kita di pagi hari ini hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur. Pendengar, tepat pukul 6 nanti kami akan hadirkan juga pemutaran takbiran ya. Hingga jelang pukul 6 lebih 30 menit, kami akan berbagi serangkaian informasi yang kami kemas dalam warta berita daerah untuk edisi pagi ini. Dan tepat pukul 7 nanti juga pendengar, kita akan kami akan merelai program 1 RRI Merauke. Kemudian kita akan ikuti bersama siaran langsung ibadah salat Idul Adha 1447 Hijriah langsung dari Provinsi Papua Selatan. Dan usai ibadah salat Idul Adha, kami akan menghadirkan lagu-lagu Islami dan juga hiburan-hiburan, informasi-informasi yang kami kemas dari portal berita kami rri.co.id. Hingga jelang pukul 9 kita akan merelai program 3 Jakarta. Ya, saudara pendengar di meja studio, saya Lina di pagi ini dan juga rekan-rekan teknik Bung Anton setia menemani pagi Anda yang sudah setia menit bersama kami di pagi hari ini. Puji-pujian Rani Kristen bersama Nikita hadir ke ruang dengar Anda.

dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, saudara pendengar, Anda masih bersama kami di 90.3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Bovendigul yang dipancarkan melalui Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah dan juga pemancar relay Waropko 97.5 MHz. Di meja studio pendengar, masih setia kami hadirkan serangkaian puji-pujian rohani Kristen menemani kebersamaan kita, spesial untuk Anda yang terus setia menonton bersama kami ataupun yang baru saja bergabung, kami persembahkan puji-pujian rohani Kristen. Namun sebelumnya kita simak pesan-pesan berikut ini.
2: Pro 1, kanal inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.

Oke, saudara pendengar, itulah lagu-lagu Rohani Kristen bersama Nikita dan kawan-kawannya yang sudah setia menemani kebersamaan kita di pagi ini. Dan saat ini kita sudah berada pada pukul 5 lebih 36 menit waktu Indonesia Timur. Kami masih suguhkan puji-pujian Rohani Kristen hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ya, saudara pendengar, dengan hadirnya lagu-lagu Rohani Kristen di pagi hari ini membuka, mengawali aktivitas kita, terutama Anda yang sudah bangun dan memulai aktivitas di pagi hari ini. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan segala berkat yang kita peroleh di pagi hari ini atas nafas kehidupan yang baru. Semoga aktivitas kita di awal hari yang baru ini yang sudah kita rencanakan ya, kiranya dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan keinginan kita. Ya, bersyukur tanpa henti, bersabar tanpa batas. Dimana berusaha tanpa putus asa, kemudian berdoa tanpa jemu, kiranya semua akan indah pada waktunya, sebab Tuhan memberi rancangan yang terbaik. Seperti lagu berikut, Putri Siagian, menemani pagi kita indah pada waktunya.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, saudara pendengar, masih bersama kami di Pemancar 90.3 MHz, program 1 RRI Bovendigo. Dan saat ini kita sudah berada pada pukul 5 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur. Kita cukupkan serangkaian puji-pujian rohani Kristen yang sudah kami hadirkan menghiasi suasana pagi Anda yang tersetia menit bersama kami di pagi hari ini. Dan pendengar, selanjutnya tepat pukul 6 pendengar, kami akan hadirkan pemutaran takbiran untuk pagi hari ini, khususnya buat kaum muslimin yang ada di Kota Tanah Merah yang saat ini, hari ini merayakan ibadah Idul Adha untuk hari ini bertepatan di pada 1447 Hijriah. Ya, dan pendengar, selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di 90.3 MHz Pro Satria Reba Fandiko, dan juga dipancarluaskan melalui pemancar lai Waropko di frekuensi 97,5 MHz.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

Hai saudara pendengar, tepat pukul 6 lebih 30 menit saatnya kami mengajak Anda kita ikuti bersama serangkaian informasi yang kami kemas dalam Warta Berita Daerah untuk edisi pagi ini.

Selamat pagi dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Boven Dikul dengan Warta Berita Daerah edisi pagi ini, Rabu 27 Mei 2026. Pendengar, topik utama berita pagi ini diantaranya, melalui kesepakatan bersama Forkopimda, jalur sungai menuju wilayah tambang ditutup sementara. Pendengar, itulah topik utama berita pagi ini dan dirangkum bersama beberapa berita menarik lainnya hasil liputan tim reporter kami. Berita selengkapnya bersama saya, Lina Yamlian.

0: Pendengar, kami awali berita pertama. Melalui kesepakatan bersama Forkopimda, jalur sungai menuju wilayah tambang ditutup sementara. Kita ikuti laporan selengkapnya bersama Yohanes Degoden.
1: Kapolres Bovendigul AKBP Wisnu Perdana Putra didampingi Wakil Bupati, Ketua DPRK, Dandim 1711 dan Nyon 803 KYK bersama Satgas Pamtas Yonif 126 Kalacakti secara resmi menutup jalur sungai untuk pengiriman BBM dan sembako ke wilayah tambang dan sekitarnya sehingga menekan laju pendulang agar segera turun dari daerah tambang tradisional KW Distrik Awinbon, Pegunungan Bintang, Papua Tengah itu.
2: Utamanya dari Forkopimda, untuk sementara jalur perairan kita tutup rapat. Jadi saya juga mumpung ada Pak Danion di sini dari 126 maupun 803, jadi tidak ada pengiriman-pengiriman BBM dan BAMA ke atas. Tutup rapat. Gunanya apa? Harapan kita memang kita paksa agar bisa turun semua.
1: Penutupan sementara jalur sungai ini menyusul penyerangan terhadap para penambang tradisional di wilayah Kem Kalifis, Distrik Awinbon, Senin 18 Mei 2026 lalu, yang menyebabkan banyak korban meninggal dunia. Terkait hal ini, jalur sungai pun untuk sementara ditutup dari berbagai aktivitas masyarakat hingga persoalan di wilayah tambang dapat terselesaikan. Yohanes Degoden, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut informasi bersama rekan Imam Komarudin melaporkan terkait Masjid Baitur Rahman Tanah Merah. Siapkan sholat id dan penyembelian 10 ekor sapi kurban. Kita ikuti informasi selengkapnya.
3: Dewan Kesejahteraan Masjid Baitur Rahman Tanah Merah memastikan pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah akan digelar pada Rabu 27 Mei 2026 di lingkungan Masjid Baitur Rahman. Ketua Dewan Kesejahteraan Masjid Baitur Rahman Tanah Merah Andi Mopaisal mengatakan seluruh persiapan pelaksanaan Idul Adha telah dilakukan termasuk penunjukan khatib dan imam sholat id. Selain pelaksanaan sholat id, pihak masjid juga menerima total 10 ekor sapi kurban pada Idul Adha tahun ini. 5 ekor sapi berasal dari kelompok kurban jemaah Masjid Baitur Rahman, sedangkan 5 ekor lainnya merupakan bantuan dari berbagai pihak.
4: Tugas pada saat itu adalah Pak Maulidi sebagai khatibnya dan imam oleh Bapak Ustadz Ansar. Dan untuk momen Idul Adha pada tahun 2026 ini, alhamdulillah untuk hewan kurban, kami di Masjid Baitur Rahman Tanah Merah mendapatkan jumlah 10 ekor sapi.
3: Andi menjelaskan bantuan hewan kurban tersebut berasal dari Presiden RI Prabowo Subianto, Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Wakil Gubernur Papua Selatan dan Pemerintah Kabupaten Bovendigul. Selain itu, Masjid Baitur Rahman juga mendapatkan hewan kurban dari anggota DPD RI Sularso serta anggota DPR RI Indra Jaya. Menurutnya, proses distribusi kupon kurban juga telah berjalan dan menyasar sejumlah wilayah di Kota Tanah Merah. Hingga saat ini, sekitar 500 kupon telah dibagikan pada masyarakat. Ia menambahkan, pembagian daging kurban direncanakan dimulai setelah sholat zuhur, sekitar pukul 13.00 hingga 14.00 waktu Indonesia Timur, menyesuaikan kesiapan panitia. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, jelang Idul Adha, Masjid Al-Taqwa Tanah Merah siap layani jemaah 11 ekor hewan kurban. Informasi selengkapnya kita ikuti bersama Agustina Yuningarsi.
5: Panitia pelaksana Hari Raya Idul Adha di Masjid At-Taqwa Tanah Merah telah menyelesaikan seluruh persiapan jelang pelaksanaan sholat id dan penyembelian hewan kurban. Kesiapan ini disampaikan langsung oleh Ketua PKM Masjid At-Taqwa Ansar Santuo Selasa 26 Mei 2026. Menurutnya, secara umum seluruh keperluan teknis dan fasilitas untuk pelaksanaan ibadah sudah 100% siap digunakan. Pelaksanaan sholat id, panitia telah menentukan petugas yang telah memimpin rangkaian dan ibadah. Sebagai khotib, pihak masjid mempercayakan kepada Ustadz Mahmudin. Sedangkan untuk tugas imam akan dipimpin langsung oleh Imam Rawatib Masjid At-Taqwa. Sementara itu, terkait penyediaan hewan kurban, Masjid At-Taqwa mengumpulkan total 11 ekor hewan. Rinciannya sebanyak 10 ekor merupakan sumbangan dari para jemaah atau sohibul kurban dan 1 ekor lagi merupakan bantuan khusus dari Gubernur Provinsi Papua Selatan.
6: Jadi total di masjid 10 sohibul kurban, 1 ekor bantuan dari Pemprov Provinsi Papua Selatan.
5: Proses penyembelian hewan kurban akan dimulai langsung setelah pelaksanaan sholat Idul Adha selesai. Rangkaian kegiatan penyembelian hingga pengolahan daging ditargetkan selesai sebelum waktu sholat zuhur. Untuk sistem pembagian daging kepada yang berhak, panitia tetap menerapkan sistem kupon. Pendistribusian kupon saat ini sedang dilakukan oleh tim panitia ke seluruh jemaah dan kelompok penerima manfaat. Di akhir keterangannya, Ketua PKM menyampaikan harapan agar semangat berkurban masyarakat Tanah Merah terus meningkat di tahun-tahun mendatang. Agustina Yuniar, CRRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kembali rekan Agustina Yuniarsi melaporkan terkait Bupati Bovendigul tekankan pentingnya data, ekosistem, dan kemandirian ekonomi kreatif Bovendigul. Kita ikuti informasi selengkapnya.
5: Seminar modeling pembinaan dan pengembangan kelompok ekonomi kreatif Kabupaten Bovendigul itu berlangsung di Gedung Miranti Tanah Merah Selasa 26 Mei 2026. Bupati Bovendigul Roni Omba semakin mempertegas arah kebijakan yang sepenuhnya berpihak pada orang asli Papua. Landasan hukum pelaksanaan kegiatan ini yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019. Menurutnya, berdasarkan aturan tersebut, pelaku ekonomi kreatif adalah perorangan, kelompok warga negara Indonesia maupun badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan menjalankan kegiatan ekonomi kreatif. Lebih jauh dijelaskannya mengenai ekosistem ekonomi kreatif, yaitu keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai mulai dari kreasi, produksi, distribusi, hingga konservasi. Sistem ini harus berjalan beriringan agar produk ekonomi kreatif memiliki nilai tambah, daya saing tinggi, mudah diakses, serta terlindungi secara hukum.
7: Dari data itulah yang akan diolah sampai dengan program dan turun ke masyarakat, baru bisa tepat sasaran. Dan kalau kita tidak punya data, kita hanya salah-salah bikin program, tidak tepat sasaran. Banyak program yang bisa kita tawarkan, baik provinsi maupun pusat.
5: Bupati mengapresiasi proses pendataan yang telah dilakukan terhadap kurang lebih 36 kelompok sanggar seni dan pelaku usaha. Menurutnya, meskipun peserta seminar memiliki latar belakang organisasi dan pemahaman hukum yang berbeda-beda, momen ini adalah wadah terbaik untuk berkolaborasi. Sehingga masukan dan saran dari peserta sangat ditunggu agar ke depan penyusunan dan pelaksanaan program pemerintah benar-benar sesuai harapan masyarakat. Agustina Yuniar, CRRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami melalui yang kami hadirkan serangkaian informasi Warta Berita Daerah edisi pagi ini dan dipancar luaskan melalui pemancar RRI pemancar relay Warobko 97,5 MHz dan juga melalui radio ASIK FM. Kita ikuti informasi berikut bersama Thomas Yamlean terkait Distrik Ninati siapkan berita acara perubahan nama kampung untuk revisi Perda. Thomas Yamlean melaporkan.
8: Menanggapi keluhan masyarakat terkait kesalahan penulisan nama kampung di Distrik Ninati, pemerintah distrik bersama aparaturnya kini mulai menindaklanjuti proses perbaikan administrasi. Kepala Distrik Ninati, Antoneta Kristi Borayogan, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan bagian tata pemerintahan, bagian hukum, serta dinas pemberdayaan masyarakat kampung Kabupaten Bovendigul guna menyiapkan dokumen pendukung perubahan nama kampung dalam peraturan daerah nomor 11 tahun 2008 tentang Distrik Ninati. Menurut Antonita, hasil koordinasi tersebut telah menghasilkan sejumlah dokumen penting sebagai syarat perubahan nama kampung, diantaranya berita acara musyawarah kampung dan daftar hadir masyarakat.
9: Lalu dari PMK katakan bahwa kami harus siapkan berita acara musyawarah kampung, lalu daftar hadir, alasan-alasan apa sampai mau mengubah nama kampung Yetetkun menjadi Yetetkun. Berkas-berkas itu kami dari distrik dan kampung sudah siapkan. Namun ini ada libur, jadi nanti setelah masuk liburan baru kami akan serahkan ke bagian dinas PMK untuk selanjutnya diproses.
8: Antonita menjelaskan langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut atas aspirasi masyarakat yang selama ini mengeluhkan adanya kekeliruan penulisan nama kampung dalam dokumen perda, sehingga perlu diperbaiki agar sesuai dengan nama asli yang digunakan masyarakat adat. Antonita berharap proses revisi atau perbaikan administrasi dalam perda tersebut dapat berjalan lancar sehingga tidak lagi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Pemerintah Distrik Ninati juga menghimbau masyarakat untuk tetap mendukung proses musyawarah dan administrasi yang sedang berjalan agar usulan perubahan nama kampung dapat segera diproses oleh pemerintah daerah dan DPRK Bovendigul. Thomas Yamlen, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita terakhir. Ketua Komisi 2 DPR Papua Selatan soroti dugaan pelanggaran penyaluran BBM subsidi di Bovendigul. Kembali Thomas Yamlean, selengkapnya melaporkan.
8: Keluhan masyarakat khususnya pengendara roda 2 dan roda 4 di Kabupaten Bovendigul terkait distribusi BBM subsidi, Ketua Komisi 2 DPR Papua Selatan Julian Charles Gomar menyoroti adanya dugaan praktek yang melanggar aturan perundang-undangan di bidang migas. Julian mengatakan dalam kunjungan kerja ke sejumlah SPBU di Kota Tanah Merah, beberapa waktu lalu pihaknya menemukan beberapa indikasi pelanggaran dalam penyaluran BBM subsidi. Di antaranya penggunaan jergen untuk pembelian BBM subsidi serta penggunaan tangki kendaraan yang tidak standar. Menurutnya kondisi tersebut perlu segera ditertibkan agar penyaluran BBM subsidi benar-benar tepat sasaran dan dapat dinikmati masyarakat yang berhak menerima.
10: Beberapa waktu lalu memang kita di Komisi 2 DPR Papua Selatan itu mendapat aspirasi penyampaian aspirasi dari masyarakat, khususnya para pengendara di Bovendigul terkait dengan ada praktek-praktek yang diduga melanggar peraturan perundangan menyangkut migas kita, bagaimana BBM subsidi itu tidak dikelola dalam penjualannya dengan benar-benar berpatokan kepada peraturan perundangan yang berlaku.
8: Dari hasil temuan di lapangan, Komisi 2 DPRP Papua Selatan akan segera berkoordinasi dan melaporkan persoalan tersebut kepada PT Pertamina Persero Wilayah Merauke untuk segera dilakukan penertiban di seluruh SPBU yang ada di Bovendigul. Julian menegaskan pemerintah setiap tahun mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk subsidi BBM. Karena itu pengawasan terhadap distribusi dan penjualan BBM subsidi harus dilakukan secara ketat agar tidak disalahgunakan.
10: Penggunaan pompa, kemudian menambah jerigen, menambah tangki yang tidak standar, dan juga tidak hanya itu, tetapi juga ada APMS yang melakukan pengisian pada jerken-jerken, itu pun sebenarnya dilarang oleh undang-undang yang berlaku menyangkut dengan BBM subsidi. Dengan tadi kita sudah membuat sebuah laporan terkait kunjungan kami, semoga nanti bisa berkoordinasi dengan

Pendengar, sekian warta berita daerah pagi ini, produksi Radio Republik Indonesia Bovendigul. Saya Lina Yamlian dan kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, saudara pendengar di manapun Anda berada, saatnya kami mengajak Anda untuk kita relay ataupun kita ikuti bersama siaran langsung ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Kita relay program 1 RRI Merauke.
1: Merupakan Imam 1 Masjid Raya Al-Aqsa Merauke. Dan khusus di pendengar di sekitaran lingkaran Raya, memang telah dilakukan rekayasa lalu lintas tentunya untuk mengantisipasi terjadinya

Cemara dan juga ke Jalan Rawijaya telah dilakukan rekayasa, tentunya untuk mempermudah umat muslim untuk menunaikan sholat Idul Adha pada pagi hari ini. Dan pendengar, jarum jam telah menunjukkan pukul 06 lebih 51, artinya bahwa sebentar lagi

Idul Adha akan segera dilaksanakan di Masjid Raya Al-Aqsa Merauke ini. Dan penyelenggaraan memang untuk pelaksanaan sholat Idul Adha di Kota Merauke sama seperti tahun-tahun sebelumnya, selain di Masjid Raya ada beberapa titik pelaksanaan sholat Idul Adha juga yang dilaksanakan di Kota Merauke, baik di halaman Lanut Jayadi Mara juga di sana dilaksanakan sholat Idul Adha, dan juga masjid-masjid lainnya yang ada di Kabupaten Merauke tentunya juga melaksanakan sholat Idul Adha. Dan memang untuk di Kabupaten Merauke sendiri, pusat pelaksanaan sholat Idul Adha dipusatkan di Masjid Raya Al-Aqsa Merauke yang menjadi salah satu, menjadi masjid besar di Kabupaten Merauke ini. Dan pendengar, nampak dari pandangan mata kami saat ini jemaah masih terus berdatangan mengisi saf-saf yang masih kosong, baik di lantai 2 dan juga lantai 1. Dan jika sudah terpenuhi, maka jemaah dipersilakan untuk membuka saf-saf baru di halaman Masjid Raya

kami sampaikan kembali untuk pelaksanaan sholat Idul Adha pada pagi hari ini akan dipimpin khotib Kyai Haji Abdul Qadir Arif SAG MPD yang merupakan pimpinan pondok pesantren DDI Al Munawwarah Gudang Arang Merauke, dan sedangkan yang akan bertindak sebagai imam yakni Ustadz

0: Kondisi di halaman Masjid Raya Al-Aqsa pun sudah cukup padat, tentunya diisi oleh para jemaah yang dalam beberapa menit ke depan akan segera melaksanakan sholat Idul Adha.
1: Kami mohon perhatian kepada kaum muslimin dan muslimat yang saat ini berada di dalam masjid maupun di luar masjid untuk memaksimalkan ibadah kita pada pagi hari ini, khususnya infak dan sedekah kita kepada jemaah yang berada di ujung-ujung saf untuk dapat membantu kami menjalankan kotak amal yang telah disediakan panitia. Dan selanjutnya kepada jemaah yang sekiranya safnya tidak sesuai ataupun tidak rapat di dalam pengaturan safnya untuk dapat menyesuaikan agar sholat kita dapat sempurna. Untuk itu kepada jemaah yang sampai dengan saat ini belum dapat menyesuaikan saf-safnya agar segera disesuaikan. Jangan sampai kita sholat tapi menghadapnya tidak menghadap di kiblat. Kepada petugas untuk dapat mengarahkan, khususnya kepada petugas yang ada di lapangan untuk dapat membantu jamaah menentukan saf yang sesuai dengan peruntukannya. Acara pada pagi hari ini kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan rangkaian salat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi, kami dari PHBI Provinsi Papua Selatan akan menyampaikan beberapa penyampaian, di antaranya hasil rekapitulasi jumlah hewan kurban di 4 kabupaten di Provinsi Papua Selatan yang laporannya kami terima sampai dengan tadi malam jam 23.00 waktu Indonesia Timur. 1. Kabupaten Bovendigul, jumlah kurban sapi sebanyak 28 ekor dan kambing sebanyak 1 ekor. Kabupaten Merauke, jumlah hewan kurban sapi sebanyak 316 ekor dan kambing sebanyak 64 ekor. Kabupaten Mapi, jumlah hewan kurban sapi sebanyak 61 ekor, kambing sebanyak 6 ekor. Kabupaten Asmat, jumlah hewan kurban sapi sebanyak 41 ekor dan kambing sebanyak 11 ekor. Total hewan kurban di 4 kabupaten, sapi sebanyak 446 ekor dan kambing sebanyak 96 ekor. Untuk petugas kita pada pagi hari ini, Bilal Ustadz Satriadi SE, Ustadz Sucipto dan Ustadz Rahmat. Imam Salat Idul Adha akan dipimpin oleh Ustadz Abdul Samsudin. Beliau adalah imam pertama Masjid Raya Al-Aqsa. Khatib akan disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Qadir Arif SAG MPD. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren DDI Al-Munawwarah Merauke. Berikut kami sampaikan tuntunan salat Idul Adha sebagai berikut. Kita niat usolli sunnatal Idul Adha rak'ataini ma'muman lillahi taala. Kita takbir sebanyak kita takbiratul ihram. Selanjutnya membaca doa iftitah. Pada rakaat pertama kita takbir sebanyak 7 kali dan setiap takbir kita membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pada rakaat kedua kita takbir sebanyak 5 kali dan setiap takbir kita membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah salam diharapkan kepada jemaah untuk tidak beranjak dari safnya untuk mendengarkan khutbah Idul Adha. Apabila kita tidak mendengarkan dengan seksama khutbah Idul Adha ini, maka sia-sialah sholat Idul Adha kita. PHBI Provinsi Papua Selatan menyampaikan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga apa yang kita kurbankan membawa kedamaian, kebahagiaan dan keberkahan untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu sunnatal Idul Adha

استقيموا واعتدلوا صلاة جامعة رحمكم الله. حبتك محرم.

0: أكبر.
1: الله أكبر.

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وكن رب ارحمهما وكن رب

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.

Saudara pendengar, baru saja kita mendengarkan menyaksikan jalannya pelaksanaan sholat Idul Adha, di mana yang pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Raya Al-Aqsa Merdeka ini dipimpin oleh Imam Ustadz Abro yang merupakan Imam Satu Masjid Raya Al-Aqsa Merauke. Dan pendengar, selanjutnya kita akan mendengarkan khotbah Idul Adha yang akan disampaikan oleh Khotib Kiai Haji Abdul Qadir Arif SHG MPD yang merupakan pimpinan Pondok Pesantren DDI Al-Munawarah Gudang Arang Merauke.

Hud walau karihal munafiqun. Alhamdulillahilladzi ja'ala yawmal adha aidan wa mausiman lil khairat wa ta'at wa takfir zunubi wa rafa'at. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah syahadatan uhji biha al-fawz yawmal maqamat. Wa ashhadu anna sayyidina muhammadan abdu rasuluh khataman nabiyyin wa imal muttaqin. Allahumma salli wa barik alaih wa ala alihi wa ashabi wa antabiyam bi insanin ila yawmiddin amma ba'du. Wa ya ibadallah inni usikum wa iyaya awalan bittaqwallah al-qail falamma balaga ma'ahu sa'ayah qala ya bunaya inni ara fil manam anni ma'azbauka fanzur ma'za tara qala ya abati fa'ifal matuk marsadajun insya'allahu minas sabirin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Oleh karena pada hari yang mulia ini Allah masih memberikan kesempatan, kekuatan, daya upaya kita untuk bersama-sama hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan hari raya Idul Kurban. Sementara ada di antara saudara kita yang kemarin masih mengharapkan hadir di tempat ini bersama istri dan anak-anaknya serta keluarganya. Akan tetapi Allah berkehendak lain. Mereka saat sekarang ini sedang berbaring di rumah-rumah sakit. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama keluarga, istri dan anak kita di tempat ini. Kemarin ada saudara kita yang masih mengharapkan hari ini pada saat ini menginginkan hadir di tempat ini atau hadir di masjid-masjid untuk merayakan hari raya Idul Kurban bersama istri dan anak-anaknya. Namun hari ini Allah menakdirkan lain. Mereka sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang tadinya namanya masih disebut-sebut lalu kemudian berganti nama almarhum dan almarhumah. Alhamdulillah wa syukurillah tabarakallah. Kita dapat merasakan kenikmatan sujud rukuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala sambil kita bertakbir, bertahmid, bertahlil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan sempurna dan khusyuk di tempat ini alhamdulillah. Alhamdulillah. Sementara masih ada di antara saudara-saudara kita mereka merayakan hari raya Idul Kurban dengan sangat terbatas. Salat di atas puing-puing kehancuran bangunan mereka sebagaimana yang terjadi di Gaza, Palestina dan Sudan saat sekarang ini masya Allah. Oleh karenanya hadirin jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan ini bukan kali terakhir Allah memberikan kesempatan buat kita untuk bersama-sama hadir merayakan hari raya Idul Kurban. Mudah-mudahan Allah masih memberikan umur panjang buat kita untuk senantiasa merayakan hari raya ini insyaallah taala. Hadirin jamaah yang berbahagia, saat ini saudara-saudara kita telah melaksanakan wukuf di Arafah dan sementara bergeser menuju Muzdalifah dan ada yang sudah sampai tiba di Mina untuk melaksanakan pelontaran. Mereka sudah melaksanakan ibadah haji dengan sempurna. Sisa wajibnya mudah-mudahan kita berdoa seluruh jamaah haji yang saat sekarang ini diberikan undangan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan mendapatkan haji yang mabrura, haji yang betul-betul diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Izinkan saya pada kesempatan yang mulia ini menyampaikan khutbah. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini bisa menambah asana kita lalu kemudian dijadikan sebagai introspeksi diri kita, muhasabah kita pada saat nantinya kita kembali ke rumah masing-masing.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini kita berdiri di atas bumi Allah dalam suasana Idul Adha, hari yang dipenuhi gemah takbir, tahmid dan tahlil, hari ketika umat Islam di seluruh dunia menyatukan hati dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi, jutaan kaum muslimin sedang berkumpul di tanah suci menunaikan ibadah haji, mengenakan pakaian ihram tanpa perbedaan status sosial, tanpa simbol kekuasaan, tanpa kebanggaan duniawi. Di sisi lain, kaum muslimin di berbagai penjuru negeri sedang melaksanakan ibadah kurban sebagai bentuk ketundukan dan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ibadah haji dan kurban bukan sekedar ritual keagamaan yang bersifat simbolik, melainkan pendidikan spiritual dan sosial yang sangat mendalam. Kedua ibadah ini mengandung dimensi teologis, moral, sosial, bahkan peradaban. Haji mengajarkan manusia tentang perjalanan eksistensi menuju Allah, sedangkan kurban mengajarkan manusia tentang pentingnya pengorbanan dalam membangun kehidupan yang bermakna. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di era digital hari ini, manusia hidup dalam dunia yang berubah sangat cepat. Teknologi berkembang melampaui batas-batas imajinasi. Informasi bergerak tanpa sekat. Media sosial menjadi ruang baru pembentukan opini, budaya, bahkan identitas manusia. Akan tetapi, di tengah kemajuan tersebut, manusia modern justru menghadapi krisis spiritual yang semakin serius. Kita hidup di zaman ketika manusia mampu terhubung secara digital, tapi terputus secara emosional. Banyak orang memiliki ribuan pengikut di media sosial, tetapi kehilangan ketenangan jiwa. Banyak yang mampu membeli kemewahan, tetapi tidak mampu membeli kebahagiaan. Banyak yang terlihat sukses di layar digital, tetapi rapuh ketika menghadapi ujian kehidupan. Disinilah relevansi ibadah kurban dan ibadah haji menjadi sangat penting. Kedua ibadah ini hadir untuk mengembalikan manusia kepada kesadaran hakiki bahwa hidup bukan sekedar tentang kepemilikan materi, popularitas dan pencitraan digital, melainkan tentang penghambaan kepada Allah dan ketulusan dalam menjalani ujian kehidupan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan menyembelih putranya Nabi Ismail, sesungguhnya Allah sedang mendidik umat manusia tentang makna kehidupan yang autentik, bahwa cinta kepada Allah harus berada di atas seluruh cinta duniawi. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Falamma balaga ma'usaiya," maka ketika anak itu sampai pada usia sanggup berusaha bersamanya, "Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbauka fandur madza tara." Ibrahim berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." "Qala ya abati fa'al ma tu'mar sajadun insyaallahu minas sabirin." Ismail menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah, eksekusi apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Hadirin jamaah yang berbahagia, sungguhnya sebab daripada ini semua, pernah suatu ketika Ibrahim alaihissalam, karena Nabi Ibrahim termasuk salah satu nabi yang paling dermawan, hampir semua setiap tahunnya ternaknya, apa yang menjadi kekayaannya, disumbangkan, diinfakkan, disedekahkan, tidak sedikit hartanya yang dikurbankan. Sampailah pada saatnya ada sahabat yang bertanya, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau termasuk orang yang paling dermawan." Apa kata Nabi Ibrahim? "Jangankan harta yang aku miliki ini, semuanya saya akan kurbankan. Andai kata Allah memberikan aku seorang anak, anakku pun juga saya akan kurbankan." Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam tidak sadar bahwa suatu masa nanti Allah akan menagih itu apa yang telah disampaikan Ibrahim alaihissalam. Sehingga apapun yang dilakukan oleh seorang hamba yang sudah taat, keimanannya yang sudah tidak diragukan lagi, maka sekalipun nyawa taruhannya, semua dilakukan, yang penting itu adalah membuktikan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika kita menyembah kepada Allah,
jangan setengah-tengah, jangan separuh-separuh. Udkhulu bisilmi kaffah, ketika kita sadar bahwa kita ini sudah beragama Islam, masukilah agama Islam secara menyeluruh, totalitas, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya kena ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di lain ayat dikatakan, "Wama aku tidak menciptakan bangsa jin, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan bangsa jin dan manusia terkecuali hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mesti harus memasukkan diri kita hadir di tengah-tengah kita untuk mengambil bagian berkurban di tahun ini insyaallah taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ayat ini bukan hanya kisah sejarah, ini adalah paradigma pendidikan keimanan. Nabi Ibrahim mengajarkan bahwa iman membutuhkan pengorbanan. Nabi Ismail mengajarkan bahwa ketaatan membutuhkan kesabaran. Dan Siti Hajar mengajarkan bahwa keyakinan kepada Allah melahirkan keteguhan menghadapi penderitaan. Jika direnungkan lebih dalam, sesungguhnya setiap manusia memiliki Ismail dalam kehidupannya. Kita semua ini punya Ismail dalam kehidupan kita masing-masing. Ada yang terlalu mencintai harta, jabatan, popularitas, bahkan ego dan ambisi pribadi. Maka pertanyaan besar Idul Adha adalah, apakah kita siap mengorbankan segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala? Hari ini saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan ujian manusia modern tidak lagi hanya berupa kemiskinan dan kelaparan, tetapi juga berupa kemewahan, kenyamanan, dan kelalaian digital. Banyak di antara manusia yang bangun tidur pertama kali melihat, yang pertama kali yang diambil adalah handphone kita, ya, telepon genggam kita, sebelum mengingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang lebih takut kehilangan citra di media sosial daripada kehilangan keberkahan hidup. Banyak yang sibuk membangun identitas virtual, tetapi melupakan pembangunan akhlak dan spiritualis. Padahal Allah mengingatkan, Al-Hakumut Takathur, bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Quran Surah At-Takathur ayat 1. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Ibadah haji mengajarkan kesederhanaan dan kesetaraan manusia. Ketika jutaan manusia mengenakan ihram, tidak ada lagi simbol status sosial. Seorang pejabat berdiri sejajar dengan rakyat biasa. Orang kaya tawaf bersama orang miskin. Semua melebur dalam satu panggilan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mul. La syarika lak. Ini adalah pelajaran besar bagi dunia modern yang semakin terjebak pada budaya kompetisi sosial dan pencitraan digital. Manusia hari ini sering dinilai bukan dari ketakwaannya, tetapi dari jumlah pengikut, kemewahan, gaya hidup, dan popularitasnya di ruang digital. Padahal di sisi Allah, ukuran kemuliaan hanyalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Ibadah kurban juga memiliki dimensi sosial yang sangat kuat. Dalam perspektif sosiologi Islam, kurban bukan hanya ibadah individual, tetapi instrumen distribusi sosial dan solidaritas kemanusiaan. Daging kurban dibagikan kepada fakir miskin agar mereka turut merasakan kebahagiaan hari raya Idul Kurban. Hadirin jamaah yang berbahagia, kalau kita melihat saudara-saudara kita, tidak sedikit ketika dia melintas jalan air masuk, begitu hanya merasakan itu aroma, betapa nikmatnya coto yang ada di sana. Ya, setahun sekali mereka merasakan daging, itu pun juga kalau kebahagiaan kupon. Nah, oleh sebab itu hadirin para panitia, saudara-saudaraku, cari saudara-saudara kita itu, di mana lagi yang punya kesempatan kalau bukan saat ini untuk berbagi kebahagiaan. Mudah-mudahan juga bisa merasakan dengan daging yang kita salurkan, insyaallah hasil kurban itu juga bisa memberikan manfaat faedah, sehingga mereka bangkit untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah meningkatnya kesenjangan ekonomi global, kurban mengajarkan bahwa keberagaman sejati
harus melahirkan kepedulian sosial. Tidak cukup seorang rajin beribadah jika masih membiarkan tetangganya kelaparan. Tidak cukup seorang tampil religius di media sosial jika hatinya tidak tersentuh melihat penderitaan sesama. Dari jemaah, laisal mu'minu alladhi yasba'u wajaruhu ja'yun. Bukanlah seorang mukmin yang kenyang sementara tetangganya kelaparan. Jadi ukuran keimanan kita di jamaah yang berbahagia, kalau sekiranya masih ada tetangga yang merasa lapar, yang belum bisa menikmati dari rezeki, sebagian rezeki yang kita salurkan, na'udzubillah, ya na'udzubillahil zalik. Nabi mengatakan bahwa tidak sempurna keimanan seseorang apabila masih ada tetangganya yang dalam keadaan lapar. Jangan kita mengatakan bahwa seputaran saya sudah tidak ada lagi yang miskin. Tidak. Masih ada di antara saudara-saudara kita, bahkan kerabat kita yang dekat. Malu rasanya dia meminta karena kehormatannya. Nah, oleh sebab itu kita seharusnya memiliki jiwa sosial untuk mengulurkan tangan kita. Mudah-mudahan dengan pemberian kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahilham. Kaum muslimin rahimakumullah. Era digital juga menghadirkan tantangan besar berupa krisis keikhlasan. Banyak amal yang dahulu dilakukan diam-diam, kini berubah menjadi konten konsumsi publik. Sedekah direkam, ibadah dipamerkan, bahkan tangisan doa dijadikan tontonan. Maka Idul Adha mengajarkan kepada kita pentingnya memurnikan niat. Allah tidak membutuhkan darah dan daging kurban kita, tetapi Allah melihat ketakwaan dan keikhlasan hati kita. La yanalallahu luhuma wala dimauha walakin yanalut taqwa minkum. Daging dan darah hewan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Quran surah Al-Hajj ayat 37. Karena itu mari kita jadikan Idul Adha tahun ini sebagai momentum transformasi spiritual. Jadikan teknologi sebagai sarana dakwah, bukan alat kemaksiatan. Gunakan media sosial untuk menyebarkan ilmu, kasih sayang, dan inspirasi kebaikan, bukan fitnah, kebencian, dan permusuhan. Didik anak-anak kita agar tidak hanya cerdas secara digital, tetapi juga kuat secara spiritual. Sebab tantangan generasi hari ini bukan hanya perang fisik sebagaimana yang terjadi di Timur Tengah, tetapi perang pemikiran, perang moral, dan perang identitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Jamaah rahimakumullah, pada akhirnya ibadah haji dan kurban mengajarkan bahwa hidup adalah perjalanan pengabdian kepada Allah, bahwa setiap nikmat harus disyukuri dan setiap ujian harus dihadapi dengan kesabaran dan keimanan. Mungkin hari ini kita masih sehat, masih mampu tersenyum, masih bisa berkumpul bersama keluarga. Tetapi suatu hari nanti kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jabatan akan tinggalkan, popularitas akan dilupakan, media sosial akan sunyi, yang tersisa hanyalah amal salih dan jejak kebaikan. Maka sebelum terlambat, marilah kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, memperbaiki akhlak kita, memperbanyak taubat, memperkuat kepedulian sosial, dan memperdalam rasa syukur atas seluruh nikmat kehidupan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Barakallahu li wa lakum lal adzim, wa nafa'ani wa iyyakum fi wa nal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum jami'a amalina, innahu wal hakimul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimin.

0: ibadallah inna allaha ya'muru bil 'adli wal wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i wal munkar wal ba'yi yad'ukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurullaha al-'azhim yadhkurukum wa dzikrullahi al-akbar allahu ya'lamu ma tasna'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saudara pendengar, baru saja kita mendengarkan khotbah Idul Adha yang disampaikan oleh Khotib Kiai Haji Abdul Qadir Arif SAK MPD yang merupakan pimpinan Pondok Pesantren DDI Al-Munawara Gudang Arang Merauke. Dan pendengar, dengan selesainya khotbah Idul Adha ini, maka berakhir pula siaran langsung kami di Masjid Raya Al-Aqsa Merauke pada pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi. Saya yang bertugas, Ardi Rasaki, Markus Korwa, Daniel, menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa pada siaran langsung berikut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Dr. Insinyur Apollo Savanto STMT, Gubernur Provinsi Papua Selatan. Atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Papua Selatan, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim di wilayah Provinsi Papua Selatan. Momentum Idul Adha adalah peringatan bagi kita semua akan pentingnya pengorbanan, keikhlasan, dan gotong royong. Mari kita bahu-membahu bersinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun Papua Selatan yang bermartabat, aman, damai, dan sejahtera. Selamat berkurban, semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa menerima amal dan ibadah kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paskalis Imadawa, Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim di tanah Papua Selatan, khususnya masyarakat di Merauke, Bougainville, Mati dan Asmat. Semoga semangat berbagi dan nilai-nilai kemanusiaan dalam Idul Adha semakin mempererat persatuan dalam keberagaman. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

di manapun Anda berada, masih bersama kami di frekuensi 90.3 MHz, program 1 Radio Republik Indonesia, Bovan di Gol, kanal informasi dan inspirasi. Telah kita ikuti bersama siaran langsung ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Kita relay program 1 RRI Merauke. Dan saat ini di meja studio pendengar kita sudah berada pada pukul 7 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur. Kami yang bertugas di pagi ini masih setia menemani Anda hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur. Ya pendengar, di meja studio beberapa lagu-lagu islami sudah kami siapkan di meja studio menemani kebersamaan kita. Spesial untuk Anda yang masih setia bersama kami ataupun yang baru saja bergabung, kami terus mengupdate informasi-informasi terkini temani aktivitas Anda di pagi hari ini. Dan tak lupa juga kami yang bertugas mengucapkan selamat merayakan Idul Adha 1447 Hijriah, terutama buat kaum muslimin dan muslimat yang ada di Kota Tanah Merah dan sekitarnya. Kiranya semoga momen Idul Adha ini dapat meneguhkan keimanan kita dalam meneladani sikap ikhlas, sikap tulus, dan juga berpasrah

0: dimanapun Anda berada, saat ini kami sudah terhubung bersama rekan kami Bung Yoris Godean. Saat ini sudah berada di seputaran halaman kantor Bupati ya, akan melaporkan situasi pagi hari ini, aktivitas pagi hari ini terkait dengan usai perayaan ibadah sholat Idul Adha di Kota Tanah Merah. Ya, halo, selamat pagi Bung Yoris.
1: Ya, pagi juga Lina dan juga pendengar RRI.
0: Ya, seperti apa situasi saat ini di seputaran kantor Bupati ya sana? Mungkin Bung Yoris bisa menggambarkan untuk pendengar RRI Bovendigul di pagi hari ini yang tengah monit bisa mengetahui aktivitas pagi ini di seputaran kantor Bupati maupun mungkin di masjid-masjid ya, yang saat ini mungkin tengah sibuk-sibuk ini dengan mengadakan hewan kurban ini, pemotongan hewan kurban. Silakan Bung Yoris.
1: Baik Lina dan juga pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya berada di seputaran halaman kantor Bupati Bovendigul ya, yang mana baru saja umat muslim Kabupaten Bovendigul melaksanakan sholat id di masing-masing masjid yang ada di wilayah Kota Tanah Merah. Dari pantauan pandangan mata kami saat ini terpantau ya, untuk situasi keamanan di wilayah Kota Tanah Merah ini terpantau aman dan juga cuaca juga bersahabat ya, walaupun mendung tapi tidak turun hujan di pagi hari ini. Ini ya, membuat pelaksanaan aktivitas sholat Idul Adha di Bovendigul ini berjalan dengan lancar. Dan perlu kami sampaikan terkait dengan jumlah hewan kurban sendiri, untuk yang kami baru tahu ini ada dua masjid ya, yang masjid yang ada di kilometer 3 itu ada 12 ekor sapi dan juga 1 ekor kambing. Sementara untuk di Masjid Baitur Rahman Tanah Merah ini ada 10 ekor sapi. Namun terkait dengan jumlah pasti nanti, karena ini dia terus bergerak untuk jumlah hewan kurban sendiri yang akan diberikan oleh umat itu sendiri, sehingga belum bisa dipastikan untuk total secara keseluruhan dari 4 masjid yang ada di wilayah Kota Tanah Merah. Hingga saat ini memang terpantau aman ya, berjalan aman, lancar, sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk pelaksanaan sholat id di pagi hari ini, khusus di Kabupaten Bovendigul ini, dalam pengamanan ketat juga dari aparat kepolisian yang ada di Bovendigul, sehingga arus lalu lintas dan juga parkiran kendaraan tadi khusus di titik nol juga terpantau memang cukup baik di Baitur Rahman Tanah Merah juga baik, dan demikian pula sama seperti yang ada di Masjid B dan Masjid Kilometer 3. Untuk saat ini memang seluruh rangkaian aktivitas dari para pengurus masjid juga sementara untuk menyiapkan pembagian hewan kurban. Demikian perkembangan informasi terkini kami terkait dengan rangkaian kegiatan sholat id di Kabupaten Bovendigul, Lina.
0: Oke, terima kasih rekan Yoris atas laporannya di pagi ini. Oke, baik saudara pendengar, di manapun Anda berada, telah kita ikuti bersama laporan pandangan mata bersama rekan Yoris Godean terkait dengan situasi keamanan di Kota Tanah Merah usai perayaan ibadah Idul Adha ya, untuk 4 masjid saat ini, di mana diketahui tadi sudah disampaikan Bung Yoris tadi bahwa baru informasi yang didapat ya di lapangan, di mana 2 masjid ya yang melakukan terdata, di mana masjid untuk Al-Taqwa kilometer 3 ini hewan kurbannya 12 ekor sapi dan juga 1 12 ekor sapi dan juga 1 ekor kambing, kemudian juga di Masjid Baitur Rahman Tanah Merah. Ya, pendengar masih setia kami temani pagi Anda dengan lagu-lagu religi, dan juga kami akan Masih menunggu rekan-rekan reporter yang akan melaporkan situasi saat ini terkait dengan perayaan Idul Adha seperti apa di 4 masjid yang ada di Kota Tanah Merah.

0: Kembali kami saat ini sudah terhubung bersama rekan kami Bung Imam. Saat ini juga akan melaporkan seperti apa situasi di Kota Tanah Merah ya. Langsung dari seputaran titik nol Tanah Merah terkait dengan perayaan Idul Adha 1447 Hijriah di Kota Tanah Merah. Halo, selamat pagi Bung Imam.
1: Ya, selamat pagi rekan Lina dan juga pendengar. Dapat akan melaporkan langsung dari titik nol Kota Tanah Merah. Memang untuk pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah ini hampir sebagian besar seluruh masjid yang ada di Kota Tanah Merah memang memulainya tadi pukul 7:45 waktu Indonesia Timur, dan berbagai rangkaiannya selain sholat ada juga ceramahnya kira-kira selesainya hingga pukul 7:30 atau 7 maksud kami tadi mulainya adalah pukul 6:45 waktu Indonesia Timur dan selesainya pukul 7:30 waktu Indonesia Timur. Dan memang untuk pelaksanaan di tahun ini terlihat dari sesuai pantauan kami di lapangan, beberapa masyarakat sebelumnya cukup pesimis bagaimana untuk pelaksanaan pemotongan jumlah hewan kurban ini yang diperkirakan jumlahnya menurun karena efisiensi anggaran. Namun melihat kenyataannya di lapangan ini cukup berbeda, di mana jumlah hewan kurban yang disembelih tidak jauh berbeda seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan informasi yang saya dapatkan langsung tempat saya sholat tadi, sholat Idul Adha di kilometer 3 Masjid At-Taqwa Tanah Merah, dapatkan melaporkan bahwa untuk jumlah hewan kurban 12 ekor sapi dan juga 1 ekor kambing. Dan juga sebelumnya kami mendapatkan informasi dari Masjid Kota atau Masjid Baitur Rahmah Tanah Merah ada 10 ekor sapi, di mana ini memang ada berbagai bantuan yang didapatkan, yang diberikan bukan hanya dari jemaah, namun juga ada dari bantuan dari presiden, ada bantuan dari gubernur, ataupun juga dari Provinsi Papua Selatan, ada juga dari pemerintah daerah. Untuk yang kami dapatkan informasinya untuk dari gubernur adalah Masjid At-Taqwa dan juga Masjid Baitur Rahmah Tanah Merah mendapatkan bantuan untuk dari Provinsi Papua Selatan dan juga pemerintah Kabupaten Bovendigul, di mana tentunya kita semua berharap dari pembagian hewan kurban yang diberikan dapat dibagi secara merata sehingga memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat Bovendigul, terlebih khusus umat muslim yang ada di Bovendigul. Dan kami laporkan juga selainnya di masjid-masjid untuk pelaksanaan pemotongan hewan kurban ataupun juga pembagian hewan kurban, terdapat juga sejumlah paguyuban-paguyuban yang melaksanakan atau memotong ataupun juga melakukan kurban sendiri untuk dimasak dan juga untuk dibagikan untuk anggota paguyubannya. Ini memang untuk lebih mempererat silaturahmi antar anggota dari paguyuban tersebut. Dan juga akan melaporkan di saat hari ini juga tadi terlihat juga sejumlah jemaah juga melakukan mengundang dari sebagian jemaah lainnya untuk bersama-sama bersantap hidangan yang sudah disediakan di rumahnya. Ini menjadi salah satu bentuk bagaimana menyambut ataupun juga merayakan Hari Raya Idul Adha untuk saling berbagi, seperti halnya makna dari Hari Raya Idul Adha ini adalah berkurban, di mana seluruh umat muslim yang ada di belahan dunia manapun ini diingatkan untuk berkurban, di mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sebelumnya pernah diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail. Dan ini memang ini menjadi salah satu hal yang harus dimaknai oleh seluruh umat Islam, bagaimana keteladanan itu dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa perintah dari Yang Maha Kuasa harus dijalankan seperti demikian. Dan juga untuk implementasinya pada kesempatan hari ini di Hari Raya Idul Adha juga, bagaimana pentingnya saling berbagi, kepedulian terhadap sesama. Ini juga penekanan yang sempat disampaikan oleh Ustadz Mahfudin selaku penceramah dalam sholat Idul Adha tadinya di Masjid At-Taqwa kilometer 3 Tanah Merah, di mana ini di momen Hari Raya Idul Adha ini seluruh umat muslim harus bagaimana melihat saudara yang ada di sekitar. Apabila terjadi kekurangan ataupun juga dalam hal ini kurang mampu, harus saling membantu, sehingga umat muslim yang ada di Bovendigo khususnya dapat memberikan manfaat bagi sekitarnya. Selain itu juga pendengar dapat kami laporkan untuk pelaksanaan pemotongan hewan kurban ini memang dari beberapa masjid sudah melakukan persiapan untuk melakukan pemotongan, baik itu secara manual, ada juga yang menggunakan mesin untuk mempermudah pelaksanaan pemotongan, dan diperkirakan nantinya selesai pada saat selesai sholat zuhur nantinya akan dibagikan. Dan untuk pembagian sendiri, masyarakat Bovendigul khususnya untuk sasaran penerima sudah dibagikan kupon ini untuk sehingga pembagiannya dapat lebih terarah dan juga antisipasi terjadinya pendobelan yang ada untuk penerima, karena dikhawatirkan terjadi pendobelan penerima hewan kurban tersebut. Dari koordinasi juga sudah dilakukan dari tiap-tiap masjid, PKM masjid, sehingga untuk antisipasi adanya jemaah yang mendapatkan hewan kurban lebih dari satu. Demikian, rekan Mina.
0: Baik, terima kasih rekan Imam atas laporan pandangan mata di pagi hari ini bersama kami. Dan selamat beraktivitas buat Bung Imam. Terima kasih sekali lagi. Oke, terima kasih buat Anda pendengar yang terus setia monit bersama kami di frekuensi 90.3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Bovendigo. Ya, itulah tadi informasi seputaran hewan kurbannya untuk dua masjid yang diketahui, Masjid kilometer 3 dan juga Masjid Baitur Rahmah, dan juga di mana hewan kurban yang informasi yang kita peroleh bahwa untuk Masjid kilometer 3 Al-Taqwa ini memperoleh hewan kurban 12 ekor sapi dan juga 1 ekor kambing. Kemudian di Masjid Baitur Rahmah sendiri ini memperoleh 10 ekor sapi, di mana ini juga bantuan ataupun sumbangannya dari provinsi gubernur Papua Selatan. Ya, dan pendengar, saat ini kita sudah berada pada pukul 8 lebih 11 menit, pukul 8 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur. Saat lagi kami akan mengajak Anda juga pendengar untuk kita ikuti serangkaian informasi perakiraan cuaca harian, di mana informasi akan disampaikan langsung oleh perakirawan BMKG Tanah Merah dan akan disampaikan langsung oleh rekan Oni Saputra. Namun sebelumnya kita simak alunan lagu dan juga informasi berikut ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, saudara pendengar di manapun Anda berada, saatnya kami mengajak Anda untuk kita ikuti bersama informasi seputar perakiran cuaca harian yang kita terima. Langsung ikuti laporan bersama rekan Oni Saputra. Ya, halo, selamat pagi rekan Oni, atas laporan informasi perakiran cuaca harian seperti apa untuk cuaca hari ini di Kota Tanah Merah dan sekitarnya. Silakan laporannya.
1: Selamat pagi Bapak Ibu, para pendengar Bersatu RRI Buhun di Gulu manapun Anda berada. Senang sekali saya Onudi Saputra dari BMKG Tanah Merah dapat kembali hadir menemani aktivitas bagi Anda dalam segmen info cuaca. Berikut akan kami sampaikan informasi perakiran cuaca wilayah Tanah Merah dan sekitarnya pada hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Pada hari ini, kondisi cuaca umumnya diperkirakan akan berawan hingga hujan dengan skala lokal, dengan detail waktu kejadian cuaca sebagai berikut. Pada pagi hingga siang hari, kondisi cuaca diperkirakan akan terjadi curah hujan dengan skala lokal. Lalu, pada malam hari, kondisi cuaca diperkirakan akan berawan. Selanjutnya, pada dini hari, kondisi cuaca diperkirakan akan terjadi curah hujan dengan skala lokal. Kemudian untuk suhu udara sendiri berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Lalu untuk kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 96%. Dan arah angin berasal dari timur hingga selatan, serta kecepatan angin berkisar antara 0 hingga 21 km per jam. Kemudian untuk hari ini sendiri tidak terdapat peringatan dini atau warning. Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih atas laporan informasi perakiran cuaca harian yang sudah disampaikan rekan prakirawan BMKG Tanah Merah, kelas 3 Tanah Merah, rekan Oni Saputra. Ya, dan pendengar, kini masih kami temani Anda dengan informasi dan juga hiburan menemani aktivitas pagi Anda, pendengar setia program 1 Radio Republik Indonesia Bovendigo yang dipancar luaskan melalui frekuensi 90.3 MHz dan juga pemancar relay Waropko 97.5 MHz.

0: Oke Sobat RRI, saya Zayu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
1: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup I. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak

Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.

2022 di Qatar telah melahirkan lebih dari seorang juara. Ia melahirkan seorang legenda dari gurun panas membeku hingga malam di Lusail yang tak pernah padam. Dan mari kita ikuti selengkapnya. Saudara, pada Desember 2022, dunia memasang mata ke Timur Tengah untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. Dan di tengah keraguan, ada satu tim besar yang datang tanpa status unggulan, yakni Argentina. Bayangkan saja saudara, satu mimpi yang tertunda selama 16 tahun, 4 edisi Piala Dunia telah ia lalui. Rasa pahit final 2014 masih tersisa. Kini, di senja karirnya, ia memimpin skuad muda yang haus akan kemenangan. Tapi jalan mereka luar biasa terjal. Kisah legenda tak pernah mulus saat melawan Arab Saudi di laga pertama. Kejutan terjadi. Argentina tumbang 1-2. Dunia tertawa, media mulai menulis. Misi gagal lagi, tua, lambat, dan habis. Tapi dengarkan baik-baik, legenda tidak mati oleh ejekan. Saat semua orang meragukan, justru disitulah ia memulai. Saudara, Messi bangkit, gol-gol beruntun tercipta. Meksiko, Polandia, Australia, Belanda, semuanya tersingkir satu persatu. Lalu, semifinal melawan Kroasia. Di usianya yang tak lagi muda, ia berlari seperti anak muda, menari di antara bek-bek yang 10 tahun lebih muda. Dan tibalah di ambang yang paling ditakuti, sekaligus diidamkan, final Piala Dunia. Tanggal 18 Desember 2022, Stadion Lusail memancarkan cahaya 89.000 pasang mata. Miliaran umat manusia di depan layar, satu nama yang tak lepas dari bibir semua orang, Lionel Messi. Namun di seberang sana berdiri seorang pemuda Prancis bernama Kylian Mbappe, sosok yang disebut-sebut sebagai pewaris tahta. Dan dua pertandingan itu saudara luar biasa gilanya, Argentina unggul 2-0 dan dunia berpikir ini sudah selesai. Tetapi kemudian bom waktu meledak, Mbappe mencetak 2 gol dalam 2 menit. Skor imbang 2-2, perpanjangan waktu, Messi kembali mencetak gol lagi. Tetapi Mbappe membalas lagi, hat-trick 3-3. Bayangkan saudara pendengar, final Piala Dunia berubah menjadi duel dua atlet, seorang raja tua kurus yang melawan pangeran baru yang penuh dengan kecepatan. Lalu tibalah adu penalti, saat dimana nyali diuji bukan kaki yang diuji. Gonzalo Montiel maju ke titik putih, Lionel Messi berlutut, wajahnya basah bukan karena keringat, ia tak bisa berkata-kata, dan rekan-rekannya berlari mendekat. Saudara, akhirnya trofi itu diangkat di usia 35 tahun. Setelah 1.234 laga profesional, setelah 8 Ballon d'Or, setelah tuduhan ia hanya jago di klub. Malam itu, di Lusail, semua keraguan gugur. Bukan karena Argentina paling unggul,

lagi. Milik setiap orang tua yang masih berani bermimpi, dan milik setiap pemuda yang mengejar bintang meski jatuh 100 kali. Dan saat lampu stadion usai akhirnya padam, satu cahaya justru semakin terang. Bukan cahaya stadion, bukan lampu sorot, tetapi cahaya dari seorang lelaki kecil dari Rosario yang membuktikan legenda tak pernah pensiun. Ia hanya menuntaskan cerita. Salam Olahraga RRI, Radio Sepak Bola.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Insinyur Apollo Savanto STMT, Gubernur Provinsi Papua Selatan. Atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Papua Selatan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim di wilayah Provinsi Papua Selatan. Momentum Idul Adha adalah peringatan bagi kita semua akan pentingnya pengorbanan, keikhlasan, dan gotong royong. Mari kita bahu-membahu bersinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun Papua Selatan yang bermartabat, aman, damai, dan sejahtera. Selamat berkurban, semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa menerima amal dan ibadah kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

kesempatan pagi ini dan sudah mengantarkan kita pada pukul 8 lebih 47 menit waktu Indonesia Timur. Jelang pukul 9 pendengar, kita akan meralai program 3 Jakarta. Ya, dan berikut ini kami akan berbagi informasi yang kami rangkum dari laman portal berita resmi kami di rri.co.id. Ya, pendengar, informasi pertama kami sampaikan seputar informasi harga beras premium dan medium naik tipis. Badan Pusat Statistik mencatat harga beras medium dan juga beras premium ini naik minggu ketiga pada bulan Mei 2026. Di mana pendengar, kenaikan harga beras nasional masih relatif kecil atau tipis dibanding di bulan April 2026. Di mana pendengar, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini yang mengatakan bahwa harga beras medium naik 0,12%, di mana rata-rata harga beras medium ini kini mencapai 14.000 per kilogram, dan juga beras premium adalah jenis beras dengan kualitas terbaik. Dan pendengar, beras ini mengandung nutrisi yang baik selain berkarbohidrat, sedangkan untuk beras medium ini beras dengan standar mutu sesuai dengan standar nasional Indonesia. Beras ini mutunya di bawah beras premium. Sementara itu, harga beras premium naik sebesar 0,41% dibanding di bulan April 2026. Selain itu, kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Masih kami rangkum di portal berita kami rri.co.id. Informasi selanjutnya terkait dengan Indonesia dan Berlin perkuat kolaborasi ekonomi kreatif. Di mana pendengar, Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia membahas peluang kerjasama ekonomi kreatif antara dengan Asia Berlin. Di mana audiensi di Autoprat Tower Jakarta Selasa 26 Mei 2026. Pertemuan membahas pertukaran talenta kreatif dan juga penguatan jejaring startup. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif atau Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf, Irene Umar, menilai bahwa kolaborasi internasional ini harus memberi manfaat nyata, di mana menurutnya pelaku kreatif ini membutuhkan akses pasar dan juga jejaring global lebih luas. Nah, dua informasi selengkapnya pendengar dapat Anda ikuti di portal berita kami rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Dr. Insinyur Apollo Savanto STMT, Gubernur Provinsi Papua Selatan. Atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Papua Selatan, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim di wilayah Provinsi Papua Selatan. Momentum Idul Adha adalah peringatan bagi kita semua akan pentingnya pengorbanan, keikhlasan, dan gotong royong. Mari kita bahu-membahu bersinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun Papua Selatan yang bermartabat, aman, damai, dan sejahtera. Selamat berkurban, semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa menerima amal dan ibadah kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paskalis Iwadawa, Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim di tanah Papua Selatan, khususnya masyarakat di Merauke, Bovendigul, Mati, dan Asmat. Semoga semangat berbagi dan nilai-nilai kemanusiaan dalam Idul Adha semakin mempererat persatuan dalam keberagaman. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas
1: untuk... Baik, saudara pendengar, di manapun Anda berada, kita sudah berada pada pukul 8 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya saya Lina pamit undur dari ruang dengar Anda. Sudah setia menemani Anda di depan 1 dari pukul 5 hingga saat ini jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, selanjutnya kami mengajak Anda kita bergabung bersama program 3 Jakarta guna mengikuti siaran langsung salat Idul Adha 1447 Hijriah langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta.
2: Lahir nanti yang akan menjadi imam dalam sholat ibadah sholat Idul Adha ini adalah Haji Ahmad Ansaruddin Ibrahim dan imam cadangan Haji Muzakir Abdurrahman. Di mana pun Anda berada, saudara sebangsa dan setanah air, saat ini di depan telah diumumkan bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka akan segera menghadiri ibadah sholat di Masjid Istiqlal ini dan akan didampingi oleh sejumlah menteri. Dan saat ini pengurus dari Masjid Istiqlal Jakarta telah membacakan atau mengumumkan tata tertib Idul Adha yang akan dilaksanakan pada hari ini, Idul Adha 1447 Hijriah. Dapat kami laporkan pula, saudara pendengar sebangsa dan setanah air, nanti yang akan menjadi khatib dalam sholat Idul Adha 1443 ini adalah Profesor Haji Hamdan Juhanis, MA, PhD. Beliau adalah merupakan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dan saat ini pun masih dibacakan tata tertib pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal ini tahun 1447 Hijriah. Dan pengurus masjid juga membacakan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan Idul Adha 1447 Hijriah ini Istiqlal. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Bilal sedang memandangkan takbir untuk segera melaksanakan sholat Idul Adha yang akan dipimpin oleh Ahmad Ansaruddin Ibrahim. Saudara pendengar, mari kita ikuti pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah.
3: Istawu iqimu sufufakum a'tadilu. Luruskan dan rapatkan saf.